0: Pro 20 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Gue datang ke stasiun Semarang Tawang, masa iya nggak naik kereta? Nah, kemarin ya, setelah meresmikan revitalisasi pertama stasiun Semarang Tawang, ini Presiden Prabowo naik kereta nih. Naik kereta namanya adalah Nusantara Explorer, teman Pro 2. Jadi ini adalah kereta wisata mewah, konsepnya itu adalah sleeper ya, yang memang lagi dikembangkan oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero untuk mendukung pariwisata nasional. Aku lihat fotonya, cakep banget. Kereta biasa aja tuh udah oke ya, udah nyaman banget. Apalagi naik Nusantara Explorer ini, teman Pro 2 ya. Jadi ini adalah kereta dari proses pengembangan dan modifikasi Nusantara yang dilakukan oleh Balai Yasa Surabaya Gubeng Jawa Timur. Nah, rangkaian ini dirancang terdiri atas 12 kereta yang mencakup kereta kabin tidur. Tuh, enak banget kan? Ada kereta kabin tidur, kemudian ada grand restoran, ada lounge-nya juga, kemudian ada kereta pendukung operasional. Nah, konsep kabin tidur ini dikembangkan ada 3 kategori, ada signature class, ada advanced class, dan juga compact class. Nah, setiap kelas ini menawarkan komposisi ruang dan tingkat privasi yang berbeda-beda nih, teman Pro 2. Aku lihatnya kok lega banget ini kereta ya. Dan kereta ini juga dilengkapi dengan fasilitas grand restoran yang dirancang sebagai ruang pelayanan kuliner dengan penataan meja makan dan ruang yang private, ruang makannya private. Sementara itu, lounge-nya ini disiapin ya sebagai arena bersantai, kemudian berinteraksi juga, ada kursi-kursi santainya, ada barnya, ada fasilitas hiburan, bahkan ada piano, ada pianonya ya. Kemudian ada sistem audio dan juga jendela panorama, jadi bisa menikmati pemandangan dengan lebar gitu ya selama perjalanan. Nah, namanya kan Nusantara Explorer ya, pasti ini desainnya juga ada Nusantara-Nusantaranya nih, teman Pro 2 ya. Jadi ini memang mengangkat karakter Indonesia lewat perpaduan material yang nuansanya tuh hangat, lembut. Kemudian ada juga interior-interior inspirasi budaya Indonesia, kayak ada wayang kulitnya, kemudian batik lasem, sekar jagat, dan motif Bali yang diterapkan di interior, pola dekoratif, material, dan pemilihan warna. Aduh, aku bisa gak ya naik kereta Nusantara Explorer ini, teman Pro 2, dan berapa kira-kira harganya? Jadi ini lagi disempurnakan ya, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang penasaran, ini rutenya kemana aja, jadwalnya kapan aja, tarifnya berapa, ini memang belum ya, nanti ini lagi diramu dulu. Nanti setelah semuanya udah siap secara operasional, pelayanan dan aspek keselamatan dan keandalan sarana selesai, nanti siap deh, bisa kamu naikin kalau kamu pengen naik Nusantara Explorer.

0: Kamu lihat kan, hari ini aku habis lari 10 kilo, angkat beban sejam, terus sikat kelas dance juga.
1: Wih, mantep banget. Sekarang bisa seambis ini ya kamu ya, demi hidup sehat dan ngejar body goals.
0: Jelas dong, aku tuh gak mau setengah-setengah orangnya. Pokoknya tuh badan harus fit, kalori harus kebakar maksimal.
1: Berarti asupan makanan kamu juga benar-benar dijaga ketat banget kan sekarang?
0: Ya pasti dong. Makanya nih abis ini aku mau langsung reward diri aku sendiri.
1: Wih, pasti mau makan dada ayam rebus sama salad buah kan?
0: Ya enggak lah. Aku udah order martabak manis keju susu. Habis itu ada ayam geprek level 10 pakai nasi double sama boba large size.
1: Lah, itu mah total kalorinya 3 kali lipat dari yang kamu bakar barusan.
0: Loh, kan aku udah olahraga keras.
1: Aduh, itu namanya kamu capek-capek olahraga tapi hasilnya zonk. Olahraga itu harus imbang sama apa yang kamu makan. Mending sesekali rewards, tapi kamu tetap hitung tuh makanan yang kamu makan.

0: Siapa nih yang nonton Piala AFF 2026 ya lewat live streamnya Reza Arab. Nah ini memang ya teman Pro 2, Reza Arab ini kembali mencetak pencapaian besar di YouTube Indonesia lewat siaran langsung atau live streaming Piala AFF 2026 antara Indonesia melawan Kamboja. Karena ini viewersnya ya, penontonnya ini tembus sampai 1,2 juta. Wow, banyak banget ya. Dan laga ini memang disiarin lewat kanal YouTube-nya YB dan berdasarkan pantauan rri.co.id ya, jumlah penonton puncaknya ini mencapai 1.198.952 concurrent viewers per hari Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Banyak banget ya. Dan Reza Arab sendiri juga mengaku bersyukur ya atas pencapaian ini dan janji mau memberikan keseruan-keseruan lainnya. Nah, concurrent viewers itu apa? Ini ternyata bukan jumlah penonton secara keseluruhan, tapi adalah penonton yang menyaksikan saat siaran masih berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Itu ya, tapi kalau keseluruhannya berarti banyak banget dong ya. Karena kemarin juga sempat viral 1,2 juta juga teman Pro 2. Banyak banget, luar biasa ya. Jadi Reza ini memang resmi ditunjuk sebagai official broadcast partner untuk ASEAN Championship Hyundai Cup 2026. Dan dia jadi kreator Indonesia pertama yang memperoleh hak siar resmi turnamen itu. Keren. Kalau biasanya kan dia live streaming yang maraton itu ya, yang sampai berapa hari atau berapa minggu gak tidur sampai pernah kameranya meleduk ya teman Pro 2 ya. Tapi ini keren sih ya, jadi satu platform streaming yang ternyata ini bikin penontonnya banyak. Jadi gimana teman Pro 2, apakah kamu juga salah satu dari 1,2 juta concurrent viewers yang nonton Piala AFF 2026?
1: Me.

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Nha, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sebenarnya Kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama kata yang super penting dari dunia kerja. Namanya adalah networking. Networking itu teman periode 2, artinya kamu membangun dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang bisa bantu kamu dalam karir atau bisnis. Bisa lewat teman, kolega, atau acara komunitas seru. Keunikannya, networking ini bukan cuma soal minta bantuan, tapi juga saling support dan juga bertukar ide. Dari situ, kamu bisa berkembang dan dapat banyak peluang baru yang gak kamu duga. Jadi, jangan ragu ya buat mulai ngobrol dan kenalan sama orang lain. Siapa tahu nih jadi pintu gerbang kesempatan besar buat kamu. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Adeline. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ya, jam 8 tepat nih teman bro 2 ya waktunya. Aku recap dulu 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini yang udah dipilih sama teman Pro 2 di Instagram Pro 2 @Pro2SMG lewat aplikasi RRI Digital dan juga di WhatsApp-nya Pro 2. Nah, 3 lagunya apa aja? Kita mulai dari posisi 3 dulu ya teman Pro 2, ada Naikila dengan My Mind Good.

Kita lanjut lagi ke lagu terbanyak kedua yang dipilih. Ada K-pop Demon Hunters Cast dengan Soda Pop. Dan juara pagi ini ada Paul Aro dengan Alunan Mimpi.

Udah siap buat kamu dengerin? Kalau udah, yuk langsung aja kita dengerin teman pro 2 yang jadi juara di Sate Lilit pagi ini. Kita mulai dari Alunan Mimpi Paul Aro. Tetap di Sepada. Selamat pagi teman pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kata yang diucapkan, tapi kita denger dulu ya, karena ini ada yang ngirim gitu kan, dari teman Produa. Kita dengerin bareng-bareng.
2: Our
3: Jab horse
2: hor our
1: Nah, itu gimana tuh?
4: Tuh, ada
1: jam.
4: Or.
5: Jam. Okay. Jam, so when it's related to time, so actually this should be pronounced with hour.
1: Hour.
5: The H is silent. Not yes. Hour. Oh. Hour.
4: Di H itu enggak dibaca.
5: Iya, yep, enggak dibaca.
4: Hour.
1: Hanya enggak dibaca,
4: hanya enggak dibaca.
1: Ya, H-nya enggak dibaca.
4: Jadinya hour. Berarti hour. Bukan hor gitu, bukan.
1: Bukan. Jangan gitu. Hor nanti jadi horse.
4: Beda lagi.
1: Seru banget gitu kan, akhirnya tahu gitu kan. Jadi ada memang beberapa kayak silent consonant gitu, kayak H, W itu kebanyakan yang enggak kebaca. Oh, I see.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

Teman Bro 2, gimana mood kamu di akhir bulan ini? Moodnya bahagia ya, yang abis gajian sih bahagia ya. Kalau aku masih menahan-nahan karena kurang satu hari lagi gajiannya ya, Teman Bro 2. Kalau udah gajian, kamu mau gimana? Ganti gadget kah ya? Atau diawet-awet dulu nih handphone kamu? Nah, ini kan jadi satu dilema ya. Kalau misalnya kamu pengen ganti gadget dari iOS ke Android ataupun sebaliknya, ini gimana proses pemindahannya? Agak sulit gitu kan. Kecuali iOS ke iOS atau Android ke Android, mungkin lebih gampang. Nah, tapi sekarang kamu gak usah pusing lagi, karena Google ini mempermudah proses perpindahan dari iOS ke Android lewat pembaruan yang hadir bersama dengan Android 17. Jadi harus diupdate dulu ya Androidnya, Teman Pro 2. Nah, pengguna ini bisa memindahkan lebih banyak jenis data secara nirkabel ataupun pakai kabel ya, tanpa perlu aplikasi tambahan. Jadi ini juga mengisi sejumlah celah yang ada di sistem Android Switch sebelumnya dengan menambahkan dukungan untuk data yang sebelumnya ini nggak bisa dipindahin secara otomatis. Nah, data apa aja sih yang bisa dipindahin dari pengguna iPhone mungkin ya, yang awalnya kamu pakai iPhone pengen ganti ke Android, ini bisa. Jadi data-data yang bisa dipindah ini adalah foto video bisa, kemudian kontak, kalender, riwayat panggilan juga bisa, pesan teks, aplikasi catatan file, rekaman audio, alarm, kemudian kata sandi passkey, kemudian ada juga informasi eSIM kamu, wallpaper kamu, tata letak layar utama, ini ternyata bisa dipindah semua. Wah, keren ya, berasa kayak pakai handphone baru tapi rasa lama ya, Teman Bro 2, karena semuanya ini nggak ada perubahan yang signifikan dari data-datanya ya. Jadi caranya gimana buat kamu yang penasaran? Caranya ini lumayan gampang ya, Teman Pro 2. Jadi kamu tinggal nyiapin aja handphone kamu Android baru ya kan. Nanti pengguna bakal ditanya apakah ingin memindahkan data dari iPhone atau iPad. Nah, kemudian udah deh, nanti muncul QR-nya, kemudian tinggal dipindai aja dan nanti bisa menghubungkan perangkat secara nirkabel ya, Teman Pro 2 ya. Zaman sekarang canggih cuy ya. Kalau misalnya kamu mau pindah-pindah handphone kamu dari iOS ke Android, sekarang nggak ribet-ribet lagi. Tapi jangan lupa Android-nya upgrade dulu ke Android 17.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Capek gak sih teman Pro 2, hari-hari tuh beritanya korupsi aja korupsi terus ya. Aduh, sedih banget ya. Kita yang bekerja keras ya, mereka-mereka yang menikmati hasil korupsinya. Aduh, dan ini gara-gara banyak banget yang korupsi. Apalagi ini 5 bupati tertangkap KPK ya. Aliansi Rakyat Jateng ini ruatan di pengadilan tipikor. Waduh, biar bersih gitu ya teman Pro 2, jadi diruat ya. Dan suasana berbeda ini emang terlihat lihat di halaman pengadilan tindak pidana korupsi Tipikor Semarang hari Kamis kemarin tanggal 30 Juli 2026. Sekelompok orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Jawa Tengah Peduli Anti Korupsi menggelar doa bersama dan ruatan. Nah, aksi ini dilakukan karena banyaknya kepala daerah yang di Jawa Tengah ya yang ketangkap OTT, operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi ini dari Aliansi Rakyat Jawa Tengah Peduli Anti Korupsi, bapak-bapaknya ini mengenakan pakaian adat Jawa, mereka juga membakar dupa dan kemenyan saat doa bersama. Nah, ruatan ini digelar di tengah persidangan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Pekalongan nonaktif ya, Fadia Arafik. Dan sidang ini juga mengagendakan pemeriksaan saksi sebagai tahap pembuktian Jaksa KPK. Jadi ini ruatan, kalau ruatan ya dalam tradisi Jawa ini kan doa untuk tolak bala ya teman Pro 2 ya. Jadi aduh, jangan lagi lah ya ada tersangka kasus-kasus korupsi yang tertangkap tangan ataupun korupsi-korupsi yang lainnya. Pokoknya semoga ya teman Pro 2 Jawa Tengah ini pemimpin-pemimpinnya aman, gak ada lagi yang tertangkap karena korupsi ya. Semoga sih bersih ya, harapannya sih kayak gitu. Tapi ya kita tunggu lagi lah nanti kalau misalnya ada lagi yang tertangkap korupsi, ya udah nanti siap diruat lagi.

dan India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu tuh tahu kalau kamu bukannya gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. This week's

sukses nonton barengnya rame banget ya teman Pro 2. Tenang aja, acaranya nggak sampai situ. Iya, bentar lagi kita siap-siap bakalan menyambut RRI Fest 2026. Kita kasih yay dulu yuk, yay yay yay yay yay. RRI Fest 2026 ya, dalam waktu dekat ini bakal hadir buat kamu ya. Jadi untuk tema di tahun ini, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Jadi nanti banyak banget acaranya ya, gak cuma festival hiburan biasa aja, tapi RRI Fest ini juga menggabungkan edukasi, budaya, olahraga, lingkungan, dan juga pemberdayaan UMKM. Nah nanti ada lomba-lombanya juga ya, pokoknya ditungguin aja kira-kira nanti keseruannya kayak gimana. Nah untuk pemberdayaan UMKM ini juga jadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan RRI Fest 2026. Jadi pelaku usaha lokal ini bisa nih dapat kesempatan untuk memperluas pasar dan juga memperkenalkan produk-produk unggulan ke masyarakat ya. Dan RRI Fest 2026 ya, ini nanti bakal hadir sebentar lagi. Jadi buat kamu yang penasaran apa aja sih kegiatannya ya, terus UMKM apa sih yang boleh gabung, terus nanti kira-kira lombanya ada apa aja, nah nanti tungguin aja. Follow dulu dong Instagramnya RRI Semarang ya, follow Instagram RRI Semarang dan follow Instagramnya Pro 2 Semarang juga, biar kamu tahu update dari RRI Fest 2026.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kata yang diucapkan, tapi kita denger dulu ya, karena ini ada yang ngirim gitu kan, dari teman Produa. Kita dengerin bareng-bareng.
2: Hour, hour, hour, hour, hour.
3: Jab horse, horse.
2: Hour, hour.
1: Nah, itu gimana tuh?
4: Tuh, ada
1: jam,
4: or,
1: jam, jam.
4: Or.
5: Jam. Okay, jam so when it's related to time, so actually this should be pronounced with hour.
1: Hour.
5: Hour.
4: Hour.
1: The H is silent. Not yes. Hour, oh. But hour.
4: Oh, hour. The H itu gak dibaca.
1: Yep, yep. Gak dibaca.
4: Hour. Hour.
1: Hanya gak dibaca.
4: Hanya gak dibaca.
1: Ya, H-nya nggak dibaca.
4: Jadinya hour, berarti hour. Bukan hor gitu, bukan?
1: Bukan. Bukan. Jangan gitu, hor nanti jadi horse,
4: horse. Beda lagi.
1: Seru banget, gitu kan? Akhirnya tahu, gitu kan? Jadi ada memang beberapa kayak silent consonant gitu, kayak H, W itu kebanyakan yang nggak kebaca. Baca,
5: ya.
1: Oh, I see.

Udah jam 9 aja nih teman Pro 2 ya. Berarti bentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber spesial. Tapi masih nanti, tahan dulu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrolnya di jam 9.30 pagi. Tapi pagi ini apa yang mau kita obrolin? Ini tentang penjaga hutan, penjaga masa depan. Saatnya anak muda ikut jaga alam. Nah, ini ternyata ada yang namanya Hari Penjaga Hutan Sedunia. Waduh, aku baru tahu nih teman Pro 2 ya, kalau ada Hari Penjaga Hutan Sedunia. Dan memang ini diperingati setiap tanggal 31 Juli 2026 ya, untuk menghormati jasa para penjaga hutan atau jagawana ya. Kemudian ini juga mendukung pelestarian alam nih. Gimana? Apakah kamu udah ikut melestarikan alam atau cuman gitu-gitu aja ya? Adanya lah alam nanti bisa hidup sendiri, udah ada penjaga hutan kan ngapain aku ikut-ikutan. Nah, itu yang salah tuh teman Pro 2 ya. Jadi tanggal 31 Juli 2026 ini diperingati sebagai Hari Penjaga Hutan Sedunia ya. Jadi buat kamu yang penasaran kira-kira penjaga hutan tuh ngapain aja sih, apa tugas-tugasnya ya. Kemudian juga apa yang bisa dilakukan anak muda untuk ikut menjaga hutan yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber spesial. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay aja terus bareng sama Divina Dispada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro2FM.
1: Di kelas acting apakah diajarin juga untuk kemampuan bersosialisasi, karena ini sangat-sangat penting nih untuk kedepannya?
2: Iya, tentu diajarin kemampuan bersosialisasi, apalagi kalau event itu kan kami ada 15 mungkin ya, 15 peserta gitu kan, maksimal gitu. Nah, di situ otomatis mereka kan nggak mesti selalu kenal kan Kak. Gitu, ada yang ya ada yang udah kenal tapi kebanyakan mereka belum akrab gitu kan. Nah, otomatis di situ mau nggak mau mereka bersosialisasi dan mereka otomatis sudah lepas gadget selama 2 jam sesinya gitu. Nah, di materinya pun nggak sekedar ayo kamu belajar acting satu-satu gitu, tapi kita juga ada interaksi, misal berpasangan dengan ada satu materi yaitu tentang manusia dan kaca, saling menirukan gitu Kak. Jadi mereka berdua itu pasangan pasti kan ada ketawa ketiwinya karena menirukan satu sama lain kan. Akhirnya mereka mencair dan bisa akrab gitu. Terus habis itu terakhir kami buat kelompok dan jadi role play. Nah, itu kan harus kerjasama. Jadi secara langsung mereka belajar untuk bersosialisasi. Dengan

Kalau kita di Indonesia ini memang harus bersyukur ya teman Pro 2, karena Indonesia ini dianugerahi jutaan hektar kawasan hutan yang membentang ya dari ujung Sumatera sampai ke pedalaman Papua. Nah, sebagai salah satu negara dengan mega biodiversity tertinggi di dunia ya, hutan Indonesia ini bukan cuma sekedar kumpulan pepohonan aja nih, tapi juga aset strategis yang menyimpan banyak banget fungsi. Ada fungsi ekologis, fungsi sosial, fungsi budaya dan ekonomi yang luar biasa. Maka dari itu, ini kita punya penjaga hutan yang hebat-hebat juga ya teman Pro 2 ya. Ini adalah garda terdepan penjaga masa depan bangsa. Terus kita nih yang bukan sebagai penjaga hutan bisa apa ya kira-kira? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Paul Bre, Polisi Kehutanan Brewok. Wah, ini katanya ikonnya BKSDA Jawa Tengah nih teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Murian Priagusta S. Hut Polhut ahli pertama dari BKSDA Jawa Tengah. Makanya kamu jangan kemana-mana, penasaran kan sama Pak Pol Bre, Polisi Kehutanan Brewok. Nanti ya kita ngobrol-ngobrol bentar lagi di jam 9.30 pagi, pasti ya cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

kamu harus tahu. Ternyata, payung itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh. Payung pertama kali dikenal sekitar 4.000 tahun yang lalu di wilayah seperti Tiongkok, Mesir, dan Yunani kuno. Awalnya payung bukan buat hujan, tapi buat melindungi diri dari panas matahari. Di Tiongkok kuno, payung bahkan menjadi simbol status sosial. Semakin mewah payungnya, semakin tinggi juga kedudukan orang yang memakainya. Nah, desain payung tahan air baru berkembang setelah orang-orang mulai melapisi kertas dengan lilin atau minyak supaya tidak tertembus air. Dari situ, payung menjadi makin praktis dan dipakai sampai sekarang. Jadi, setiap kali kamu buka payung pas hujan, ingat kamu lagi pakai inovasi dari ribuan tahun yang lalu.

0: Kali ini aku gak mau ngajakin kamu keliling kota ya teman Pro 2, tapi aku mau ngajakin kamu buat keliling hutan. Wah, siapa nih yang hobinya mungkin keluar masuk hutan ya? Dan apakah kamu selama ini udah ikut menjaga alam kita teman Pro 2? Nah ini yuk kita ngobrol-ngobrol pagi ini bareng sama Mas Murian Priagusta S.Hut, Polhut ahli pertama, atau yang ini akrab disapa Polbre, polisi kehutanan brewok ya, ikonnya BKSDA Jawa Tengah. Halo, selamat pagi, Mas.
1: Selamat.
0: Polbre berarti ya.
1: Boleh Polbre aja.
0: Polbre, memang terkenalnya Polbre ya?
1: Ya brandingnya di situ ya, Mbak.
0: Oh, brandingnya di situ ya. Jadi ikonnya ini memang brewoknya ya, ya walaupun walaupun ini ya teman Pro 2 ya, penjaga hutan berarti kayak garang gitu karena brewokan ya. Ini berarti memang brandingnya seperti itu untuk bisa dekat ke masyarakat, apalagi ke anak-anak muda, atau seperti apa, Mas?
1: Ya, jadi biar mudah diingat dan bisa lebih akrab lah, tidak terlalu kaku begitu.
0: Oke, gak terlalu kaku. Jadi
1: lebih kaku gitu.
0: Oke, baik. Nah, pagi ini kita mau bahas tentang penjaga hutan, penjaga masa depan. Tapi sebelumnya, aku mau ngucapin selamat hari penjaga hutan sedunia ya, Mas Bre ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya, nah ini dalam rangka hari penjaga hutan sedunia, pengen tahu ya, sebenarnya polisi kehutanan atau ranger itu apa sih, Mas Bre?
1: Ya, jadi ranger itu kan sebutan internasionalnya ya, Mbak ya. Kalau di Indonesia kita lazimnya menyebutnya di dengan polisi kehutanan. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, yang di pasal ketiga itu ada namanya kepolisian khusus. Nah, di Polhut ini atau polisi kehutanan ini adalah kepolisian khusus di bidang kehutanan. Gitu.
0: Oke, kepolisian khusus di bidang kehutanan. Berarti tugas-tugasnya ngapain aja? Apakah sehari-hari berpatroli di hutan gitu ya? Nyari ini siapa nih yang menebang hutan sembarangan? Siapa nih yang tangan-tangannya usil, atau kayak gimana sih tugas sehari-harinya, aktivitasnya, Mas?
1: Iya. itu salah satu tugasnya, memang kewajiban Polhut itu ada di patroli, kemudian ada juga penanganan konflik juga kita, ada konflik satwa liar, mungkin banyak berita-berita viral ada serangan monyet ekor panjang, atau kemarin itu gajah yang masuk ke kawasan pemukiman gitu, kita juga di situ ada perannya. Kemudian yang paling terakhir adalah penegakan hukum di bidang kehutanan.
0: Oke. Kalau konflik satwa liar itu yang diajak komunikasi siapa itu, Mas Bre?
1: Kalau konflik satwa liar itu memang itu agak tricky ya, kita harus mempelajari dulu dari sumbernya dulu. Misalnya kita harus tahu dulu nih dari penyebabnya. Setelah itu kemudian kita lakukan tindakan pencegahannya, seperti itu penanggulangannya. Jadi kalau misalnya yang marak di Jawa Tengah ini kan monyet ekor panjang. Monyet ekor panjang itu yang lazim ditemui itu ada dua tipe. Yang pertama itu yang soliter. Jadi yang mungkin itu kita duga adalah lepasan dari masyarakat, atau bekas peliharaan yang lepas atau sengaja dilepaskan. Jadi mereka mengganggu masyarakat, masuk ke pemukiman seperti itu. Kemudian ada juga yang koloni. Nah, yang koloni ini biasanya turun ketika habitatnya sudah tidak mendukung, kekurangan makan atau misalnya kekurangan air seperti itu. Jadi kalau yang koloni ini kita harus pelajari dulu nih. Jadi ada scientific based mitigation namanya. Jadi kita harus kita pelajari secara runut dari awal sampai akhir untuk menentukan tindakannya.
0: Oh iya. Jadi ini lumayan ya, pekerjaannya tuh tidak hanya menjaga hutan aja, tapi ini juga cari-cari. Kalau misalnya koloni kan berarti ini rumahnya si hewan-hewan itu yang dirusak oleh manusia gitu kan. Berarti dicari nih siapa oknum-oknumnya gitu ya, Mas Bre ya.
1: Dugaannya seperti itu.
0: Dugaannya seperti itu ya.
1: Karena tidak mungkin satwa-satwa itu turun kalau misalnya di rumahnya itu semuanya tercukupi gitu.
0: Iya.
1: Logikanya seperti itu.
0: Kalau baik-baik aja nggak mungkin mereka sampai berkeliaran ya, padahal ternyata itu adalah rumahnya mereka gitu. Terus tadi yang satu lagi adalah kalau misalnya ada kasus-kasus ya. Nah, biasanya kalau di Jawa Tengah ini apa aja tuh Mas kasus-kasusnya? Karena kan kita kalau ngomongin soal satwa-satwa liar, apalagi yang langka-langka yang dilindungi itu kan cukup banyak kan?
1: Ya betul, jadi kasus-kasus yang ada di Jawa Tengah ini biasanya di peredaran satwa liar secara ilegal. Gitu, jadi satwa-satwa yang dilindungi yang masuk ke Jawa Tengah itu tidak dilengkapi dengan surat-surat hasil penangkaran dan dokumen SATDN atau surat angkut tumbuhan satwa liar dalam negeri. Gitu, itu berarti kita kategorikan ke dalam satwa ilegal atau peredaran ilegal gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya bisa diambil asal dengan jumlah dan izin yang tepat gitu ya Mas ya?
1: Satwa liar, beberapa satwa liar dilindungi bisa dimiliki asal berasalnya atau silsilahnya itu dari didapatkan dari penangkar resmi binaan BKSDA.
0: Oh.
1: Ciri-cirinya apa? Dilengkapi dengan sertifikat hasil penangkaran yang diterbitkan oleh penangkar dan diketahui oleh Balai KSDA setempat. Gitu.
0: Oh, oke. Jadi itu ya teman Pro 2 ya, ada ciri-cirinya. Jadi nggak sembarangan aja kalau misalnya jual beli di marketplace gitu ya, di Facebook salah satunya.
1: Itu harus ditelusuri dulu. Biasanya kalau harganya miring tuh ilegal tuh.
0: Oh, berarti ada patokan harga-harganya juga, Mas?
1: Ya biasanya seperti itu kalau atau penipuan malahan
0: Oke.
1: Jadi kita harus rinci juga, kita rinci pertanyaannya harus rinci, ini dari mana, penangkarnya siapa, buktinya apa, sertifikatnya apa, kemudian kalau misalnya ada sertifikatnya harus dikirim, misalnya pindah kota tuh harus dikirim menggunakan namanya surat angkut tumbuhan dan satwa liar. Jadi itu tuh diketahui oleh BKSDA tuh kalau seperti itu. Nah nanti kalau masih ragu bisa ditanyakan dulu ke call center kami. Jadi berapa ini si sertifikatnya itu bisa ditanyakan ke kantor terdekat atau bisa melalui call center, ini asli atau enggak gitu. Untuk memastikannya seperti itu.
0: Oke, nah kalau misal ketahuan nih ternyata hewannya itu adalah hewan-hewan yang ilegal, hukumannya seperti apa? Langsung dihukumkah atau gimana? Bagaimana polisi hutan ini bertindak?
1: Oh iya, jadi ini sebelum ke situ saya akan menjelaskan dulu sedikit ya Mbak. Yeah. Terkait tugasnya polisi kehutanan dulu ya. Jadi polisi kehutanan itu mengedepankan tiga pendekatan Mbak. Yang pertama itu preemptif. Preemptif itu membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi dan penyuluhan agar bersama-sama menjaga hutan dan satwa liar. Seperti itu. Yang kedua preventif, yaitu melakukan patroli, pengawasan, langkah-langkah pencegahan agar gangguan terhadap kawasan maupun satwa liar tidak terjadi. Ini yang terakhir, yang paling terakhir itu represif. Itu merupakan langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang kehutanan. Seperti itu. Jadi dalam menjalankan tugas, polisi kehutanan selalu mengedepankan pendekatan yang persuasif. Kami lebih mengutamakan edukasi kepada masyarakat dan upaya pencegahan melalui patroli serta pembinaan.
0: Oke.
1: Penegakan hukum merupakan ultimum remedium atau langkah terakhir apabila upaya-upaya tersebut tidak berhasil atau apabila terjadi pelanggaran yang harus diproses sesuai ketentuan seperti
0: Iya, jadi nggak yang langsung dihukum ya?
1: Ya, kalau misalnya memiliki nggak tahu misalnya Mbak Devina memiliki kakak tua nih, nggak tahu kalau itu dilindungi misalnya, kemudian browsing-browsing, terus ternyata ini satwa dilindungi, kita menerima itu kok. Jadi misalnya Mbak Davina sadar terus telepon ke call center, lapor bahwa ini saya memiliki satwa liar yang dilindungi, gimana ya? Itu kita nanti pendekatannya adalah penyerahan sukarela seperti itu.
0: Oke, diserahkan.
1: Tapi kalau sistemnya sudah jual beli itu berarti sudah melanggar.
0: Nah, berarti dia secara sadar ya Mas ya, tahu. Kalau
1: dia tahu pasti dilindungi ya, diam-diam pasti itu.
0: Diam-diam, termasuk kemarin kasus yang lagi rame Trenggiling itu loh Mas, yang ini kan ketahuan kan?
1: Ya betul, itu teman-teman dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang Polhut yang memang tugasnya adalah di represif. Jadi untuk penegakan hukum sekarang kita ada di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum gitu.
0: Oke, jadi kalau sudah masuk ke ranah hukum sudah ditangani sendiri gitu ya Mas Bre ya. Oke, Mas Bre, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Kita jeda dulu ya Mas Bre ya. Oke, buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya bareng sama Mas Bre, tetap di Spada.

0: Masih di Semada, selamat pagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin tentang penjaga hutan, penjaga masa depan. Saatnya anak muda ikut jaga alam. Masih bareng sama Mas Bre, Mas Polisi Kehutanan Brewok ya. Oke, Mas Bre, ini kalau Mas Bre kan memang tugasnya sebagai polisi hutan ya, pasti udah akrab banget dalam menjaga hutan. Nah, kita-kita nih Mas, sebagai anak muda bisa gak sih ikut ambil bagian dalam menjaga hutan dan gimana caranya?
1: Sangat bisa Mbak Devina. Jadi gak harus jadi polisi kehutanan untuk menjaga hutan atau lingkungan kita. Kontribusinya tuh banyak banget. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, itu paling kecil tuh dari diri kita tuh. Kemudian tidak membeli atau memelihara satwa liar dilindungi secara ilegal. Kemudian misalnya ada kegiatan-kegiatan yang bertemakan lingkungan seperti penanaman pohon, ikut saja seperti itu. Jadi biasanya kan agak anak-anak muda nih agak males tuh yang seperti itu kan.
0: Yeah.
1: Padahal program-program Kementerian Kehutanan yang arahnya ke situ itu banyak sebenarnya. Jadi tinggal follow di sosial medianya, pasti ada seperti bersih-bersih lingkungan, bersih hutan, penanaman seperti itu banyak.
0: Oh.
1: Kemudian selanjutnya bergabung dalam komunitas peduli lingkungan gitu, misalnya seperti itu. Kemudian ikut menyebarkan konten-konten yang edukasi terkait konservasi lewat media sosial dengan share-share postingan-postingan yang berbau-bau konservasi. Kemudian yang nggak kalah penting juga ada melaporkan apabila menemukan perdagangan satwa liar atau gangguan terhadap kawasan konservasi. Itu masing-masing provinsi, masing-masing kawasan itu ada namanya balai KSIA-nya. Jadi kami ada di setiap provinsi dan bisa melapor melalui call center atau media sosial seperti itu.
0: Oke, apalagi nih anak-anak muda kan dekat dengan media sosial ya, jadi ya gampang lah ya. Kalau misalnya ada apa-apa bisa dilaporin aja. Nah berarti kalau misalnya kita ke hutan nih, ini kita bakal ketemu polisi kehutanan nggak sih? Atau biasanya standby-nya di mana sih polisi kehutanan ini, Mas Bre?
1: Ya, polisi kehutanan itu sebenarnya kita ada di dua instansi ya. Jadi ada di, mungkin Mbak Devina sebelum ini akrabnya di Perhutani mungkin ya. Perhutani itu punya Polhut juga. Perhutani itu punya Polhut, Balai KSDA ada Polhutnya. Kemudian Balai Taman Nasional, tahu nggak Balai Taman Nasional? Misalnya Balai Taman Nasional itu Gunung Merbabu, Karimun Jawa, itu masuknya Balai Taman Nasional. Nah itu ada Polhutnya juga, termasuk Balai KSDA. Jadi kami ada tugas penjagaan dan patroli, dan setiap hari ada petugas yang berjaga atau berpatroli di kawasan. Kalau nggak ketemu di pos berarti mereka lagi muter. Kalau nggak ketemu di kawasan berarti mereka gitu, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Mobile.
0: Berarti beneran di hutan ya, Mas ya?
1: Ya, untuk pemangku teman-teman yang tugasnya di pemangku kawasan, teman-teman mempunyai kewajiban untuk berpatroli di hutan.
0: Oke, jadi seru ya setiap hari nih hidupnya berdampingan dengan alam, ketemu sama satwa-satwa liar gitu ya. Teman Pro 2, kita sebagai anak-anak muda nih ternyata bisa juga. Nah, kalau anak-anak muda pengen mengkampanyekan konservasi alam secara positif, ini gimana caranya, Mas? Karena mungkin kan belum banyak yang paham ya terkait dengan konservasi alam ini.
1: Maksudnya secara positif itu gimana, Mbak?
0: Secara positif, biar anak-anak muda lebih paham lagi nih konservasi alam tuh yang kayak gimana sih, kita harus ngapain
1: jadi,
0: aja.
1: Jadi kalau memang tertarik dengan konservasi alam secara lebih dalam lagi ya, kita tuh bisa bergabung ke namanya kader konservasi.
0: Oke.
1: Ada kader konservasi itu di program di Balai KSDA dan mungkin di Taman Nasional juga ada. Jadi itu beranggotakan biasanya anak-anak muda dan didominasi oleh mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi seperti itu.
0: Oh, jadi kemudian, ada kadernya.
1: Ada program seperti itu. Nanti bisa join ke situ. Nanti informasinya bisa cari di medsos kami atau di melalui call center kami.
0: Oke, nah biasanya nih anak-anak muda ini apakah mereka yang memang pecinta alam ya? Biasanya kan teman-teman pecinta alam nih Mas ya, yang rajin-rajin naik gunung, terus ke hutan gitu-gitu. Atau ini siapapun boleh nih ikut kader konservasi ini?
1: Boleh, semuanya boleh. Tapi memang dominasinya memang sebenarnya karena kalau teman-teman mahasiswa pencinta alam itu kan lebih apa ya, lebih semangatnya lebih ini ya, lebih gede ya daripada yang lain, atau mereka justru informasi nyari informasinya lebih lebih dalam lah. Jadi mereka biasanya yang tergabung ke kader konservasi itu memang teman-teman dari pencinta alam di masing-masing perguruan tinggi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman yang tidak tergabung di organisasi itu bisa join.
0: Oke, bisa join nih teman Pro 2 kamu ya. Kalau misalnya tergabung di pencinta alam bisa join. Yang nggak tergabung pun ini juga bisa join. Kamu bisa cek-cek aja di Instagram dari BKSDA Provinsi Jawa Tengah. Nah, mungkin ada hal-hal yang resikonya cukup tinggi nih mas, membahayakan. Misal kita lagi di hutan gitu kan, hal-hal yang membahayakan satwa liar yang kadang kita sendiri nggak sadar. Itu biasanya apa sih mas?
1: Jadi satwa liar, satwa liar itu kan punya pola tersendiri ya dalam di habitatnya. Kalau kita ke hutan, ini misalnya contoh yang paling kecil saja. Di Pagerwundung Darupono, cagar alam di Kendal. Mbak Devina mungkin pernah dengar ya, cagar alam Pagerwundung Darupono. Itu di situ habitat monyet ekor panjang. Dan kebiasaan itu dilintasi sama jalur jalan raya, Mbak. Di tengahnya itu dibelah jalan raya. Jadi karena kebiasaan warga di situ ngasih makan MEP itu yang sebenarnya nggak boleh, karena itu merubah perilaku MEP-nya, itu mereka terbiasa turun dan beresiko tertabrak oleh kendaraan yang lewat seperti itu. Okay. Itu salah satu yang paling dekat dengan kita saja yang di Jawa Tengah, dekat Semarang tuh. Itu membahayakan monyet ekor panjang tersebut. Jadi kalau kita ketemu satwa liar, biarkan mereka berperilaku liar. Jangan dikasih makan, jangan diusik, jangan diganggu, biarkan saja. Kecuali kalau ketemu harimau ya lari. Itu beda lagi ceritanya.
0: Iya.
1: Pokoknya intinya biarkan dia sebagaimana kodratnya di alam. Jangan kita campuri dengan memberi makan. Misalnya kita ke situ bawa nasi padang, dikasih, bawa ini. Nanti mereka mentalnya, si monyet ekor panjang yang di Darupono itu mentalnya sudah nunggu sekarang di pinggir jalan, dan itu sangat membahayakan si monyetnya itu sendiri, karena bisa terserempet mobil atau kendaraan, atau bahkan kalau orangnya tidak berhenti tapi nggak ngasih, dia bisa nyerang juga kan, itu bahaya. Pasti ngebales tuh orangnya tuh yang diserang tuh, nggak mungkin nggak.
0: Oh iya, jadi menyakiti hewannya juga malahan ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi jangan dikasih makan karena mentalnya mereka udah tahu nih kalau misalnya aku turun aku bakal dikasih makan sampai dapat nasi padang ya,
1: itu
0: kan.
1: Itu tuh. Karena pintar kan MEP itu, makanya dia bisa bertahan dengan hutan yang kecil di Darupono itu, karena mereka memang pintar beradaptasi. Ketika kita support itu dengan ngasih makan yang sebenarnya bukan makanan mereka, yang sebenarnya di pencernaan mereka itu tidak boleh, gitu. Jadinya itu membahayakan juga kesehatannya lah, sama fisiknya kalau ketabrak mobil atau motor gitu, Mbak.
0: Berarti tapi sekarang jumlahnya masih cukup banyak mas di wilayah sana?
1: Jumlahnya banyak.
0: Karena kalau mereka bisa beradaptasi ya.
1: Ya, karena mereka pintar beradaptasi dan mereka sebenarnya menyukai daerah ekoton, jadi daerah pinggiran-pinggiran hutan gitu, namanya ekoton itu.
0: Daerah-daerah pinggiran hutan, makanya nggak heran kalau mereka kadang turun ke jalan gitu ya mas ya. Tapi jangan sampai kamu kasih makan nih teman Pro 2 kalau misalnya kamu lewat ya. Berarti ini beda ya mas ya, satwa-satwa liar dengan kan kalau kita di Semarang nih ada desa wisata Kandri ya, ada Goa Kreo. Nah itu kan biasanya dikasih makan juga tuh, atau sebaiknya nggak perlu juga?
1: Kalau di Goa Kreo itu karena sebenarnya kan bukan kawasan hutan itu Mbak, ya.
0: Wisata ya.
1: Jadi memang jadi kami itu pengelolanya ada sendiri, kami kurang pas lah kalau
0: begitu. Oke. Jadi mungkin berbeda juga nih teman Pro 2 ya, jenis monyetnya pun dengan yang tadi ada di Kendal, monyet ekor panjang itu ya. Oke. Nah, ini kalau ngomongin soal hutan di Semarang sendiri, apakah ini jumlahnya terus berkurang atau seperti apa ekosistem hutan saat ini, mas?
1: Jadi kalau kawasan konservasi yang dikelola BKSDA itu yang paling dekat dari Kota Semarang itu yang pagar gunung Darupono itu di Kabupaten Kendal, Mbak.
0: Yeah.
1: Kemudian ada di Kabupaten Batang, kemudian ada di Kabupaten Semarang. Mm-hmm. Yang paling dekat hanya itu. Kalau di Kota Semarang sendiri memang kawasan konservasinya kalau untuk kehutanan tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Adanya ya? Di pinggiran.
0: Oke, okay, ada di pinggiran. Dan luasannya sekarang gimana? Masih amankah luasannya, Mas?
1: Alhamdulillah untuk kawasan konservasi yang dikelola BKSDA Jawa Tengah masih aman, masih sesuai dengan yang tertulis di peta, intinya gitu, Mbak.
0: Oke, masih terjaga ya. Ini juga berkat kerja keras dari teman-teman polisi kehutanan juga nih. Makanya ini diperingati ya. Juga ada harinya juga ya, tanggal 31 Juli ini. Oke, yang terakhir Mas Bre, apa nih pesan-pesannya untuk teman Pro 2 dalam memperingati Hari Penjaga Hutan Sedunia, biar semakin peduli lagi terhadap hutan sebagai warisan nih untuk generasi kita mendatang?
1: Siap, ini saya mau bacakan satu kalimat saja ya, Mbak ya. Hutan yang kita jaga hari ini adalah warisan bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, menjaga hutan bukan hanya tugas polisi kehutanan, tapi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih.
0: Oke, jadi menjaga hutan bukan hanya tugas polisi kehutanan, tapi ini tugas kita bersama. Itu teman Pro 2 ya. Jadi kalau teman Pro 2 pas masuk hutan, yuk kita jaga tangannya, jangan usil, jangan jahil ya Mas ya. Jangan, gak cuman hewan liar aja, jangan menyakiti tumbuhan ya, disayat-sayat gitu. Siapa love siapa jangan gitu, ya. Jangan ya Mas ya.
1: Jadul banget ya Mbak.
0: Jadul banget ya. Udah gak ada kayak gitu ya. Tapi kalau kita mau eksplor hutan gitu sebenarnya bisa gak sih Mas? Bisa ya?
1: Boleh. Jadi untuk cagar alam atau kawasan konservasi itu ditujukan untuk salah satunya sarana pendidikan.
0: Oh.
1: Jadi teman-teman mahasiswa itu juga banyak tuh yang penelitian di tempat kami. Mm-hmm. Tapi kalau mau masuk kawasan konservasi harus ada namanya SIMAKSI atau surat izin masuk kawasan konservasi, nantinya akan didampingi oleh petugas ketika sudah memegang surat itu atau sudah diizinkan gitu.
0: Oke, jadi nggak boleh sembarangan masuk, harus ada surat izinnya dan didampingi petugas ya. Siapa tahu nanti diserang harimau ya, atau mungkin monyet ekor panjang kan bahaya juga ya. Oke, Mas Bre, terima kasih pagi ini sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol di Pro 2 FM Semarang. Semoga sehat-sehat selalu dan sekali lagi selamat Hari Penjaga Hutan ya Mas Bre ya.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Salam lestari Mbak Davina.
0: Salam lestari Mas Bre. Selamat pagi. Oke teman Pro 2, itu tadi ya kita udah ngobrol-ngobrol. Wah seru banget, gak berasa ya waktunya udah hampir jam 10 aja. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Bre, polisi kehutanan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro2, saatnya kamu update informasi bareng aku, Wela Rana, di Info Pro2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA mengingatkan P3MI memastikan perlindungan pekerja migran tidak hanya berfokus pada pemberangkatan WNI yang bekerja ke luar negeri. Langkah tersebut dinilai penting mencegah tindak pidana perdagangan orang. Selain penguatan perlindungan korban, Veronica Wakil Menteri PPPPA dalam keterangan pers Jakarta hari ini, Jumat 31 Juli 2026 menilai pemberantasan TPPO membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, hingga masyarakat. Info Pro 2. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Debi Nianta, mengumumkan bahwa cakupan peserta JKN di Kota Semarang telah mencapai 100% di Semarang pada hari Kamis 30 Juli 2026. Pencapaian ini penting guna mencapai akses kesehatan menyeluruh bagi 1,7 juta penduduk sekaligus mendorong peningkatan keaktifan peserta yang masih di angka 86,82% dengan cara memperluas kemudahan layanan melalui pekerja sama dengan 356 FKTP dan penambahan fasilitas medis canggih di sejumlah rumah sakit rujukan. Info Pro 2. PSSI memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggara Indonesia Super Cup 2026 yang mempertemukan Chelsea FC dan juga AC Milan. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk komitmen federasi terhadap kehadiran event sepak bola internasional di Indonesia. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan pertandingan dua klub Eropa tersebut akan menghadirkan atmosfer sepak bola internasional bagi masyarakat. Menurutnya, PSSI memberikan ruang bagi penyelenggara event besar seperti Indonesia Super Cup 2026.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Selamat hari Jumat ya. Kalau kata Katy Perry itu TGIF, thanks God it's Friday. Kayaknya hari Jumat ini SOP-nya gak kayak biasa ya. Lebih ke mendung nih, biasanya kan panas. SOP-nya sih Semarang panas ya kalau hari Jumat ya, sebelum Jumatan tuh. Setelah Jumatan baru rada-rada adem nih. Tapi gak apa-apa, semoga hari ini tuh jadi hari yang berkah ya buat kamu. Dan juga nih, pas banget Pro 2 Hitlist dan santai siang hari ini kamu ditemani sama Wella. Kamu bisa banget nih request lagu favorit kamu di Instagram Pro 2 Semarang, yaitu di Pro 2 SMG. Atau kamu boleh banget nih request lagu di nomor WA Pro 2 Semarang, yaitu di 081 565 10 953.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Apa tuh langkah pertama mungkin yang harus dilakukan nih oleh seorang pekerja apabila dia udah ngerasa ini kayaknya aku udah masuk deh di fase burnout, di fase stres ya kan? Apa tuh Mbak harusnya langkah pertama yang dilakukan?
2: Oke, kalau misalkan kita ngerasa burnout terus berasa lelah banget, mungkin kita bisa stop dulu nih kerjaannya. Kita bisa hentikan apa yang sedang kita lakukan, lalu kita relaksasi sebentar. Tarik nafas, ada metodenya, pakai caranya metode 4-4-6. Jadi 4 kali kita tarik nafas, bukan 4 kali, 4 kali hitungan. Jadi tarik nafas dalam ya, melalui hidung, dihitung 4 kali, kemudian tahan 4 kali hitungan, hembuskan lewat mulut sebanyak 6 kali hitungan. Nah, metode ini tuh di luaran sana banyak ya. Ada metode 4-4-6, ada yang 4-4-4, ada 4-4-8, macam-macam. Nah, disesuaikan aja, lakukan 5 sampai 10 kali hitungan. Sampai kita ngerasa rileks, baru kita bisa melakukan pekerjaan selanjutnya. Jadi ketika kita banyak pikiran atau penuh, kan kita jadi gak objektif ya untuk memikirkan sesuatu. Kadang jadi bawaannya pengen marah atau kesel, kesenggol dikit, bawaannya pengen nonjok orang gitu misalnya. Nah, terus kita rileks dulu deh tuh, kita relaksasi, setelah itu baru kita memutuskan sesuatu dengan lebih objektif.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

ini beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Taman Pro 2, pernah nggak kamu kepikiran apakah semua informasi yang muncul di layar ponsel itu benar adanya? Jadi, dalam hitungan detik, satu informasi bisa menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang. Tapi ingat, cepat belum tentu tepat. Sebelum ikut membagikan, luangkan waktu sejenak untuk mengecek kebenarannya. Lihat sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya berasal dari pihak yang terpercaya. Karena satu klik dari kita bisa berdampak besar bagi orang lain. Bijak bermedia sosial bukan berarti diam, tetapi cerdas dalam memilih dan menyaring informasi. Yuk, jadikan media sosial sebagai ruang yang positif, edukatif, dan membangun. Saring sebelum sharing, karena kita adalah bagian dari ekosistem informasi yang sehat.

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Dan ini dia, untuk juara minggu ini ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusun yang tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor 1

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Jam 12 sampai jam 1. Seperti biasa ada Jeffrey Araska yang nemenin kamu di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal barang yang hampir selalu dibawa gitu ya di pas kamu keluar dari rumah, pasti ini salah satunya adalah tas. Selain fungsinya itu buat bawa barang-barang, tas ini juga bisa ngegambarin karakter kita, bener gak? Nah sekarang banyak banget brand lokal yang hadir gitu ya, dalam bentuk produk tas dengan desain yang menarik juga. Kualitasnya bagus, punya ciri khas sendiri. Ini salah satunya adalah Elvansi.id. Ini brand lokal asal Semarang, teman berdua ya, yang menghadirkan tas dengan desain yang estetik pastinya. Terus cocok juga buat kamu anak-anak muda, apalagi ini buat nongkrong mungkin juga cocok banget kalau menurut aku. Nah siang ini kita bakal ngobrol langsung bareng sama ownernya Elvansi.id. Kita bakal kupas semuanya mulai dari awal mula brand ini berdiri gimana ceritanya, sampai jenis-jenis tas yang ada di Elvansi.id. Nah jadi kalau kamu penasaran teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: bangga. Nilainya bagus, juara terus. Kamu tuh ya, kok gak bisa kayak dia?
1: Maaf Bu, aku kan udah berusaha.
2: Kamu tuh loh, jangan cengeng. Masa gitu aja nangis?
1: Iya ya.
0: Bagi uang jajannya dong. Cepet kasih ke aku sekarang.
1: Tapi kan ini buat makan siangku.
0: Pokoknya kasih. Kalau enggak, awas ya kamu.
3: Membandingkan, meremehkan perasaan, dan memaksa atau mengintimidasi adalah bentuk kekerasan. Stop kekerasan pada anak dalam bentuk apapun. Dengarkan, hargai, dan lindungi anak.

0: fashion pasti tas ini jadi salah satu item yang gak boleh ketinggalan teman Pro 2. Nah, siang ini juga aku bakal ngobrol sama salah satu UMKM yang produknya ini adalah tas di Semarang, namanya elvansi.id. Ini juga aku udah terhubung lewat telepon barengan Kak Naya, ini pelaku di balik elvansi.id. Langsung aja aku sapa dan aku tanya ya teman Pro 2. Halo Mbak Naya, boleh kenalan dulu? Apa itu sebenarnya elvansi.id dan gimana cerita awal mula terbentuknya elvansi.id ini?
1: Halo, aku Naya Alicia, aku punya brand namanya elvansi.id. Elvansi.id itu brand tas wanita lokal. Awalnya sih karena aku ingin mengembangkan usaha konveksi tas milik keluarga aja, namun sekarang jadi punya brand sendiri. Jadi bukan cuma memproduksi tas, tapi juga punya produk dengan identitas dan ciri khasnya sendiri.
0: Nah, dari sekian banyak peluang usaha mungkin nih Kak, sebenarnya apa sih yang bikin Kak Naya ini fokusnya buat jualan tas nih Kak akhirnya?
1: Karena memang awalnya ayah aku punya usaha konveksi rumahan yang produksi tas. Dari situ aku jadi kepikiran, kenapa nggak sekalian bikin brand sendiri ya? Apalagi tas wanita itu kebutuhannya banyak banget. Hampir semua perempuan pasti pakai tas dan modelnya juga terus berkembang. Dan nggak cuma satu aja, jadi menurutku peluangnya cukup bagus.
0: Nah, ketika Kak Naya bikin elvansi.id ini, sebenarnya itu apa tantangan terbesar Kak Naya saat pertama kali bangun brand ini nih Kak?
1: Tantangan terbesar yang paling terasa itu ketika mengenalkan brand ini ke orang-orang. Di awal kan belum ada yang tahu elvansi.id itu apa, jadi kita harus pelan-pelan mengenalkan ke orang-orang terdekat dahulu. Juga untungnya pelanggan yang setelah membeli tas dari kami itu puas, jadi banyak yang direkomendasikan ke sekitarnya gitu.
0: Ini kan sebenarnya mungkin kalau Kak Naya ini udah berkecimpung karena orang tua udah ada konveksi. Tapi itu kan pasti bisa ngeliat-ngeliat perkembangannya juga nih ya Kak. Terus kalau Kak Naya sendiri ngelihat gimana sih perkembangan usaha kalau dibandingin dari yang dulu mungkin ya sampai ke zaman sekarang nih Kak.
1: Jadi untuk perkembangan usaha aku sendiri, alhamdulillah kalau dibandingkan waktu awal mulai, sekarang perkembangannya sih cukup terasa ya, karena pelanggan juga semakin banyak, pesanan juga jauh lebih banyak, terus juga koleksi-koleksi tas jadi ada beberapa lagi yang baru, terus juga kami jadi lebih tahu model seperti apa yang paling disukai pelanggan. Jadi itu membuat kami buat terus berkembang sih.
0: Nah, aku penasaran nih, ini kan tasnya lucu ya menurut aku. Ini sebenarnya siapa sih targetnya elvansi.id ini Kak?
1: Target pasar dari elvansi itu sebenarnya cukup luas, tapi lebih banyak untuk perempuan karena memang produk-produk tas kita itu bentuknya tas wanita. Terus target pasarnya mulai dari remaja, mahasiswa, sampai yang sudah bekerja. Intinya kami ingin menyediakan tas yang modelnya bagus, simple, terus juga nyaman dipakai sehari-hari dengan harga yang masih terjangkau.
0: Oke, karena ya tahan dulu, abis ini aku mau kulik-kulik dulu, kulik-kulik lagi tasnya ada apa aja sama proses kreatifnya. Mau aku intip dikit nih Kak Kanaya. Jadi kita tahan dulu. Buat teman Pro 2 yang masih penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: apa isi ya? Sampai topi cuan. Teman Bro 2, waktunya aku tanya kamu nih. Aku mau tanya-tanya soal ya pertasan lah pastinya ya. Soalnya kita lagi bahas tas nih siang ini, tapi kali ini yang nanya bukan aku. Ini nanti ada Anissa Salsabila yang bakal langsung tanya ke kamu. Langsung aja aku kasih ke Salsa.
1: Teman-teman Pro 2, kalau pergi keluar rumah lebih suka bawa tas atau dompet aja nih?
2: Kalau aku sih tergantung mau perginya kemana. Kalau misal mau main, biasanya aku bawa sling bag. Tapi kalau cuma pergi-pergi bentar sih, mungkin bisa bawa dompet aja biar lebih simple. Tapi kalau buat kampus, magang gitu, aku biasanya bawa tote bag.
3: Kalau aku sih sukanya bawa tas sih kak, soalnya bawaanku kan banyak. Jadi kalau pakai tas bisa simple aja gitu.
2: Kalau untuk pergi-pergi sih aku better pakai tas ya. Soalnya kan kalau pakai tas itu muatnya lebih banyak daripada pakai dompet.
1: Model tas apa sih yang paling teman-teman Pro 2 suka?
2: Kalau aku pribadi sih aku sukanya yang kecil-kecil gitu, kayak sling bag. Soalnya simple dan juga gak terlalu gede. Jadi enteng sih lebih tepatnya.
3: Aku sering banget pakai backpack, soalnya kalau biasanya sling bag atau itu tuh bikin di pundak pegel gitu kak, kan cuma sebelah doang jadi kayak gak enak.
2: Kalau model tas yang aku suka tuh tote bag sih, soalnya kan dia gede ya space-nya, jadi aku lebih suka tote bag dibandingkan dengan tas-tas yang lain.
0: Santai siang, santai tapi cuan.
4: Nah, aku juga pengen jawab nih dari Salsa tadi ya. Aku kan tadi si Salsa ini tanya ke teman Pro 2, kalau pergi keluar rumah lebih suka bawa tas atau dompet aja ini. Aku jujur, kalau cuman deket-deket rumah gitu ya, ke pasar doang atau ke minimarket, aku ya cuman bawa dompet aja cukup. Cuman kalau emang udah niatnya nongkrong atau pergi agak jauh gitu ya, dengan jarak mungkin 15-30 menit dari rumah, aku pasti udah bawa tas. Ini komplit, lengkap dengan seperangkat alat nongkrong ya. Terus kalau model tas apa yang paling aku suka, ini adalah yang simple. Aku lebih suka yang sling bag gitu, tapi yang gak terlalu kecil, gak terlalu besar, yang penting muat nih. Biasanya kan aku suka bawa dompet, bawa handphone, bawa power bank, bawa parfum yang kecil. Ini gimana caranya itu bisa muat semua di sana. Jadi aku lebih suka pokoknya ukurannya cukup, modelnya sling bag gitu teman Pro 2.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Yang spesial di Esteller Fris, di satu cup Esteller Fris ini ada apa aja?
2: Oke. Jadi yang pertama itu di satu cup Esteller Fris ini ada jelly cincau ya kak.
1: Jelly cincau, yeah, cincau lah.
2: Cincau, iya yeah, benar. Terus juga ada buah melonnya kak.
1: Jelly cincau, melon.
2: Iya, yeah, potongan buah melon. Terus juga ada jelly kelapa mudanya.
1: Jelly kelapa muda.
2: Jelly kelapa muda. Terus juga ada buah alpukatnya kak.
1: Masih ada alpukat.
2: Masih ada alpukatnya juga. Okay. Terus juga yang terakhir kita kasih biji selasih kak.
1: Biji selasih. Iya. Biji salak nggak ada?
2: Nggak ada dong.
1: Biji kedondong?
2: No.
1: Iya, jadi ada 5 ya tadi kalau aku ngitung ya.
2: 5.
1: Ada 5 ingredients istilahnya ya yang ada di satu kemasan satu cup Esteller Fris ini.
2: Iya, betul.
1: Oke. Dan ini kalau aku lihat kayaknya full banget dari bawah sampai atas tuh kayaknya.
2: Iya.
1: Ya enggak sih? Kayaknya maksudnya isiannya tuh juga sebanyak itu gitu loh.
2: Iya, kita yang mengandulin itu sih kak, isiannya melimpah kan, jadi teler gitu kan minumnya.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Lanjut lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang Santai Tapi Cuan. Masih terhubung juga lewat telepon ada Kak Naya. Kita lanjut ya Kak Naya ya. Ini boleh dijelasin nih Kak secara detail dulu. Kak Naya ini buat jenis-jenis tas di elvansi.id itu ada apa aja nih Kak?
1: Kami punya cukup banyak pilihan, mulai dari shoulder bag, sling bag, tote bag, handbag, sampai mini bag, tas buat HP kami punya. Modelnya juga mengikuti tren, walaupun mungkin lebih simple. Jadi pelanggan bisa pilih sesuai kebutuhan, mau yang buat kuliah, kerja, atau acara lainnya juga bisa.
0: Apa aja nih Kak keunggulan atau ciri khas dari tas yang dipunya sama elvansi.id nih Kak?
1: Yang paling kami utamakan itu kualitasnya sih, kualitas bahan. Kami ingin tas yang modelnya itu simple tapi elegan dan juga awet. Jadi bahan dari kami itu bukan tipe bahan yang bakal mengelupas di kemudian hari, seperti itu. Terus juga karena simple jadi gampang dipadukan dengan berbagai outfit dan juga untuk dipakai untuk sehari-hari. Karena produksi langsung dari konveksi kami, jadi juga bisa lebih menjaga kualitasnya.
0: Ini kan produksi sendiri nih Kak, tasnya ya. Sebenarnya tuh gimana cara Kak Naya jaga kualitas produknya dari elvansi.id ini biar bagus terus Kak?
1: Pastinya ada, karena kami ingin terus menghadirkan model-model baru yang juga mengikuti tren sekarang. Terus juga kami ingin menambah pilihan warna dan mungkin nanti ada koleksi dengan konsep yang lebih eksklusif. Jadi pelanggan selalu punya pilihan baru dan beragam.
0: Ini kan tadi cerita nih Kak, produknya tuh banyak nih ya Kak Naya. Tapi produk mana yang paling banyak diminatin sama orang-orang di luar sana dari customer-nya Kak Naya?
1: Kalau saat ini produk yang paling banyak diminati itu masih shoulder bag, terus juga sling bag, terus backpack. Karena kalau untuk backpack sendiri itu ada berbagai macam ya, jadi ada banyak warna dan banyak macam untuk backpack. Terus juga mungkin karena modelnya itu simple, terus ukurannya pas buat dibutuhin sehari-hari. Terus dari kuliah, kerja, buat jalan-jalan juga tetap cocok.
0: Oke, aku ini sebenarnya buat saat ini juga nih Kak, kalau jualannya elvansi.id itu lebih banyak di offline atau malah lewat online nih Kak?
1: Untuk saat ini penjualan elvansi lebih banyak dilakukan secara offline ya, karena jujur aja di marketplace itu kita lagi tutup karena kita nggak tahu kapan stoknya ada lagi. Jadi mungkin nanti setelah kita udah produksi yang baru, kita bakal buka di online. Tapi sekarang fokusnya sih di bazar-bazar atau di pasar minggu gitu kita jualannya offline.
0: Oh, malah offline-nya lebih oke Kak ya daripada online-nya ya ternyata. Oke, kalau ada teman produk nih yang tertarik buat beli atau pengen kepo bagaimana cara pemesanannya nih Kak?
1: Kalau ada teman Pro2 yang tertarik buat membeli, caranya itu bisa hubungi aku lewat Instagram, ada namanya Elvansi ID, atau bisa pesen lewat WhatsApp, atau mungkin nanti setelah kita ada produk baru kita bakal buka kembali toko-toko di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTokShop, seperti
0: itu. Nah oke, itu dia teman Pro2, obrolan aku bareng Kak Naya. Udah aku kulik semuanya, dan kalau kamu penasaran sama produknya langsung aja kamu kepoin tuh tadi yang disebutin sama Kak Naya. Dan semoga ini juga bisa jadi inspirasi kamu buat mulai usaha kamu sendiri dari sekarang teman Pro2.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Gak kerasa udah sejam teman pro 2 obrolan aku bareng Kanaya hari ini. Udah dari jam 12 tadi sampai jam 1 ini nih. Dari cerita tadi juga kita jadi tahu kalau tas itu bukan cuma jadi tempat buat taruh barang, tapi juga bisa jadi bagian dari gaya kita sendiri. Nah, lewat elevansi.id ini identitas kota Semarang bisa dikemas jadi produk fashion yang keren ternyata. Terus karakternya juga banyak sama relevan juga buat anak muda. Kita bisa lihat produk tas itu hadir dengan desain yang menarik dan estetik. Jadi buat teman produk yang penasaran sama koleksinya elevansi.id, ini langsung aja kamu kepoin media sosialnya atau datang langsung ke store-nya. Siapa tahu nih kamu nemuin desain yang paling cocok buat kamu pakai sendiri atau dijadiin oleh-oleh buat keluarga, buat kado teman kamu, pasangan kamu. Ini cocok banget. Oke, thank you Kak Naya juga tadi udah gabung bareng aku, udah cerita-cerita, share pengalaman ngebangun elevansi.id-nya. Habis ini aku pamit dulu teman pro 2 dari Santai Tapi Cuannya. Soalnya Santai Tapi Cuannya sampai sini doang. Tapi jangan kemana-mana, Santai Siangnya masih lanjut.
1: Santai Siang, Santai Tapi Cuan.
2: Santai Tapi Cuan.
3: Santai Tapi Cuan.
4: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
2: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

Pro 2, kamu tahu nggak kalau tubuh manusia ternyata bisa bersinar dalam gelap? Fenomena ini bukan fiksi ilmiah, melainkan fakta ilmiah yang disebut bioluminescence alami. Para ilmuwan menemukan bahwa tubuh manusia memancarkan cahaya sangat lemah akibat proses metabolisme di dalam sel. Cahaya ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena intensitasnya sekitar 1000 kali lebih redup dari batas penglihatan kita. Namun, dengan bantuan kamera super sensitif, pancaran lembut itu dapat direkam. Biasanya, cahaya ini muncul paling kuat pada siang hari, terutama di wajah, leher, dan tangan, bagian tubuh dengan aktivitas metabolik tinggi. Menariknya, intensitas cahaya tubuh juga bisa berubah tergantung kondisi fisik dan tingkat stres seseorang. Semakin sehat tubuh kita, semakin stabil pula pancaran cahaya alaminya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bukan hanya hidup, tapi juga bersinar dalam arti sesungguhnya.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Udah masuk jam 1 siang nih. Dari Pro 2 Hitlist tadi terus lanjut ke Santai Tapi Cuan bareng sama Jeffrey. Sekarang giliran aku, Wela Rana, yang bakal nemenin kamu di Santai Siang hari ini ya. Buat kamu nih yang barusan kelar makan siang, atau mungkin buat teman Pro 2 yang masih ada di jam makan siang ya, selamat menikmati makanannya, minumannya. Semoga makanan kamu bisa sampai entar sore. Buat teman Pro 2 yang mungkin masih work from office ya, buat teman Pro 2 juga nih yang lagi siap-siap narik buat teman-teman driver online, semangat terus, bawa santai aja, chill aja siangnya bareng sama Pro 2 Semarang di Santai Siang.

0: Aku sudah tidak kuat lagi. Darah orang itu isinya racun semua.
1: Aku kan sudah bilang, Mas, orang yang itu sukanya ngerokok dan ngevape juga. Udah pasti darahnya penuh nikotin dan tar. Pasti paru-parunya juga remuk, apalagi ginjal dan jantungnya.
0: Iya, Dek.
1: Orang seperti itu sudah tinggal tunggu waktunya aja. Malah kamu gigit juga, Mas. Hei manusia, kami nyamuk aja kapok hisap darahmu yang beracun. Apalagi tubuhmu, itu isinya racun semua. Saatnya berubah ke gaya hidup yang sehat. Tinggalkan racunmu, bersihkan paru-parumu, jangan sampai terkena kanker paru.

Buat kamu nih teman Prodo yang suka sama Chelsea dan juga AC Milan, mana tangannya? Gak bisa ngelihat ya. AC Milan dan juga Chelsea bakal segera menyapa kamu nih di Indonesia Super Cup 2026. Wih, bakal datang ke Indonesia ya. Gak cuma bertanding aja di lapangan, tapi kedua klub papan atas ini juga nyiapin agenda yang seru banget nih, biar makin deket sama fans dari Indonesia. Kayak yang disamain sama pendiri Nine Sport, yaitu Arif Putra Wicaksono, dalam konferensi persnya di Stadion Utama GBK ya, Gelora Bung Karno, di hari Selasa kemarin. Kehadiran dari Chelsea FC dan juga AC Milan ini dirancang buat ngasih pengalaman yang Oke banget nih buat fans-fansnya di Indonesia. Kalau dari fans Indonesia nih bakal dimanjakan dengan kegiatan interaktif, mulai dari latihan terbuka atau open training, meet and greet, sampai agenda khusus yang nemuin pemain dan juga bintang favoritnya di dunia sepak bola Eropa ini, teman Pro 2. Kayaknya kalau misalnya aku ngeliat, banyak banget teman Pro 2 ini yang suka banget sama Chelsea ya. Wah, ini adalah kesempatan kamu buat ketemu sama bintang favorit kamu di dunia sepak bola ini. Emang kapan sih? Catat, info nih, ilmu nih buat kamu. Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Wah, ini adalah info yang nyampe banget ya buat kamu ya. Apalagi nih, besok udah mulai weekend, kira-kira akan bagaimana ya weekend aku ya? Nah, jangan dihabisin dulu uang-uangnya di weekend, karena hari Sabtu tanggal 8 Agustus di GBK bakal ada Chelsea sama AC Milan buat nyapa kamu, nomor 2.

0: Pro 2 FM. Kalau contohnya sendiri yang mungkin ada bencana yang gara-gara kelalaian manusia ini sebenarnya ada nggak sih kira-kira?
1: Oke, kalau misal ini dasar hukumnya dulu ya, Kak. Kalau dalam ketentuan pidana itu dijelaskan dalam pasal nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di pasal 75 ayat 1 itu siap orang yang karena kelalaian melakukan pembangunan atau berisiko tinggi terhadap bencana itu dapat dikenakan sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 40. Ayat 3 yang mengakibatkan bencana dipidana paling lama itu 3 tahun Kak. Dan itu juga ada denda sebesar 300 juta rupiah.
0: Jadi lumayan ini juga ya, tinggi juga ketika misalnya ada yang melakukan dan melanggar secara pidana ini bisa sampai segitu ya.
1: Iya Kak, betul.
0: Oke, nah kalau kita ngeliat peran dari pemerintah daerah sendiri untuk bisa mencegah bencana dari perspektif hukum, apa sih yang mungkin bisa dilakukan atau perannya seperti apa yang bisa dilakuin dari pemerintah daerah nih?
1: Oke Kak, langkah kecilnya tuh bisa ke sosialisasi ke masyarakat. Yang dimana itu di sekitar ini kasus bencana alam yang ada di Semarang yang besar ya Kak. Itu banjir.
0: Yes.
1: Di bantaran sungai itu sosialisasi mengenai bencana banjir, dilarang untuk membuang sampah, terus di sosialisasikan tentang pelaporan, bagaimana pelaporan ke dinas terkait mengenai adanya pemicu banjir di daerah sungai itu. Mungkin pendangkalan, dia bisa lapor kemana. Terus misal ada kebocoran tanggul sungai, itu lapornya kemana, biar nanti ketika ada musim hujan, ada kiriman air, itu mereka langsung bisa sigap bagaimana langkahnya. Terus sebelum terjadinya itu kan mereka udah antisipasi jauh-jauh hari nih Kak. Jadi mereka udah tangga bencana di situ.

masih kabar dari Chelsea dan juga AC Milan yang bakal bertanding di Indonesia ya Taman Pro 2. Selain menyapa, mereka juga main di GBK, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan apakah tidak ada tiketnya? Sudah pasti ada ya, dan sudah melampaui 50% nih penjualan tiketnya. Wow, ini sih gokil banget ya ngelihat antusiasme dari masyarakat Indonesia nih. Bahkan Ari Putra Wicaksono lagi-lagi ngasih tahu nih, nge-spill kalau pencapaian ini adalah rekor luar biasa. Antusiasme dari masyarakat Indonesia tuh udah tinggi banget ya, bahkan sejak awal tiketnya tuh dibuka penjualannya. Sebelum daftar lengkap pemain diumumkan tuh udah ludes nih 50%. Dan dengan kepastian hadirnya bintang-bintang top dunia, yaitu adalah Luka Modric, João Pedro, sampai Cole Palmer, perburuan tiket itu diprediksi bakal makin sengit ya, dan makin kompetitif nih. Jangan lupa Taman Pro 2 tetap mindful ya. Pertandingan itu bakal diadakan tanggal 8 Agustus 2026. Dan mungkin nih dari Taman Pro 2 pengen banget ya nonton ya pertandingan antara Chelsea dan juga AC Milan. Ini ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan buat disiarkannya nih ada lebih dari 70 negara. Aduh, keren banget. Harapannya memang Stadion Utama GBK ini bakal full ya, buat ngebuktiin ke dunia nih kalau Indonesia tuh juga punya fans dari Chelsea dan juga AC Milan yang terbesar dan juga terseru. Mumpung hari Jumat nih Taman Pro 2, dan masih hype banget ya kabar dari AC Milan dan juga Chelsea yang bahkan Indonesia. Apakah sore ini kamu sudah merencanakan buat mini soccer sama teman-teman kamu?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab, menemani hari-hari kamu dari pagi, siang, sore, malam, dini hari sampai kapanpun itu ya.
2: Ini apa ya? Acara ini berlangsung ketika memang teman Pro 2 itu masih banyak yang judek gitu ya, masih
1: judek.
2: Banyak
1: judek tuh nggak denger ya?
2: Itu budek, itu budek. Judek itu kayak ya memang ada yang di kepalanya, di pikirannya buntu, mau cerita ke siapa bingung, nanti takutnya ember gitu ya. Padahal kan kalau cerita kita juga jelas ember.
1: Lebih ember.
2: Tapi gak apa-apa ya, kita mencoba sebisa kita untuk menampung dan memberikan solusi versi kita ke teman Pro 2 yang lagi jude.
1: Iya, Tel. Ada siapa kali ini?
3: Ada Rara di Tembalang. Halo Kak Aris, halo Kak Devina, aku mau curhat. Aku tuh ngerasa kena quarter life crisis lebih awal. Lihat teman-teman di sosmed tuh kayaknya progresnya cepet banget. Ada yang dapat beasiswa ke luar negeri, ada yang udah punya bisnis. Padahal umur aku tuh baru 20 tahun tapi rasanya udah telat banget buat mulai sesuatu. Gimana ya caranya biar berhenti bandingin diri sendiri sama pencapaian orang lain di sosmed?
1: Oke, quarter life crisis itu di usia 25 tahun. Kalau kamu masih 20 tahun, kamu masih punya 5 tahun, Rara.
2: Bener.
1: Iya kan?
2: Kamu tuh lebih ke starter life crisis sekarang ini.
1: Di starter dong.
2: Iya. Belum quarter, belum. Kamu tuh aduh baru 20 tahun kamu, aduh kamu tuh.
1: Coba kita flashback dulu, 20 tahun kamu udah jadi apa? Udah punya apa?
2: 20 tahun ya jelas belum punya apa-apa, belum jadi apa-apa.
1: Tuh kan. Iya. 20 tahun aku
2: 20 tahun aku belum di RRI.
1: Oh iya, kamu masuk umur 32 ya?
2: 36.
1: Tua banget ya. Aku 20 tahun udah di RRI.
2: Masa sih?
1: Iya, kan aku dari 17 tahun.
2: Oh iya iya iya iya. Aku 20 tahun
1: kan
2: belum.
1: Aku child grooming.
2: Oh iya benar-benar. Reza tahun umur berapa RRI?
1: 20.
2: Ya, dia kan dia dulu daripada aku. Dia kan lebih tua kan. Aku 20 belum. Aku tuh 22 kayaknya baru atau 23
1: terus
2: gitu.
1: Terus 20 tahun kamu ngapain?
2: Aduh, aku tuh masih dede nang jopo.
1: Jadi gosong lah.
2: Iya. Masih gosong ya, masih. Aduh, di luar sana aku masih kesana, kesini, matanya masih cekung.
1: Next Scoopy
2: aja belum punya.
1: Oh,
2: ya, jangan sedih, masih pinjem motor sana-sini, masih naik taksi waktu itu kalau punya duit.
1: Kan, naik taksi, iya. Coba. Zaman semana ya.
2: Zaman semana. Kamu gak usah khawatir, Rara. Aduh. Tapi bagus sih, maksudnya Rara ini adalah contoh anak muda zaman sekarang yang dia itu ternyata pikirannya udah jauh ke depan.
1: Betul.
2: Meskipun kadang itu belum dibutuhkan.
1: Iya, kamu gak usah terlalu overthinking, Rara. Kamu kan usia masih 20 tahun, masih panjang sebetulnya. Kalau teman kamu udah dapet mungkin
2: beasiswa
1: kuliah di luar negeri,
2: punya bisnis,
1: itu kan warisan orang tua. Kita kan dilahirkan dari keluarga yang berbeda-beda.
2: Lah, onon beasiswa kira gak diwariskin.
1: Oh iya. Ya mungkin itu adalah lembaga atau sekolah mbahnya.
2: Wah, justenan mbahnya. Ya gak usah khawatir lah. Tapi kita gak pernah tahu loh, besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, kita akan dapat kejutan apa di hidup kita. Kan kita gak tahu. Gak usah iri sama yang dapat beasiswa, yang punya bisnis. Semua itu akan kejadian pada waktunya.
1: Yeah.
2: Waktu siapa? Waktu Tuhan. Bukan waktunya kita manusia. Mm-mm. Gitu loh.
1: Tinggal kamu berusaha. Kalau kamu overthinking terus ya, apa usahanya gitu kan. Jadi kamu harus berusaha. Kalau teman kamu mungkin dua langkah lebih maju, gak apa-apa. Kamu selangkah dulu, timik-timik itu gak apa-apa gitu. Yang penting kamu melangkah, asik.
2: Benar. Gila sih Rara ini. Kamu mending temenan sama Devina, Rara. Biar kamu diajak melangkah, asik. Gitu ya, pokoknya kamu fokus aja. Kamu sekarang lagi, kalau 20 tahun itu berarti kuliah kan?
1: Kuliah.
2: Kamu fokus sama kuliah kamu. Kamu bersosialisasi yang banyak dengan berbagai macam latar belakang orang. Udah nanti pokoknya ada aja kejutan-kejutan menyenangkan.
1: Betul, jangan lupa networking ya.
2: Bener.
1: Berjejari.
2: Terus juga browsing-browsingnya itu yang bagus-bagus, yang baik-baik. Teman kamu tuh bisa dapat beasiswa luar negeri karena dia tuh rajin browsingnya, memang cari beasiswa.
1: Betul.
2: Bukan scroll-scroll TikTok goyang-goyang doang. Gitu loh. Semangat ya Rara.
1: Semangat,
2: kita
1: Rara.
2: Doain yang terbaik buat kamu, Rara.
1: Amin. Bye.
0: Yuk, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Udah jam 1 pagi, besok sekolah loh. Stop dulu gamenya.
1: Bentar Bu, tinggal 1 match lagi. Ini ranked loh Bu.
0: Karaka, kamu tuh tiap hari bilang bentar. Tidur itu penting.
1: Iya Bu, iya. Janji abis ini kelar. Hah? Udah pagi? Aduh, ngantuk banget.
0: Tuh kan, mau berangkat sekolah gimana kalau matanya aja susah kebuka?
1: Bu, kepalaku pusing, kayak muter-muter.
0: Makanya, jangan begadang terus, main game melulu. Tuh, akhirnya bikin badan drop.
2: Raka, coba jawab soal di papan.
1: Apa ya, Pak? Tadi saya nggak dengar.
3: Woi, Rak, jangan begadang terus lah. Pantesan, Zong gitu.

95.7 Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih di santai siang bareng sama Wela, teman Pro 2. Sudah masuki jam 2 siang ya. Gimana nih fokusnya udah mulai, kayak aku belum, udah mulai ngawang ya. Udah mulai gak fokus nih ngelihat layar nih. Teman Pro 2, kalau jam-jam segini tuh jam-jam yang ngantuk ya. Jam-jam nanggung juga nih, mau pulang juga masih lama. Tapi weekend sudah di depan mata, teman Pro 2. Jadi semangat ya, teman Pro 2. Kamu tetap ditemani sama Pro 2 Semarang sampai nanti jam 3 sore. Nah, buat teman Pro 2 ini yang lagi bertahan di jalan buat ini ya, buat lalu-lalang driver online ya, dan juga buat teman Pro 2 yang lagi ngelalin kerjaan nih. Tahan dikit, sebentar lagi juga sore, sebentar lagi sudah memasuki weekend. Jadi harusnya lebih semangat ya teman Pro 2 ya. Biar gak miss paneng nih, chill bareng Pro 2 di santai siang, karena playlistnya tuh masih seru-seru banget ya. Nah, buat mengawali jam 2 siang ini ada lagu dari Perunggu, judulnya itu Gemilang.

0: 1 per 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Lanjut lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Sony Pictures baru aja resmi merilis trailer perdana dari babak penutup trilogi reboot, yaitu Jumanji, yang judulnya adalah Jumanji Open World. Apakah ini akan seperti Jurassic World? Kita gak pernah tahu ya teman-teman. Tapi tunggu aja, karena bakal tayang tanggal 11 Desember. Wah, masih lama ya, tapi gak apa-apa, sabar kok, aku sabar kok. Seperti yang dilansir nih dari Variety, tanggal 30 Juli kemarin ya, hari Kamis, film ketiga ini siap-siap bawa kamu bareng sama 4 orang kocak kesayangan kita, yaitu ada Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan juga Karen Gillan, yang masih disutradarai sama Chick Kasdan nih. Film ini tetap mempertahankan ciri khas komedinya ya, serta kekacauan pastinya ya, karena pertukaran tubuh pas karakternya itu terjebak di dunia video game. Gak cuma jajaran pemain lamanya aja yang keren-keren banget, kali ini ada Danny DeVito, Nick Jonas, sampai dengan Avina yang balik lagi buat ngeramain suasana. Aduh, ini juga ada wajah-wajah baru nih, kayak Dan Hildebrand dan juga Jack Jaukes. Jadi ini jadi penutup resmi trilogi ya, setelah kesuksesan fantastis di dua film sebelumnya, yaitu ada Jumanji Open World yang udah dijadwalkan tanggal 11 Desember 2026 ini. Agak diundur sih memang buat menyapa penonton ya, karena libur Natal nih tahun Pro 2. Jadi memang agak mundur sedikit, gak apa-apa ya, sabar-sabar dikit ya, karena ini gak bakal bikin kamu sakit hati atau kecewa deh, karena seru banget ya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: ada kabar yang bikin dunia K-pop nih menyita perhatian ya, bikin naruh perhatian nih di Cat's Eye, Tepang Pro 2. Jadi, leader dari Cat's Eye, Sofia, dipastikan terpaksa absen kemarin, tanggal 30 Juli ya, di ajang Hinterland Music Festival. Lewat pengumuman resmi dari manajemen komunitas Cat's Eye tanggal 29 Juli, agensi itu menjelaskan kalau Sofia ini lagi sakit ya dan harus beristirahat penuh demi fokus pada proses pemulihannya. Pihak dari manajemen juga nyampein permohonan maaf kepada icons atau fans dari Cat's Eye atas perubahan susunan anggota dan meminta pengertian serta doa biar Sofia itu segera pulih. Ya walaupun tanpa Sofia, tapi Cat's Eye itu manggungnya keren banget ya di festival itu. Tetap melaju dengan profesional dengan penampilan dari 4 anggotanya, yaitu ada Daniela, Lara, Megan, dan juga Yunche. Kalau ngelihat kekompakan dari member dan juga besarnya simpati dari icons nih, atau penggemarnya Cat's Eye, dukungan ini tuh jadi semangat luar biasa ya buat Sofia biar cepet sembuh dan bisa kembali sama teman-temannya nih di panggung dan menyapa kamu para icons.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Hari ini kan bertepatan banget nih di hari ini sama Hari Kebangkitan Nasional, ya kan? Nah, di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, Arin, menurut kamu ada nggak sih senjata paling ampuh yang harusnya dipunyai anak muda zaman sekarang supaya bisa bersaing nih, bukan cuma di tingkat lokal tapi juga di tingkat global?
2: Oh, menurut aku ada satu hal yang belakangan ini sebagai anak muda ini di usia 20-an ini, aku tuh baru menyadari bahwa ketika di usia ini, ketika kita mengusahakan sesuatu, itu pasti bakal ada hasilnya. Ini hal pasti buat aku ya. Jadi yang kita punya, senjata kita itu adalah adanya kemauan dan juga untuk terus belajar dan berani berkembang. Jadi ketika kita sudah punya ini, kemauan untuk belajar dan berani berkembang ini, menurut aku kita akan bisa meraih apapun yang kita inginkan. Dan kalaupun itu nantinya gagal, itu gak akan jadi sia-sia, karena itulah yang membentuk diri kita. Jadi diri kita udah terbentuk dari itu semua.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Teman Prodo, saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama dengan Farita. Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang teman Prodo. Berikut update perakiran cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang untuk sore hingga malam hari nanti diperkirakan secara umum berawan, namun ada potensi hujan ringan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah untuk sore hingga malam hari nanti diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan yang tersebar tidak merata, berpotensi terjadi di wilayah Pegunungan Tengah, kemudian Pantura sisi selatan, sebagian Jateng Timur dan sekitarnya. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian rekan versi perakiran cuaca pada hari ini.
0: Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan tugas.

Tolong Bro 2 udah mau jam 3 aja ya, saatnya aku pamit dan gantian sama Vetra Julia. Makasih banyak teman Pro 2 yang tadi udah request lagu di Pro 2 Hitlist ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya, jangan lupa istirahat yang cukup dan besok kita ketemu lagi di Jaga Malam. Oke, kita malam mingguan bareng. Boleh cabut dulu, stay healthy and stay happy. Bye-bye.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Tapi mereka-mereka ini gak sadar dampak narkoba sendiri kan mungkin pertama ngerasa enak banget ya. Tapi kesininya kan juga pasti kena ke kesehatan fisik, mental, dan juga amit-amit deh masa depannya juga gak baik gitu. Itu gimana tuh Adinda?
2: Iya, biasanya tuh namanya orang yang sudah kecanduan pasti dia akan menggunakan teknik manipulatif. Nah, jadi biasanya tuh kayak gini mungkin ya. Saya juga belum pernah, tapi ini diceritakan saja dari teman-teman yang pernah menyalahgunakan narkoba dan sekarang sudah sembuh gitu. Jadi biasanya tuh kalau misalnya menawarkan ke orang lain untuk menyicipi narkoba, biasanya tuh kayak gini. Allah cuma coba sekali aja, cobain deh sekali, rasanya tuh kayak, wah enak banget, ini gak bakal jadi ketagihan, jadi kamu gak khawatir. Nah, faktanya, padahal tidak ada yang menjamin seseorang tidak mengalami ketergantungan. Yang ada justru dari coba-coba satu kali, itu jadi ketergantungan. Jadi ini mitos, kalau misalnya dikasih rokok selintingan, tapi selintingannya itu adalah ganja atau bubuk-bubuk yang lain. Sekali aja nih rokok nih biar gak stres, gak bakal kecanduan. Nah itu mitos ya teman-teman. Jadi narkoba itu membuat kecanduan meskipun hanya dihisap sekali. Nah hanya di rokoknya cuma sekali, tapi dihisapnya sampai rokoknya habis kan itu juga berkali-kali kan ya
1: Pak? Betul banget.
2: Betul kan. Jadi that's why itu akan jadi ketagihan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: 3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Jumat sore 31 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2, Kementerian Sosial mulai menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas KPD Virtual sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas. Kartu tersebut menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai konsesi yang diatur dalam regulasi tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan KPD menjadi instrumen untuk memperoleh konsesi minimal 20% pada 9 sektor strategis. Sektor tersebut meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, pariwisata, budaya, dan olahraga. Penerima konsesi adalah penyandang disabilitas yang memiliki kartu penyandang disabilitas, dan KPD ini diterbitkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN. Data tersebut terlebih dahulu diverifikasi dan divalidasi sebelum masuk ke data nasional penyandang disabilitas DNPD.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan Agustus hingga September 2026. Menurutnya, kondisi tersebut ditandai meningkatnya titik panas di beberapa wilayah sebagai indikasi awal potensi kebakaran hutan dan lahan. Adapun wilayah yang perlu diwaspadai meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Faisal mengungkapkan BMKG mencatat sebanyak 4.900 titik panas hingga 28 Juli 2026. 26 di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini perlu diwaspadai menjelang puncak kemarau di bulan Agustus hingga September, dan ini sebagai indikasi awal potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan paling tidak hingga awal kuartal pertama tahun 2027.
1: Info Pro 2.
0: Sementara itu, teman Pro 2, Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang memprediksi puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Jawa Tengah akan terjadi pada Agustus 2026. Musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih kering dan berpotensi lebih panjang dibandingkan kondisi normal sehingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Senior Forecaster Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang, Gempita Iki Zikrilah, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh menguatnya fenomena El Nino hingga akhir tahun serta dominasi angin muson Australia yang membawa masa udara kering melintasi wilayah Indonesia. Beberapa wilayah Jawa Tengah berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, terutama kawasan Pantai Utara, Pantai Selatan, Grobogan, Blora, Pantai Timur, dan sebagian besar Solo Raya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Vita Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, sore ceria bareng Fitra Julia, teman Pro 2. Gimana nih hari Jumat ini di hari terakhir bulan Juli? Besok udah Agustus aja ya. Pokoknya tinggal menyambut akhir pekan ya, tinggal menghitung jam nih teman Pro 2. Dan aku seneng banget bisa kembali nemenin kamu di sore ceria yang bakal nemenin kamu dari jam 3 sore ini sampai jam 7 malam teman Pro 2. Nah, buat kamu yang lagi perjalanan pulang kerja, pulang kuliah, atau baru selesai ekstra di sekolah, masih WFH atau sedang santai di rumah-rumah aja, bareng Pro 2 aja ya. Karena selama 4 jam ke depan aku bakal kasih kamu banyak informasi menarik, obrolan seru seputar dunia anak muda, update event, hiburan, dan tentunya lagu-lagu hits pilihan yang bikin sore hari kamu lebih berwarna. How can I not leak it? So good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

kamu yang hobi traveling naik kereta api. Baru aja ya PT Kereta Api Indonesia tuh resmi menghadirkan layanan baru, namanya tuh Nusantara Explore, sebuah kereta premium dengan konsep sleeper luxury train. Kereta ini pertama kali dicoba langsung sama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ya, usai meresmikan revitalisasi stasiun Semarang Tawang. Perjalanan dilakukan dari Semarang menuju Batang sebagai bagian dari agenda kerja sekaligus untuk melihat langsung bagaimana layanan terbaru dari KAI ini. Yang bikin menarik teman Pro 2 apa itu? Nusantara Explore ini enggak hanya sekedar alat transportasi aja ya. Kereta ini tuh menawarkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dengan 3 pilihan kelas kabin tidur. Ada Signature, Advanced, dan juga Compact Class. Di dalamnya juga tersedia berbagai fasilitas premium yang enggak kaleng-kaleng nih. Ada Grand Restaurant, Lounge, Bar, bahkan piano, ditambah jendela panorama berukuran besar agar penumpang tuh bisa menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Wah, patut dicoba ya. Kira-kira harga tiketnya berapa? Semoga murah di kantong ya teman Pro 2. Dan kehadiran Nusantara Explore ini memang diharapkan mampu mendorong sektor pariwisata ya, dan juga meningkatkan konektivitas tas antar daerah dan juga menghadirkan pengalaman baru buat yang suka banget naik kereta, menikmati perjalanan kereta di Indonesia ya, apalagi beda banget ya. Kamu tertarik buat nyobain? Karena menurut aku ini pilihan yang mungkin bisa menjadi yang realisasikan kamu di wishlist kamu teman Pro 2.

Teman-teman Pro 2 pasti akrab banget dong sama media sosial. Kehadiran media sosial jelas banget, gak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Semakin berkembangnya teknologi, ngebuat peran media sosial saat ini semakin berkembang. Bukan cuma berkomunikasi, namun juga sarana informasi dan hiburan. Tapi tahu gak sih media sosial apa yang diciptain pertama kali di dunia? Media sosial pertama kali di dunia ternyata adalah 6degrees. Media sosial yang saat itu berbasis web ini diciptakan pertama kali pada Mei 1996 oleh seorang Andrew Weinreich yang merupakan seorang pebisnis. Lewat 6degrees, pengguna internet saat itu bisa mengunggah foto, saling bertukar pesan dengan pengguna lainnya, bahkan melihat profil milik orang lain. 6degrees dirancang agar orang bisa terhubung dengan teman-temannya. Gak tanggung-tanggung, media sosial pertama di dunia ini mampu meraih 3,5 juta pengguna aktif saat masa jayanya. Bahkan konsepnya diikuti oleh sejumlah media sosial lainnya yang serupa seperti Friendster, MySpace, LinkedIn, hingga Facebook. Namun belum terbiasanya orang sama konsep media sosial, ditambah teknologi yang belum benar-benar berkembang, akhirnya bikin pertumbuhan 6degrees jadi bermasalah. Situs ini akhirnya kesulitan dana dan operasionalnya ditutup pada tahun 2001.

Lagunya Hearts to Hearts ini judulnya Lemon Tang, teman Pro 2. Enak banget ya lagunya ya. Wah, tambah ceria lagi di sore hari ini, teman Pro 2. By the way nih ya, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, udah kerasa belum? Pasti udah mulai banyak yang pasang bendera merah putih dan umbul-umbul di depan rumah kamu, teman Pro 2, atau di gang-gang kamu ya. Ini nih, kamu juga kalau pasang bendera ini ada hal yang perlu kamu perhatikan, teman Pro 2 ya. Utamakan keselamatan, takutnya nyamber tuh kabel-kabel PLN, teman Pro 2. Dan PLN juga mengingatkan ya, PT PLN ini ngingetin masyarakat untuk lebih berhati-hati saat masang atribut kemerdekaan, terutama jika lokasinya berada di dekat jaringan listrik ya. Keselamatan harus tetap menjadi nomor satu, teman Pro 2 ya, agar perayaan juga berlangsung aman nyaman. Nah, PLN ini juga nyaranin ya, teman Pro 2, agar tiang bendera atau umbul-umbul tuh dipasang dengan jarak minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jarak aman ini penting juga untuk mengurangi risiko tersengat listrik ya. Selain itu juga, kalau menggunakan tiang dari kayu atau bambu, tetap harus waspada ya. Meski termasuk bahan non logam, kayu atau bambu yang basah karena embun atau hujan itu tetap bisa menghantarkan listrik. Jadi hati-hati ya buat kamu ya. Jadi kalau buat masang umbul-umbul tuh bendera tuh juga dilihat ya jaraknya tadi 3 meter ya. Pokoknya kalau melihat sesuatu yang gak beres ya, segera lapor ya. Kalau menemukan kondisinya berpotensi membahayakan, lapor ke PLN, teman Pro 2 ya. Seperti umbul-umbul terlalu dekat dengan kabel listrik, dahan pohon menyentuh kabel, atau layang-layang yang tersangkut di jaringan listrik ya. Laporan bisa kamu sampaikan melalui aplikasi PLN Mobile, ada kontak center 123, atau juga bisa di media sosial resmi PLN.

0: Lulu FM. Kesalahan-kesalahannya apa nih Kak? Ketika anak muda ini dengan kondisi saat ini ekonomi seperti itu, kemudian juga dengan apa namanya tadi yang kita bilang agak susah nih untuk ngebedain antara keinginan sama kebutuhan. Sebenarnya kesalahan finansial yang sering dilakukan sama anak muda dengan kondisi kayak gitu tuh apa aja sih Kak?
1: Yang paling sering kesalahan anak muda saat ini itu tidak bisa membedakan yang namanya kebutuhan dan juga keinginan. Dan dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, pendapatannya segitu-gitu aja masih tetap, tapi gaya hidupnya itu harga gaya hidupnya itu naik, kita tetap bisa mempertahankan gaya hidupnya. Jadi ini bisa mengurus kita punya yang namanya dana darurat, atau bahkan saat ini masih banyak anak muda yang tidak memiliki dana darurat, dan itu sangat dibutuhkan dengan saat keadaan ekonomi seperti ini.
0: Oke. Selain itu ada lagi gak sih Kak yang mungkin jadi problemnya anak muda?
1: Itu tadi sih, yang persentase Shopee Pay Later-nya, kartu kreditnya itu masih besar dibanding dengan pendapatannya. Itu yang harus benar-benar diperhatikan.
0: Karena kayaknya anak muda sekarang tuh udah gak punya dana darurat, tapi everyday is dana darurat gitu ya Kak ya.
1: Betul.
0: Kayaknya tiap hari dana darurat semua. Kayaknya gaji masuk, bulan masuk, dana darurat semua ini. Tapi daruratnya healing, daruratnya langganan ini dah ya, 5 platform
1: sekaligus. Seperti itu ya.
0: Itu dia.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Well, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kamu tahu enggak sih apa itu istilah remote work? Ada hubungannya enggak kira-kira sama remote TV? Enggak dong, enggak ya. Ini tuh kerja dari jarak jauh, alias nggak harus ke kantor. Kamu tuh bisa kerja dari rumah, dari kafe favorit, atau bahkan dari pantai asal internetnya tuh lancar jaya. Keunikannya nih, remote work itu ngasih kamu fleksibilitas waktu dan tempat. Jadi kamu tuh bisa atur hidup dan kerja dengan lebih nyaman. Tapi tentu aja, kamu juga harus disiplin supaya kerjaan tetap beres. Nah, remote work ini juga makin hits banget, apalagi di zaman digital kayak sekarang. Jadi, kamu tim remote work atau tim kantor nih? Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

lagi di gendrungi anak muda nih teman Pro 2. Karena menurut aku ya, event tuh bukan cuma jadi tempat nonton, nongkrong, tapi juga jadi bagian dari gaya hidup anak muda. Karena kita bisa cari pengalaman baru nih, update tren, ketemu komunitas, sampai bikin konten seru buat media sosial. Nah, banyak banget ya pasti event yang disukai sama anak muda zaman sekarang ya, terutamanya adalah festival musik dan konser ya. Mulai dari musisi lokal sampai internasional, konser tuh selalu punya daya tarik tersendiri karena menghadirkan pengalaman yang gak bisa didapat kalau cuma dengerin lagu dari playlist aja. Benar kan? Karena menikmati penampilan idol, si idola kita ini ya, yang nonton tuh juga bisa

merasakan atmosfer ribuan orang nyanyi bareng-bareng. Dan momen seperti ini tuh sering jadi pengalaman yang berkesan dan bikin pengen datang lagi kalau ada konser musik gitu teman Pro 2 ya. Ada juga pop-up market dan creative bazaar yang lagi hype. Konsepnya juga banyak banget nih kalau kita lagi nonton event musik ya. Memadukan belanja, kuliner, hiburan dalam satu tempat dan biasanya banyak brand lokal, bahkan UMKM tuh sampai produk unik yang cuma bisa ditemukan saat event berlangsung. Gimana? Setuju kan?

0: Pro 2 Fem teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

yang semakin digemari generasi muda saat ini. Teman Pro 2 ada Art and Culture Event. Ya, sekarang pameran seni, instalasi visual interaktif sampai festival budaya tuh dikemas lebih modern dan kekinian. Ya, enggak cuma nampilin karya seni aja, tapi juga menyediakan spot-spot yang estetik dan instagramable. Jadi buat kamu-kamu yang datang tuh bisa menikmati karya sekaligus mengabadikan momen ya. Tren lainnya adalah sport and wellness event. Kesadaran anak muda terhadap gaya hidup sehat semakin kesini tuh semakin meningkat ya, kayak event-event lari gitu kan banyak banget tuh ya, sampai acara fun run, marathon, yoga fest, sampai turnamen e-sport yang dipadukan dengan aktivitas kebugaran tuh mulai banyak diminati. Dan menariknya, event zaman sekarang tuh ya selain hiburan tuh juga menjadi tempat belajar hal baru, memperluas pertemanan juga, sampai menemukan komunitas yang punya minat yang sama kayak kamu tuh Teman Pro 2. Kenapa aku banyakin ngobrolin soal event Teman Pro 2? Nanti di jam 5:30 aku mau ngobrol soal event yang bakal bentar lagi terselenggara di Semarang. Jangan kemana-mana, selengkapnya nanti di jam 5:30 sore di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna. Spend.

Pro2, pernahkah kamu melihat ayam yang berwarna hitam? Ya, ayam cemani. Ayam ini memang unik dan menarik perhatian banyak orang. Tapi, apa ya yang membuat ayam cemani begitu spesial? Secara historis, ayam cemani berasal dari daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah dan merupakan salah satu jenis ayam kedu. Nama cemani sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti hitam. Dan memang, ayam ini memiliki bulu yang hitam, kulit hitam, bahkan daging dan tulangnya juga berwarna hitam. Keunikan warnanya membuat ayam ini kerap dikaitkan dengan unsur mistis. Meski penelitian modern menghadirkan penjelasan alamiah yang lebih jelas mengenai asal-usulnya. Tapi, apa ya yang menyebabkan ayam cemani berwarna hitam? Jawabannya adalah karena adanya pigmen melanin yang tinggi pada tubuh ayam ini. Pigmen hitam pada ayam cemani disebut eumelanin. Eumelanin adalah jenis melanin yang bertanggung jawab atas warna hitam pada kulit, bulu, dan mata hewan. Pada ayam cemani, eumelanin diproduksi dalam jumlah yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan warna hitam yang sangat intens pada tubuh mereka.

0: Sore Risma dan teman terbaik kamu. Sore ceria bareng Fitria Julia, teman pro 2. Tadi aku udah spill ya, kenapa sih aku ngobrol tentang event teman pro 2? Karena bentar lagi ya teman pro 2 ya, aku gak sendiri nih, langsung aja nanti tanya lebih komplitnya. Kita bakal bahas tentang Ecofest 2026 Jalan Ecos ya, bareng sama Yosua, ketua Ecofest dari Kampus Unika. Langsung aja yuk kita sapa. Sore Yosua.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Lagi sibuk apa nih?
1: Lagi sibuk nyiapin event sih pastinya. Karena sudah dekat juga.
0: Selain itu, sibuk di kampus kuliah jurusan apa?
1: Kalau semisal di kampus aku jurusan FPB, Fakultas Ekonomi Bisnis, lebih ke akuntansi perpajakan.
0: Wow, semester?
1: Ini naik semester 5.
0: Wow, udah hampir 2,5 tahun ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Oke, kita ngobrolin soal yang bentar lagi event yang bakal diadain sama Unika. It namanya Ecofest 2026 ya.
1: Yes.
0: Jalan Ecos. Nah, buat teman pro 2 mungkin yang baru dengar nih Yosua ya, sebenarnya apa sih Ecofest 2026 itu sendiri?
1: Ecofest itu merupakan konser musik festival yang biasanya diadakan di Unika biasanya. Jadi Ecofest itu sendiri tuh biasanya diadakan teman-teman dari BEM FEB sendiri. Jadi penyelenggaranya sendiri itu dari teman-teman BEM FEB. Terutama terlebih itu teman-teman divisi MIKAT, minat dan bakat, seperti itu. Nah, untuk tahun ini sebenarnya spesial nih Kak.
0: Apa
1: karena kita spesial venue-nya di PRPP.
0: Wow.
1: Karena biasanya itu dari tahun ke tahun kita di Unika terus.
0: Iya, di kandang terus gitu ya.
1: Jago kandang kita.
0: Jago kandang.
1: Iya, nah makanya dari itu kita keluar nih. Untuk coba biar lebih besar lagi event kita. Jadi kita mencoba di PRPP.
0: Oke, berarti ini baru pertama kali keluar dari Unika langsung tempatnya PRPP. Itu kan gede banget ya tempatnya.
1: Iya, betul.
0: Gitu kan. Kenapa milih PRPP?
1: Banyak pertimbangan sih sepertinya. Kalau semisal di Semarang itu banyak venue. Ada beberapa venue di Semarang. Nah, kita mempertimbangkan ini sih, beceknya juga atau enggaknya, terus lebar luasnya juga sama harganya juga. Terus akhirnya banyak pertimbangan, akhirnya kita memilih untuk di PRPP.
0: Oke, bisa menjangkau semuanya gitu.
1: Betul.
0: Kan. Seru banget teman perdua. Nah, tapi ini lebih seru. Kenapa temanya Jalan Ecos ya? Apa makna dibalik tema itu?
1: Tema kita tuh sebenarnya kalau misal dari tahun ke tahun akan berbeda-beda sih Kak. Untuk tema ini tuh kita mau coba untuk suasana yang ceria dan di tempat yang luas seperti itu. Makanya kita pakai tema ini Jalan Ecos seperti itu.
0: Tapi ini konsep yang Ecofest 2026 ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya?
1: Iya, benar. Kalau semisal tahun-tahun sebelumnya itu biasanya kita temanya tuh kayak galaksi seperti itu. Terus tahun lalu tuh di laut seperti itu. Nah, ini kita coba di darat kayak gitu. Di ini pegunungan, bukit-bukit gitu.
0: Oh, avatar banget ya.
1: Yeah.
0: Oh, jadi memang setiap tahun konsepnya dibikin beda ya. Tapi ini
1: betul.
0: Lebih spesial lagi karena tempatnya nggak di kampus sendiri.
1: Betul.
0: Gitu kan. Justru di PRP biar memang bisa menjangkau semua ya.
1: Yeah, betul.
0: Datang ke situ. Oke. Tahun ini pre-event berubah dari, aku tadi sempat baca proposalnya, kan banyak banget lomba ya. Beberapa waktu lalu mungkin ada lomba band ya. Dan
1: betul.
0: Sekarang itu menjadi kompetisi Cheerio. Apa ini? Kenapa milih konsep Cheerio?
1: Kalau semisal tahun lalu pre-event kita itu lomba band. Biasanya kita diadain di studio, terus finalnya itu biasanya kita adain di Ecofest-nya sendiri. Seperti
0: di
1: itu.
0: Stage-nya ya.
1: Iya, betul. Nah, kalau semisal tahun ini kita juga berbeda. Kita cari nih kira-kira tuh apa yang bisa menarik masa banyak juga di kampus. Nah, itu salah satunya kita berpikir tuh cheerleader. Karena kalau semisal orang berpikir itu kan kadang lomba cheerleader tuh jarang banget ya, awam banget. Ya, didengar pun juga lomba cheerleader tuh awam banget. Nah, ternyata sebenarnya kalau semisal di Semarang sendiri ataupun di Jawa Tengah tuh itu komunitasnya juga besar, Kak.
0: Oke.
1: Terutama tuh lebih ke anak-anak SMA, terus SMP, SD itu banyak anak-anak kecil dan mereka tuh kayak lincah-lincah gitu loh, kayak seneng juga kalau misal dilihatnya kan. Makanya dari itu kan kita temanya Joyland, pengen sesuatu yang ceria seperti itu.
0: Cheerful banget gitu kan.
1: Makanya kita coba untuk bawa pre-event ini. Dan kita juga waktu itu menggandeng untuk komunitas atau organisasi masyarakat di Jawa Tengah. Namanya itu aku lupa ya namanya apa ya.
0: Tapi ada lah gitu namanya.
1: Seperti itu.
0: Itu yang ngebantu gitu kan.
1: Ya karena kan kalau misalnya aku sendiri kan di Cirinder ini pun juga awam banget ya.
0: Iya pasti ada terus komunitasnya juga kan.
1: Aturannya seperti apa, terus tata caranya seperti apa. Nah makanya dari itu biar enggak kosong banget nih aku. Nah jadi aku waktu itu gandeng organisasi sesi ini itu, seperti gitu kan. Itu.
0: Oke, pre-eventnya ini udah mulai dibuka?
1: Sudah selesai kemarin Juni.
0: Oh, jadi tinggal mereka tampil aja nanti.
1: Enggak, kalau apa? Semisal pre-event ini kan Cirinder.
0: Oke.
1: Okay. Cuma satu hari waktu itu sih.
0: Oke, berarti ini udah ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Dan menurut aku sih sekarang tuh banyak sekolah-sekolah ya SMP maupun SMA kan ada ekstrakurikuler ya. Dan itu pasti cheerleader tuh jadi salah satu gitu.
1: Iya, betul. Ekstrakurikuler
0: itu. Kemarin minatnya banyak banget.
1: Banyak sih. Terlebih anak-anak ini SMP gitu. Sebenarnya mahasiswa ada, tapi jarang banget kalau semisal kayak ada UKM yang cheerleader seperti ini. Biasanya mereka lebih ke ini, kayak komunitas. Jadi mereka langsung join komunitas yang enggak mengatasnamakan kampus seperti itu.
0: Iya, mereka gabung di luar kampus. Betul. Komunitas yang mereka ikuti ya. Seru banget teman Pro 2, ternyata udah ya cirinya tuh Juni kemarin. Tapi yang event musiknya nanti nih bentar lagi nih. Yeah. Oke, okay, target pengunjung berapa nih? Kalau lihat PRPP kan luas banget nih Yosua.
1: Kita targetnya di 8.000 sih.
0: Wow, banyak banget. Oke, nanti kita ngobrol lagi bocor keseruannya EcoFest seperti apa ya. Selain konser musik, aktivitas seru apa aja yang bisa dinikmati teman-teman yang datang ke sana, nanti dijawab ya. Okay. Yosua, kita break satu lagu dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Balik lagi sama Pro 2, ada Fitra Julia dan juga Yosua, ketua dari Ecofest 2026, teman Pro 2, Joyland Ecos. Nah, tadi udah di-spill ya, target pengunjung itu ribuan gitu, hampir 8.000 ya. Dan selain konser musik, aktivitas seru apa aja nih Yosua yang bisa dinikmati teman-teman kalau datang ke sana?
1: Kalau misal di sana kita juga menyediakan tenan F&B juga. Jadi teman-teman yang mau ke sana juga nanti bisa banget kalau semisal lapar, haus tuh bisa banget kalau semisalkan mau makan, minum di sana juga. Dan selain itu juga kita menyediakan activity booth juga. Ada seperti merangkai bunga nanti, terus juga ada yang di gambar-gambar mukanya itu seperti apa ya kak namanya kak? Lupa aku. Face painting.
0: Face painting.
1: Ya gitu. Terus juga ada ini tato gitu, terus photo box seperti itu sih. Kita juga menyediakan itu dan kita juga akan meng-guide beberapa komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi yang ada di bidang itu juga sih. Seperti itu.
0: Seru banget sama Pro 2 ya. Nah, persiapan apa aja yang dilakukan kamu sama teman-teman nih, apalagi panitia gitu kan, pasti kan juga kerja keras nih karena kan orang yang datang juga nggak sedikit gitu, agar acaranya tetap nyaman gitu. Apa persiapannya?
1: Kalau semisal untuk mendekati hari-hari ini, kita sudah melakukan perizinan juga, terlebih untuk kepolisian, terus juga di dinas ke apa perhubungan seperti itu, dan juga mungkin kalau lebih ke detail acaranya, kita juga sedang menggodok ini konsep acara kita, terus activity-activity apa aja yang kita akan siapin atau kita bawa seperti itu, terlebih juga rundown acaranya kira-kira tuh seperti apa. Karena kadang kalau semisal festival sendiri tuh yang paling fatal biasanya rundown. Kadang kalau semisal rundownnya
0: aksesnya datangnya telat nih.
1: Kadang juga kalau rundownnya gak sesuai sama penonton, kesukaan penonton tuh kadang kita bisa dimarahin nih.
0: Oh gitu kan.
1: Kadang ada artis
0: jam
1: A,
0: kadang
1: ada artis A yang biasanya tuh mainnya sore atau suka kalau semisal didengar tuh kalau sore, terus kita kasih di malam, nah biasanya tuh pada protes. Nah kita lagi
0: di switch gitu gak mau.
1: Ya kayak gitu-gitu.
0: Oke, ada berapa nih teman-teman yang terlibat di sini Yosua?
1: Kalau semisal kepanitiaan kita total ada di 120.
0: Wow, dari FEB sendiri ya itu?
1: Ya, kalau semisal kita sendiri untuk panitia intinya kita teman-teman FEB. Tapi kemarin kita open volunteer teman-teman dari Unika. Jadi beberapa fakultas itu boleh kalau semisal join jadi volunteer kita.
0: Wih, ternyata tadi juga Yosua nyebutin ada tenan kuliner ya. Aktivitas Yonnya juga banyak banget nih ya. Sambil nunggu penampilan musisi, teman-teman kan juga bisa menikmatin di situ juga kan. Tadi ada juga apa, face painting. Wah ini kayak itu teman Pro 2 yang di luar sana. Aku gak mau nyebutin. Tapi ini versi lokalnya ya di Semarang gitu. Seru banget. Oke, boleh kasih sedikit teaser gak Yosua nih yang mungkin bocoran dari Ecofest sendiri, musisinya tuh siapa aja sih bakal tampil?
1: Kalau musisi kita sendiri tuh kita guestar pertama kita kemarin Wijaya 80 yang kita reveal pertama. Terus kita ada Nadine Amiza, karena kita kan temanya lucu-lucu, maka kita kasih artis yang lucu-lucu juga, yang estetik-estetik. Nadine Amiza, terus ada Bernadia juga. Ini untuk pertama kalinya di Semarang tahun 2026 ini dia akan bawakan album barunya juga. Ini Bernadia. Terus kita juga ada special collaboration juga dari Viratel XTP. Biasanya itu kalau semisal collaboration ini biasanya for events XTP gitu. Nah, tapi ini kita buat yang lebih beda dari yang biasanya. Kita collab ini Viratel XTP. Dan ada satu lagi yang akan kita reveal juga nih kak.
0: Apa ini?
1: Artisnya ini belum bisa di reveal. Jadi tunggu di Instagram kita.
0: Langsung aja ya ke Instagramnya teman Pro 2 ya. Itu tadi banyak banget gitu. Itu dalam one day.
1: Ya, one day.
0: Wow.
1: Tanggal 5 September.
0: Tanggal 5 September. Open gate-nya?
1: Kita open gate rencana di jam 3.
0: Jam 3 sore.
1: Iya, betul.
0: Panas senja.
1: Habis pulang kerja gitu.
0: Iya.
1: Langsung mampir.
0: 5 September itu berarti hari Sabtu ya?
1: Ya, betul. Hari
0: malam
1: Sabtu.
0: Minggu, teman Pro 2 buat kamu yang enggak ada kerjaan gitu kan, daripada gelundang-gelundung di kosan di kamar gitu enggak punya kegiatan apapun, nih catat tanggalnya tanggal 5 ya, 5 September, open gate-nya jam 3 sore gitu kan. Apalagi itu kan deket sama daerah pantai ya.
1: Iya.
0: Gitu. Ih, cakep banget deh.
1: The sunset-sunsetnya.
0: Mantap, benar. Apalagi kalau kamu bisa datang sama pasangan kamu. Ya, rombongan besti kamu bisa banget. Ih, itu tadi musisi-musisinya. Jadi ada satu juga special guest ya, tapi belum bisa di-spill, teman Pro 2. Siapa aja, pokoknya pantengin aja nanti. Tadi aku udah mention Instagramnya Ecofest ya.
1: Iya.
0: Ecofest.
1: Ecofest underscore Unika.
0: Ecofest underscore Unika. Tadi aku udah mention sama Pro 2, pengen tahu kegiatannya seperti apa, keseruannya apa. Di situ semua bakal dikasih tahu ya. Oke, nanti kita juga pengen tahu gimana teman-teman ini bisa dapetin informasi line up, tiket, dan juga rangkaian acaranya. Nanti Yosua jawab dulu, kita break lagi ya.
1: Oke.
0: Jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Di sesi terakhir teman pro 2, Fitra Julia dan Yosua nih teman pro 2 yang ngobrolin soal Ecofest 2026 yang bakal berlangsung 5 September nanti ya. Jadi catat tanggalnya, jangan sampai lupa nih teman pro 2. Tapi sebelum Yosua ngasih tahu ya line up tiket dan rangkaian acara Ecofest sendiri, Yosua dari pengalaman Ecofest tahun-tahun sebelumnya, ada gak momen yang paling berkesan atau ini the first time kamu pertama kali pegang event ini?
1: Kalau semisal aku sendiri sudah tahun kedua nih kak. Kalau semisal tahun lalu aku juga jadi acara juga ya, dari tim acara. Kalau semisal pengalaman seru sih. Karena kalau semisal dari teman-teman Ecofest sendiri, kita cari dananya juga nggak hanya sponsor juga. Kita juga ada danusan juga. Umumnya kegiatan mahasiswa lah. Kita juga ada kegiatan ngamen di gereja, kayak gitu, terus parkir di gereja, terus jualan-jualan di Car Free Day, kayak gitu sih. Itu keseruan kepanitiaanku tahun lalu seperti itu juga. Sampai tahun ini juga masih berlangsung juga untuk pencarian dananya, selain dari sponsor, donatur, ataupun tiket, aku seperti itu.
0: Teman-teman juga berusaha sendiri ya,
1: tambahan-tambahan gitu.
0: Tapi seru juga gitu kan. Tapi banyak banget gitu kan waktu mungkin kamu turun ke jalan nih ya, tadi parkiran gitu kan, ke gereja gitu, antusias dari masyarakat gimana? Ada siapa nih? Mereka kepo-kepo juga gak sih?
1: Oh iya, kalau semisal itu tentu kalau semisal kita waktu ngamen di gereja gitu, kita juga bawa poster kita. Itu juga untuk promosi kita juga kan. Kalau semisal dari teman-teman jemaat gereja juga lihat, oh ini dari teman-teman Ecofest gitu ya. Sempat kemarin cerita baru juga, minggu lalu atau minggu kapan gitu, kita juga saat itu lagi ngamen di gereja juga nih kak. Terus kita juga bawa poster, terus didatengin orang, terus ngobrol, ternyata dia tuh punya kafe di daerah Semarang, di daerah Peleburan. Terus kita diajak kerjasama tuh dari situ.
0: Wih, rezeki gak kemana ya?
1: Iya, betul. Puji Tuhan ya.
0: Akhirnya mereka ngasih tempat gitu kan, tempat di sini aja gitu.
1: Iya, jadi kalau misalnya kita rapat, kita bisa di sana, terus dikasih komplimen gitu sih. Baik banget sih bapaknya sih waktu itu.
0: Oke, jadi sponsor juga gak?
1: Kalau sponsor enggak sih. belum di link.
0: Udah di link ya gitu kan. Mungkin deket-deket hari. Bisa ya, tapi udah ngasih tempat aja udah oke banget.
1: Iya, benar.
0: Itu perjuangannya seorang ketua gitu, untuk mengkoordinir agar acaranya juga bisa berlangsung, teman-teman juga nyaman untuk ngejalaninnya kan Yosua. Oke, ini nih line up tiket dan juga rangkaian acara Ecofest seperti apa?
1: Kalau line up artis kita sendiri tadi kita ada Wijaya 80, Nadine Amiza, Bernadia, Veratel, kolaborasi dengan TP, dan ada lagi satu guestar lagi yang akan kita reveal besok Senin, seperti itu. Dan juga untuk tiket sendiri kita ada di normal price di 150.000, itu udah include pajak sama admin, seperti itu. Dan juga mungkin kalau misalnya teman-teman mau ada diskon atau nah, ya promo-promo
0: gitu
1: ya
0: biasanya.
1: Itu kita juga ada. Kita kemarin ada bundling juga 2 tiket atau 4 tiket tuh lebih murah. Dan kita juga akan ada penjualan promo juga nanti, ada kerjasama dengan sponsorship yang nantinya kita bisa dapat harga murah gitulah.
0: Oke, gitu. Semakin banyak yang ikutan gitu kan, apalagi pesennya lebih dari satu gitu kan, harga spesial pasti ada kan teman pro 2. Nah itu Yosua, ini teman-teman mungkin bisa dapetin tiketnya di mana?
1: Untuk tiket kita sendiri kita ada di aplikasi PLN Mobile. Kita juga bekerja sama sponsorship dengan PLN Mobile, jadi web tiketnya kita official di situ juga. Dan juga kalau semisal dari teman-teman mau tiket offline ada di beberapa kafe yang kerjasama dengan kita. Dan juga kalau semisal teman-teman pengen online yang lebih mudah juga, bisa cek di bio Instagram kita, di situ ada link website kita.
0: Oke, jadi klik aja bionya ya di ecofest_unika tadi. Betul. Gitu kan, nanti ada di kamu pengen beli tiketnya online atau offline, ada semua di situ. On the spot bisa juga nggak?
1: On the spot juga
0: memungkinkan,
1: ada
0: gak, memungkinkan gitu kan?
1: Nanti kita akan buka juga di on the spot.
0: Ih, mantep seperti banget itu. Oke, terakhir bisa ditekanin lagi, kapan, di mana Ecofest akan digelar, dan jangan lupa untuk ajak teman pro 2 di luar sana untuk ikutan join di acara ini.
1: Untuk Ecofest sendiri akan diselenggarakan di PRPP Jawa Tengah di kota Semarang. Dan untuk acara sendiri ada di tanggal 5 September di Semarang. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa nonton, karena akan ada guestar yang lebih seru juga dari guestar sebelumnya seperti itu, dan juga akan ada special collaboration juga dari Veratel XTP seperti itu.
0: Itu dia, catat tanggalnya 5 September ya teman Pro 2 gitu kan. Dan open gate-nya tadi jam 3 ya, ya jangan sampai kelewatan teman Pro 2. Keseruannya pokoknya ini one day, artisnya juga menurut aku cakep-cakep banget ya, anak muda kekinian banget. Betul. Gitu kan. Tapi kalau kamu lebih komplitnya langsung aja cus ke Instagramnya ecofest_unika. Di situ kamu juga bisa tanya-tanya ya, mungkin teman-teman yang mau nanya-nanya boleh banget DM ya. Atau di kolom komentar boleh banget deh. Oke, ada yang mau ditambahin Yosua?
1: Oh, mungkin itu aja sih. Jangan lupa aja teman-temannya juga, mungkin keluarganya, sahabatnya, ataupun rombongan semuanya sekampung ataupun se-dua bis gitu TV gitu, akan aku siapin parkirannya gitu.
0: Wih, karena nih gak main-main teman Pro 2, tempatnya di PRPP ya. Justru ini lebih luas juga, juga kamu juga gak gerah gitu kan, karena kamu juga bisa menikmati tenannya juga banyak. Tadi udah Yosua spill. Oke, Yosua sukses selalu untuk acaranya. Nanti lancar semuanya, dan penontonnya juga memenuhi target ya. Kalau bisa sih lebih gitu kan, 10 ribu alhamdulillah gini. Amin. Datang ke situ. Itu tadi keseruan kita teman Pro 2, ngobrol bareng sama Yosua, ketua dari Ecofest ya 2026 Jalan Ecos ya, dari kampus Unika teman Pro 2. Kalau kamu pengen tahu rinciannya seperti apa, tadi ada di Instagramnya ecofest_unika. Sampai di sini dulu obrolan kita sore hari ini di Sore Ceria, bikin sehari-hari kamu lebih berwarna.

0: ini rahasia aku.
1: Lihat deh, influencer favoritku baru review suplemen diet ini. Katanya dalam seminggu bisa turun 5 kilo tanpa olahraga. Aku harus beli sih ini.
2: Hah? Seriusan? Itu suplemen ada izin BPOM-nya nggak?
1: Dia kan followernya jutaan. Masa bohong sih? Lihat nih videonya.
0: Lepaskan BB, jangan
1: realistis banget.

0: Meyakinkan tahu.
1: Realistis bukan berarti akademik. Influencer itu dibayar buat promosi. Tapi yang tahu kondisi badan kamu ya ahli medis. Salah minum obat, ginjal kamu yang jadi taruhannya.
0: Benar juga sih. Tapi masa dia berani nipu?
1: Bukan nipu, tapi cocok di dia belum tentu aman di kamu. Jangan telan mentah-mentah konten 60 detik buat keputusan seumur hidup kamu. Follow boleh, percaya buta jangan. Pastiin dapat informasi kesehatan dari ahlinya, bukan cuma dari yang paling banyak likes-nya.

Jantung kamu amankah teman Pro 2? Karena ada satu penelitian yang cukup menarik nih buat dibahas di segmen sore hari ini KKN. Komen-komen ngasal. Apa itu Fitra? Sebuah riset dari Relationship Insight Asia tahun 2024 lalu menyebutkan ya bahwa sekitar 78% pria ngaku merasa bahagia atau bahkan lega saat dibarahi sama pasangannya. Kau bisa. Ternyata buat sebagian responden, omelan atau teguran tuh dianggap sebagai tanda kalau pasangan masih peduli, masih perhatian, atau masih mau mengingatkan teman Pro 2. Dan fenomena ini bahkan disebut sebagai domestic affection syndrome, yaitu kondisi ketika seseorang menganggap teguran dari pasangan sebagai bentuk kasih sayang yang bisa memotivasi diri menjadi lebih baik. Tapi, eits, jangan salah paham dulu ya teman Pro 2. Para peneliti ini juga menegaskan ya bahwa hasil ini tidak berlaku untuk semua orang. Karena setiap pasangan punya cara komunikasi, karakter, dan bahasa cinta yang beda-beda. Yang terpenting adalah teguran itu disampaikan dengan cara yang baik, saling menghargai, dan bukan dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, sekarang saatnya masuk ke KKN alias kawan-kawan ngasal. Gimana komenan reaksi warganet dengan hasil survei ini, hasil penelitian ini? 78% pria yang ngaku bahagia atau lega saat diomelin sama pasangannya. Nanti aku bakal bacain beberapa komenan teman Pro 2 di sore ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Tips atau pesan dari kamu buat teman Prodo di luar sana mungkin punya masalah kulit ya, terutama di wajah gitu yang mereka alamin.
2: Oke, mungkin aku izin nyampaikan pesannya nih buat teman-teman yang lagi berjuang menghadapi jerawat atau masalah kulit lainnya. Di sini aku hanya ingin bilang untuk jangan hanya fokus mencari skincare yang mahal atau yang viral, tapi coba juga perhatiin apa yang masuk ke tubuh kita setiap harinya. Kita mungkin bisa memperbanyak konsumsi buah dan sayur, cukup minum air putih, konsumsi protein yang cukup, tidur yang cukup, dan jangan lupa pastinya kelola stres. Karena glow up yang sesungguhnya itu dimulai dari dalam.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo.

dari warganet ya, reaksi mereka tentang studi yang bilang 78% pria justru senang pas diomelin pasangan karena dianggap jadi bentuk perhatian. Agak senyum-senyum sendiri nih diriku sama Pro 2. Ini banyak banget yang aku repost dari Vokatif sama Pro 2 ya, yang komen tuh udah hampir 2700. Dan yang like sini juga banyak loh, 165.000 sekian gitu. Aku bacain ya beberapa komenan dari mereka. Ini dia, ada Full Fog XXX, tombol yang tim 22%. Kelihatannya dia tidak masuk di 78% itu deh. Kelas XXX yang gak punya pasangan. Ya semoga segera dapat ya, biar bisa dikasih tanda kasih sayang omelan. Antares XXX tim 78% sini. Wah, dia masuk nih. Noilis, aku 22%-nya sih. Bakti XXX fix adminnya cewek. Ih, belum tentu. Ya siapa tahu cowok juga. Deva XXX, semoga istriku enggak baca, makin menjadi-jadi tar. Dia sampai pasang emoticon sedih gitu ya, nangis tuh Pro 2. Dawinda ini juga komen, jadi ini fakta atau hoax? Dia kasih emoticon ketawa gitu kan. Ini udah ada surveinya ya, semoga sih gak hoax ya teman Pro 2. Dian XSS, tenang pak, nanti gak ada sisa kubur buat anda, kan di dunia udah disiksa omelan. Oke, lanjut. Ada FT XSS, aku yang diomelin atasan. Waduh, beda ya, ini untuk pasangan ya, bukan antara bos dan anak buah, beda. Lanjut, ada Fly juga, apalagi diomelin karena beli mainan. Wah, berat nih kalau ini. Artistik itu juga komenannya hampir sama. Min, buruan hapus sebelum bini aku ngelihat. Kasihan banget. Jojo X ini juga komen, sayang omelan aku terus dong. Nah, ini nih cowok yang keren nih, dia justru merindukan omelan dari pasangannya. Wide XSS, beberapa cowok sisanya langsung jadi alasan perceraian. Waduh, jangan gitu dong. Ini surveinya ini berdasarkan pasangan yang memang masuk di situ ya, teman Pro 2. Step Niki XSS, pantesan 9 tahun aku omelin terus tetap aja enggak nyerah dia. Berarti dia setia dong. Ini yang terakhir aku bacain ya, teman Pro 2. Astio, wah kakak-kakak, kayaknya salah deh Min, suami saya malah sakit kepala kalau saya marah-marah. Ya, menarik sih teman Pro 2 ya, karena setelah aku baca-baca dari komenan reaksi warganet plus 62 ya, hasil survei ini tuh rame banget karena dibahas di media sosial, ternyata reaksinya langsung berbelah dua kubu nih. Ada yang setuju, ada yang bilang kalau pasangan masih mau negur berarti masih peduli. Tapi gak sedikit juga yang kontra ya, mereka berpendapat rasa sayang tuh gak harus ditunjukin lewat omelan. Menurut mereka komunikasi yang tenang dan saling menghargai justru lebih efektif daripada marah-marah. Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana teman Pro 2? Kalau kamu milih nih, lebih milih pasangan yang sering ngingetin ya, ngingetin alias cerewet gitu karena peduli, atau pasangan yang santai, jarang negur? Nah, menurutmu gimana? Dimarahin itu tanda sayang atau malah bikin kamu ilfeel?

Pro 2, tahu gak sih kalau lidah paus biru punya berat yang setara dengan seekor gajah? Ya, satu lidahnya aja bisa mencapai berat 2 hingga 3 ton. Ukuran ini sebanding dengan sebuah mobil kecil, bahkan bagian tubuh itu sebagai salah satu organ terbesar di antara semua hewan di dunia. Paus biru sendiri bisa tumbuh sampai lebih dari 30 meter panjangnya, dengan berat mencapai 150 ton. Gak heran kan kalau setiap organ tubuhnya berukuran luar biasa besar, termasuk lidahnya yang masif. Menariknya, meskipun memiliki ukuran tubuh raksasa, paus biru hanya memakan plankton kecil bernama krill. Dengan lidah seberat itu, paus biru bisa menyaring hingga 4 ton krill dalam satu hari ketika sedang berburu makanan.

105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Fitra bakal balik lagi teman Pro 2, karena habis ini buat kamu yang muslim, jangan lupa untuk menjalankan ibadah sholat maghrib ya, karena azan maghrib berkumandang tepat jam 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

penting bagi seorang muslim. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan. Sebab di akhirat kelak, segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri. San, tadi kamu nge-tweet apa di Twitter? Hapus ki?
2: Emang kamu udah baca? Menyuruh hapus aja.
1: Ya udahlah. Nulis kok pakai caps lock besar semua. Mengumpat tuh jangan ditulis di Twitter. Nulisnya pakai kata-kata kotor lagi. Hah, kamu kan pelajar. Jangan nulis kata-kata kotor di media sosial lah. Gak malu apa kamu?
2: Ya gak apa-apa lah, orang itu akun aku. Bebas mau nulis apa aja.
1: Gak berfaedah banget sih. Mending kamu tuh nulis kata-kata motivasi atau tentang pengetahuan atau apa aja yang bagus buat di-share. Kan lebih bermanfaat. Plus nanti bakalan di-retweet sama banyak orang loh. Udah, hapus gih.
3: Sebagian orang ketika dalam keadaan emosi atau marah, mudah sekali mengumpat dan berkata kotor.

sore ceria bareng aku dan Julia, teman pro 2. Om Telolet Om, ini dibangkitin lagi ya sama Nona, teman pro 2 ya. Fenomena yang sempat viral dan mendunia, kali ini dijadiin salah satu inspirasi Nona lewat single terbarunya mereka, Hong. Lewat video klipnya, Nona nih juga ngajak kita ngeliat sisi lain Indonesia dengan menampilkan angkot, warung ya, sampai rusun dalam visual yang fun, penuh warna dan super estetik di video klipnya teman Prodo. Dan siapa nyangka hal-hal yang kita lihat setiap hari ini justru bisa jadi daya tarik utama dari music video ini teman Prodo. Dan di mana nih ya part favorit kamu yang ada di lagu Nona kalau udah kamu tonton di YouTube ya, di Nona WF teman Prodo ya. Langsung aja tonton videonya, klipnya lucu banget, keren banget, pas banget ini keseharian orang Indonesia ya dengan lagunya Hong.

Teman Pro 2 pernah nggak sih merhatiin kenapa sepatu sepak bola itu beda banget sama sepatu olahraga lainnya? Kayak ada tonjolan-tonjolan kecil di bawahnya. Nah, ini yang disebut dengan pull atau stud. Meskipun bentuknya kecil-kecil, tapi pull punya peran yang besar banget. Pull dibuat agar pemain bisa mendapat cengkeraman kuat di lapangan, terutama di lapangan rumput atau tanah basah. Jadi gak gampang selip pada saat berlari, menendang, ataupun berhenti mendadak saat lari. Pull di sepatu sepak bola ini juga beda-beda jenisnya loh. Ada yang dipakai untuk lapangan rumput alami, ada yang untuk lapangan sintetis. Dan ada yang tidak memakai pull seperti untuk bermain futsal. Jadi sekarang udah tahu kan, kalau pull ini bukan untuk gaya-gayaan aja, tapi punya peranan penting untuk keseimbangan dan performa pemain sepak bola saat beraksi di lapangan hijau.

Oktober nanti teman Pro 2 ya, seluruh produk makanan dan minuman di Indonesia termasuk yang dijual sama pelaku usaha mikro, kecil hingga pedagang kaki lima nih wajib punya sertifikat halal atau mencantumkan keterangan non halal sesuai ketentuan pemerintah. Dan kebijakan ini tujuannya ya untuk ningkatin perlindungan konsumen buat kamu yang suka jajan juga, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal sekaligus juga mendorong daya saing industri halal nasional. Kementerian Agama juga negesin nih teman Pro 2 ya, pelaku usaha tuh masih punya kesempatan untuk memanfaatkan program sertifikasi halal gratis sehati yang disubsidi sama pemerintah, dan melalui pendampingan proses sertifikasi ini pelaku usaha juga diharapkan konsisten banget ya untuk menggunakan bahan baku dan proses produksi sesuai standar halal agar dapat memperluas akses pasar. Dan ini juga bisa meningkatkan nilai jual produk serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Dan ini akan berlaku mulai 17 Oktober 2026.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Fotografer bisa menghasilkan uang lewat penjualan foto di platform stok gambar. Sekarang tuh konsep yang sama tuh juga mulai merambah ke wajah manusia, tahu teman Pro 2 ya. Lewat platform seperti AgID and NewCloud, siapapun bisa mengunggah data wajahnya lalu melisensikannya agar dipakai kreator AI ya, artificial intelligence, dalam berbagai proyek digital. Nantinya tuh teman Pro 2, wajah-wajah yang udah kamu upload di AgID atau NewCloud ya, ini dapat diubah menjadi karakter virtual yang mampu berbicara, bergerak, sampai memerankan berbagai tokoh tanpa pemiliknya perlu datang ke lokasi syuting. Dan setiap kali karakter digital itu digunakan, pemilik wajah itu berhak menerima bayaran sesuai kesepakatan lisensi. Ya meskipun foto aja gitu kan, tapi bisa jadi pemain film teman Pro 2, luar biasa kan? Ada duitnya lagi. Dan nilainya pun beragam, berdasarkan laporan pendapatan yang diterima tuh bisa berkisar dari 245 ribu rupiah sampai 11,4 juta rupiah, tergantung jenis proyek dan seberapa luas penggunaan wajah ini teman Pro 2. Nah kalau kamu ngerasa wajah kamu komersial, bisa dibuat syuting apa iklan gitu ya, coba aja teman Pro 2, siapa tahu nanti duit akan mengalir di kantong kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab. Menemani hari-hari kamu dari pagi, siang, sore, malam, dini hari sampai kapanpun itu ya.
2: Ini apa ya, acara ini berlangsung ketika memang teman Pro 2 itu masih banyak yang judek gitu ya, masih
1: judek.
2: Banyak
1: judek tuh nggak denger ya.
2: Itu budek. Itu budek. Judek itu kayak ya memang ada yang di kepalanya, di pikirannya buntu, mau cerita ke siapa bingung, nanti takutnya ember gitu ya. Padahal kan kalau cerita kita juga jelas ember.
1: Lebih ember.
2: Tapi gak apa-apa ya, kita mencoba sebisa kita untuk menampung dan memberikan solusi versi kita ke teman Pro 2 yang lagi jude.
1: Iya, Tel. Ya. Ada siapa kali ini?
3: Ada Rara di Tembalang. Halo Kak Aris, halo Kak Devina, aku mau curhat. Aku tuh ngerasa kena quarter life crisis lebih awal. Lihat teman-teman di sosmed tuh kayaknya progresnya cepet banget. Ada yang dapat beasiswa ke luar negeri, ada yang udah punya bisnis. Padahal umur aku tuh baru 20 tahun tapi rasanya udah telat banget buat mulai sesuatu. Gimana ya caranya biar berhenti bandingin diri sendiri sama pencapaian orang lain di sosmed?
1: Oke, quarter life crisis itu di usia 25 tahun. Kalau kamu masih 20 tahun, kamu masih punya 5 tahun, Rara.
2: Bener.
1: Iya kan?
2: Kamu tuh lebih ke starter life crisis sekarang ini.
1: Di starter dong.
2: Iya. Belum quarter, belum. Kamu tuh aduh, baru 20 tahun kamu, aduh, kamu tuh.
1: Coba kita flashback dulu, 20 tahun kamu udah jadi apa? Udah punya apa?
2: 20 tahun ya jelas, belum punya apa-apa, belum jadi apa-apa.
1: Tuh kan. Iya. 20 tahun aku
2: 20 tahun aku belum di RRI.
1: Oh iya, kamu masuk umur 32 ya?
2: 36.
1: Tua banget ya. Aku 20 tahun udah di RRI.
2: Masa sih?
1: Iya, kan aku dari 17 tahun.
2: Oh iya, iya, iya, iya. Aku 20 tahun
1: kan
2: belum.
1: Kan aku child grooming.
2: Oh iya, benar-benar. Reza tahun umur berapa RRI?
1: 20.
2: Ya, dia kan dia dulu daripada aku. Dia kan lebih tua kan. Aku 20 belum. Aku tuh 22 kayaknya baru. Atau 23
1: terus
2: gitu.
1: Terus 20 tahun kamu ngapain?
2: Aduh, aku tuh masih Didi yang jogo.
1: Jadi gosong lah.
2: Ya, masih gosong ya, masih. Aduh, di luar sana aku masih kesana, kesini, kesana, kesini. Matanya masih cekung.
1: Next Scoopy, next
2: Scoopy. Scoopy aja belum punya.
1: Oh, belum punya.
2: Ya, jangan sedih, masih pinjem motor sana-sini. Masih naik taksi waktu itu kalau punya duit.
1: Kan, naik taksi, coba. Zaman semana ya.
2: Zaman semana. Kamu gak usah khawatir, Rara. Aduh. Tapi bagus sih, maksudnya Rara ini adalah contoh anak muda zaman sekarang yang dia itu ternyata pikirannya udah jauh ke depan.
1: Betul.
2: Meskipun kadang itu belum dibutuhkan.
1: Iya, kamu gak usah terlalu overthinking, Rara. Kamu kan usia masih 20 tahun, masih panjang sebetulnya. Kalau teman kamu udah dapet mungkin
2: beasiswa
1: kuliah di luar negeri,
2: punya bisnis,
1: itu kan warisan orang tua. Kita kan dilahirkan dari keluarga yang berbeda-beda.
2: Lah, ono nek beasiswa ki ora diwariske.
1: Oh iya. Ya mungkin itu adalah lembaga atau sekolah mbahnya.
2: Wah, just tenan bae. Ya gak usah khawatir lah. Tapi kita gak pernah tahu loh, besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, kita akan dapat kejutan apa di hidup kita. Kan kita gak tahu. Gak usah iri sama yang dapat beasiswa, yang punya bisnis. Semua itu akan kejadian pada waktunya.
1: Yeah.
2: Waktu siapa? Waktu Tuhan. Bukan waktunya kita manusia. Gitu loh.
1: Tinggal kamu berusaha. Kalau kamu overthinking terus ya, apa usahanya gitu kan. Jadi kamu harus berusaha. Kalau teman kamu mungkin dua langkah lebih maju, gak apa-apa. Kamu selangkah dulu, timi-timi itu gak apa-apa gitu. Yang penting kamu melangkah, asik.
2: Bener. Gila sih Rara ini. Kamu mending temenan sama Devina, Rara. Biar kamu diajak melangkah, asik. Gitu ya, pokoknya kamu fokus aja. Kamu sekarang lagi, kalau 20 tahun itu berarti kuliah kan?
1: Kuliah.
2: Kamu fokus sama kuliah kamu. Kamu bersosialisasi yang banyak dengan berbagai macam latar belakang orang. Udah nanti pokoknya ada aja kejutan-kejutan menyenangkan.
1: Betul, jangan lupa networking ya.
2: Bener.
1: Berjejaring.
2: Terus juga browsing-browsingnya itu yang bagus-bagus, yang baik-baik. Teman kamu tuh bisa dapat beasiswa luar negeri karena dia tuh rajin browsingnya memang cari beasiswa.
1: Betul.
2: Bukan scroll-scroll TikTok goyang-goyang doang. Gitu loh. Semangat ya, Rara.
1: Semangat,
2: kita
1: Rara.
2: Doain yang terbaik buat kamu, Rara.
1: Amin, bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Kamu gak kerasa ya teman Pro 24 jam kebersamaan aku dari jam 3 sore sampai jam 7 malam ini harus berakhir di sini. Terima kasih buat kamu yang udah setia banget. Ya, semoga obrolan, informasi, dan lagu-lagu pilihan sore ini bisa jadi teman yang bikin hari Jumat kamu makin seru dan makin berwarna. Dan buat kamu yang lagi di perjalanan, tetap hati-hati sampai tujuan ya. Jangan lupa nikmati akhir pekan dengan orang-orang tersayang, isi dengan kegiatan yang meaningful, pokoknya yang kamu suka teman Pro 2 ya. Tapi tenang, keseruan di Pro 2 masih lanjut sampai tengah malam nanti ya, karena bakal ditemani sama Fian Sanes. Jadi siap nemenin malam kamu dengan musik dan obrolan yang gak kalah seru juga di Jaga Malam. Jangan gaumah malam. Bye bye, see you. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.

0: Dan digital Miutia Hafid mengatakan hunian layak perlu didukung infrastruktur digital yang memadai. Menurutnya, rumah modern membutuhkan konektivitas selain listrik, air bersih, dan juga akses jalan. Info Pro 2. Dampak El Nino tidak hanya mengancam sektor pertanian, tetapi juga memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk membantu masyarakat terdampak, Palang Merah Indonesia menyiapkan sekitar 200 truk tangki air yang siap diterjunkan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan kekeringan akibat El Nino menjadi tantangan serius karena berpengaruh langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, PMI terus memperkuat kesiapsiagaan agar bantuan dapat disalurkan dengan cepat dan juga tepat sasaran. Info Pro 2. Dan juga tahun Pro 2, Rizka Melani Putri dari Access Badminton Club menjadi juara di kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 kategori Tunggal Remaja Putri U17. Rizka berhasil menuntaskan perlawanan dari unggulan 1 di Via Amanta Kuncoro binaan Pelat Wil Tengah dengan skor akhir 21-12, 13-21, dan 21-18. Final Kapolri Cup 2026 ini berlangsung di Gor Universitas Jakarta, Jumat 31 Juli 2026. Sebelumnya, Rizka juga pernah berjumpa dengan Divya di Sirkuit Nasional A Jawa Timur 2026 dan menelan kekalahan. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti satu jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lab Chat. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenanga dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya. Sambil nunggu gabung ya, buat lu yang pengen ikutan gabung bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kakak bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau...
1: Surabaya kalau naik tol cuma 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang Wild Single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke. Okay,
1: karena terus? Ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Sekarang sih belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: Jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan. Gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar kesitu lah. Karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian. Sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta gitu. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kuliner-kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian,
1: membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti dan, itu sih.
0: Dan ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya. Maksudnya semuanya
1: benar,
0: lagu loh, gila.
1: Semuanya situ punya lagu
0: dan berhasil semuanya, semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ala ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013. Itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat tuh Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
0: Serius. Serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu, selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
1: Kalau nggak salah tiga tahun
0: ya, oke.
1: Tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri.
1: Gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga. Gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Ya.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya ya. Ya udahlah.
1: Seperti biasa gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus habis itu akhirnya enggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu. Wah,
1: ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timelinenya masing-masing, iya, gitu.
0: Betul,
1: jadinya
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gitu. Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya.
0: Maksudnya, okay.
1: Wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single punya ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Ya, itu kayaknya
0: lo akan ngerasa nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya, enggak sih?
1: Betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya. Walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin memang belum waktunya aja. Ya enggak sih? Gantian betul, ya, betul, ada antriannya.
1: Betul betul. Punya timelinenya masing-masing.
0: Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Okay, lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, kita dengar bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja. Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya.
0: Gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi
0: itu ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke. Okay. Jadi ini benar-benar apa yang lagi lo rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lo gitu ya?
1: Betul.
0: Lo tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gua tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena apapun itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan gitu ya.
1: Yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya. Lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. Seperti itu sih.
0: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin lebih ya, karena ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke. Harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu depan take ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak-tak-tak gitu. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
1: Betul, karena gue juga punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu mesti gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik. Lagi banget naik,
0: ikutan karena naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan itu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari
1: terus
0: kayak
1: memaksa
0: gitu ya?
1: Gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. Baru tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lo yang karena tahu ada acara lo gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Walanya mana, walanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di ke Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke. Okay, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Sengaja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Okay. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Oh di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya pastinya. Kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada yes. Pesan mungkin buat para fansmu mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
0: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya gue kabarin deh biar
1: siap,
0: mau Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit.

95.3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam ini aku Avian Sanes. Balik lagi ya, udah siap banget nih nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, ini edisi hari Jumat di 31 Juli 2026. Akhirnya sampai di Jumat, besok weekend, dan akhirnya kita sampai di penghujung bulan Juli. Wow, gak kerasa nih ya, tak lagi masuk Agustus loh. Aku masih setia aku nemenin kamu ya di Pro 2 Semarang, apalagi malam ini. Kayak biasa sampai jam 12 nanti buat yang mau sharing curhat sambil request lagu juga boleh banget. Dan nanti setengah 9 juga ada obrolan seru ya. Kita nanti ngobrol sekaligus sambil healing. Wah, itu cluenya nih bakal ngobrol sama siapa nanti di malam hari ini. Jadi buat kamu tak berdua, aku temenin yuk sampai jam 12.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu berdua, kalau misalnya kita ngomongin soal konflik tuh ya, di dalam kehidupan manusia tuh pastilah pernah mengalami yang namanya konflik. Apalagi konflik sama keluarga. Nah, itu mungkin perlu dikelola secara baik, ya nggak sih? Mungkin kalau kamu lihat tuh ya, mungkin mengelola konflik keluarga itu secara sehat itu bisa dilakukan ya, dengan mengendalikan emosi kamu terlebih dahulu nih. Terus juga mendengarkan aktif tanpa menyela, dan juga fokus nyari solusi bareng-bareng, bukan cari siapa yang menang atau kalah. Namanya aja keluarga kan, jadi memang harus dicari nih jalan tengahnya. Konflik sendiri itu termasuk bagian normal sebenarnya dalam dinamika rumah tangga, akibat perbedaan nilai mungkin, kepribadian, ataupun tekanan eksternal ya, kayak masalah keuangan. Kunci utamanya itu sebenarnya terletak pada gimana nih konflik tadi direspon supaya tidak merusak hubungan jangka panjang. Nah, kalau misalnya kamu lagi mengalami konflik keluarga nih tahun pro 2 ya, apalagi di usia-usia sekarang tuh kan kamu lagi proses mencari jati diri, lalu ada konflik keluarga, bisa beberapa langkah yang bisa kamu coba. Yang pertama adalah tenangin diri. Jadi, ambil jeda atau waktu istirahat ya kalau emosi kamu sedang memuncak tuh. Terus, hindari berteriak. Ya, walaupun mungkin keluarga kamu, orang tua atau siapapun mungkin terbiasa berteriak, kamu harus stop kebiasaan itu ya. Jaga nada suara tetap rendah dan hindari kata-kata makian. Karena kalau kita lakukan sama juga atau sama-sama api lah ibaratnya kan, bakalan meledak. Gunakan kalimat aku ya, kayak fokus sama perasaan diri sendiri ketimbang nyalahin. Misalnya nih, aku ngerasa sedih pas ini, bukannya malah nyalahin ya. Jadi memang lebih ke mengalah sih sebenarnya. Terus juga dengerin secara aktif, kayak ngasih ruang nih bagi anggota keluarga kamu buat bicara sampai dia selesai ya soal konflik tadi, entah itu masalah keuangan kah, masalah apapun ya. Itu dia beberapa langkah yang mungkin bisa aku bagiin. Tapi abis ini kita bakalan ngobrol ya, lanjut lagi nih, pokoknya kita bakal bahas soal konflik keluarga. So buat kamu dengerin terus ya di 8:30, stay tune.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95.3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 ya, masih ada aku Avian Sanes dan kita udah di 8:30 ya waktunya kita ngobrol di malam hari ini. Kayak aku sebutin tadi, aku bakal ngobrol sama salah satu narasumber aku ya. Kita bakal bahas soal mengelola konflik keluarga dengan lebih sehat, teman Pro 2, barengan Mbak Yosia ya, ini dari komunitas Ruang Hati. Kita sering banget nih ngobrol sama Mbak Yosia, tapi malam hari ini tuh topik kita adalah gimana nih mengelola konflik keluarga dengan lebih sehat. Kayak yang tadi aku sebutin di awal tuh, manusia tuh pasti gak pernah terhindar dari namanya konflik, ya kan? Apalagi konflik keluarga, mungkin gak jarang juga kita lihat kasus kayak keluarganya yang tidak harmonis atau justru yang sebenarnya tuh gak harmonis-harmonis banget, cuman tuh kayak lebih banyak diam gitu loh. Itu pasti ada konflik gak sih? Dan memang kalau tidak ditemuin penyelesaiannya itu berlarut-larut, pastinya nanti akan menimbulkan masalah yang makin besar lagi. Ya kan, ibaratnya kayak bom waktu tuh, kalau ada konflik yang gak diselesain, yang gak diomongin baik-baik, nanti akan meledak suatu saat. Nah, malam ini kita bakalan tanya-tanya ya sama Mbak Yosia soal mengelola konflik keluarga dengan lebih sehat. Ini udah sambung lewat telepon nomor 2 barengan aku ya. Ada Mbak Yosia dari komunitas Ruang Hati. Halo Mbak Yosia, selamat malam. Halo Mbak Yosia, selamat malam. Oh, nggak keluar suaranya ya? Sebentar. Kenapa ini suaranya tidak keluar? Oke, halo Mbak Yosia, selamat malam. Mbak bisa dengar suara aku nggak, Mbak? Di sini nggak ada suaranya ya? Halo? Oke, coba kita matiin dulu teman Pro 2 ya. Nanti kita lanjut telepon lagi ya. Oke, coba lagi nih, aku telepon nih. Tadi nggak ada suaranya soalnya. Kita coba menghubungi lagi ya. Iya, halo Mbak Yosia, selamat malam. Kenapa ya suaranya nggak ada ya? Sebentar. Kayaknya ini kepencet deh. Oke, tangan Pro 2 kita lanjut ngobrol lagi sama Mbak Yosia ya. Halo Mbak Yosia.
1: Halo, selamat malam.
0: Nah, ini baru ada suaranya Mbak. Tadi kayaknya kepencet nih.
1: Oke.
0: Gimana Mbak Yosia? Kabarnya di malam hari ini Mbak?
1: Kabarnya baik hari ini. Gimana kabar Mas?
0: Iya, baik juga sih. Tapi tuh ini kan udah mulai masuk hari Jumat ya Mbak ya. Besok udah weekend. Waduh, semangat nih buat yang libur ya.
1: Iya, betul banget.
0: Oke, Mbak Yosia, malam ini kita ngebahas soal mengelola konflik dengan keluarga ya. Mengelola konflik keluarga dengan lebih sehat. Nah, jadi konflik dalam keluarga itu kan Mbak Yosia sering banget dianggap sebagai hal yang negatif. Tapi Mbak, sebenarnya apakah konflik itu wajar nih terjadi di dalam setiap keluarga Mbak?
1: Sebenarnya konflik itu wajar ya, dengan siapapun, sesama manusia kita pasti bisa berkonflik gitu ya. Dan gak ada keluarga yang akur setiap hari lah ya, karena punya karakter yang berbeda, walaupun nih anak dari satu orang tua gitu ya. Itu pasti punya karakter yang berbeda, cara berpikirnya berbeda, dan kebutuhannya juga berbeda. Jadi masalahnya tuh bukan ada atau enggaknya konflik, tapi gimana nyelesainnya. Karena sebenarnya keluarga yang sehat itu bukan yang gak pernah berkonflik atau bertengkar gitu ya, tapi keluarga yang mau memperbaiki hubungan setelah konflik terjadi tuh.
0: Oke, jadi mungkin memang hal yang wajar ya Mbak ya, konflik apalagi dalam keluarga. Tapi mungkin gak setiap orang nih mampu menanganinya, atau mungkin dianggap sepele, kayak didiemin aja berlarut-larut ya kan. Nah, tapi kalau menurut pengalaman Mbak Yosia sendiri nih, apa sih Mbak biasanya penyebab konflik yang paling sering muncul di dalam keluarga tadi Mbak?
1: Oke, sebenarnya konflik itu muncul penyebabnya bukan dari besar kecilnya masalah ya, tapi masalah yang mungkin konflik atau perbedaan pendapat yang dipendem terus. Dipendem tuh maksudnya misalnya gak didengar, atau enggak ekspektasinya dia tuh gak pernah diomongin, dia gak berani berbicara gitu ya dengan keluarganya. Atau salah paham, itu juga bisa. Atau komunikasinya cuman isinya asumsi doang gitu, jadi kayak asumsi aku sih harusnya dia bantuin aku ya gitu. Ternyata dia gak bantuin gitu kan. Itu kan jadi konflik gitu loh. Konflik yang gak diselesaikan dari kitanya ini loh, gak dikomunikasikan. Dan akhirnya lebih sibuk nebak isi kepala orang lain daripada nanya. Gitu.
0: Oke, berarti penyebab konflik itu mungkin bisa dikatakan komunikasinya mungkin yang kurang gitu ya Mbak Yosia, yeah, ya. Atau betul, mungkin komunikasinya termasuk buruk gak sih? Mungkin ngerasa kayak oh yaudah deh diamin dulu aja nanti aja gitu kan. Padahal yeah, itu secara gak sadar nih itu perlahan bisa tuh buat konflik tadi yang awalnya sedikit makin lama makin membesar. Terus juga banyak kan Mbak Yosia kalau kita lihat tuh banyak orang mungkin yang pengen menang nih pada saat konflik. Nah, gimana nih Mbak Yosia caranya supaya mengubah pola pikir supaya konflik tadi jadi sarana buat memahami ya, bukan saling nyalahin nih Mbak Yosia.
1: Oke. Ada satu hal yang biasa aku bicarain ketika aku membantu teman-teman yang memang punya permasalahan dalam keluarganya. Aku mengingatkan satu hal yaitu kalau dalam keluarga itu ada yang kalah, sebenarnya semua ikut kalah. Kalau kita bicara keluarga ya, gitu. Karena tujuannya konflik itu bukan mencari siapa yang paling benar kalau di dalam keluarga. Tapi gimana solusinya supaya hubungannya ini tetap bertahan. Jadi bukan kita untuk pointing finger gitu ya. Kamu yang salah, kamu harus disalahkan gitu. Enggak, tapi gimana kalau misalnya memang ini kejadiannya sudah seperti ini, ya gimana kita memperbaiki hubungan ini supaya kekeluargaan ini tetap jalan gitu loh. Karena kan gak mungkin diputus namanya keluarga. Dan ya itu kadang kita selalu terlalu sibuk ya untuk ngebela ego siapa yang menang siapa yang kalah, sampai lupa kalau orang di depan kita ini bukan lawan, tapi keluarga kita sendiri, adik kita sendiri, orang tua kita sendiri, anak kita sendiri gitu.
0: Oke, benar ya. Memang mungkin sulit ya Mbak Yosia kalau misalnya kita lihat lagi saat berkonflik, lagi ada problem, masalah, itu pasti pengen menang ya, pengen ngerasa kayak kayaknya aku yang benar nih. Sementara kalau dalam keluarga tuh Mbak Yosia sendiri memaknai kalau misalnya menang, menang semua gitu Mbak. Kalau misalnya kalah, juga kalah semua tuh. Oke, okay. Kita lanjut lagi nanti abis break ya Mbak Yosia kayak biasa, okay. Satu lagu aja. Okay. Nah Tom Produa, jadi buat kamu jangan kemana-mana, abis ini kita lanjut lagi ya ngobrol soal mengelola konflik keluarga dengan lebih sehat barengan Mbak Yosia Margareta ya, ini dari komunitas Ruang Hati.

0: Masih di obrolan jaga malam, jangan galau malam-malam nomor 2 ya. Masih barengan aku Avian Sanes nih. Di hari Jumat ini 31 Juli 2026 kita ngebahas soal mengelola konflik keluarga dengan lebih sehat barengan Bayu Asia Margareta ya dari komunitas Ruang Hati. Mungkin buat kamu nih ada di antara kamu yang lagi mengalami konflik keluarga. Nah, kita bakalan tanya-tanya sama Mbak Yosia Tampro 2. Nah, Mbak Yosia balik lagi ya.
1: Ya.
0: Oke, kita lanjut lagi nih Mbak Yosia. Nah, kalau kita berbicara soal konflik keluarga tadi Mbak, pas emosi sedang memuncak nih, apa nih yang seharusnya kita lakukan supaya nggak sampai ngucapin atau ngelakuin sesuatu yang kemudian nantinya disesali nih Mbak Yosia?
1: Oke, sebenarnya kuncinya satu ya. Kalau lagi emosi kelas tinggi nih, jangan buru-buru nyelesain masalah. Karena tahan dulu. Karena kalau lagi marah itu yang bicara seringkali itu bukannya hati, tapi ya itu emosinya yang keluar gitu kan. Gak apa-apa buat bilang kayak, aku masih emosi nih, nanti kita lanjut ngobrol lagi ya ketika udah sama-sama tenang. Nah, ketika udah sama-sama tenang, itu menurutku adalah cara paling dewasa supaya kita gak nyakitin orang yang kita sayang, which is itu keluarga kita. Dan menunda pembicaraan menurutku itu bukan lari dari masalah, tapi itu adalah cara yang baik ketika kepala sudah dingin. Ya sama-sama keluar dulu dari permasalahan itu. Entah mau jalan keluar rumah, jalan atau enggak pergi kemana dulu. Lalu nanti ketika kepala udah sama-sama dingin, ayo kita omongin. Jadi dimulai dengan intonasi yang rendah juga gitu.
0: Oke. Terus bagaimana nih Mbak Yosia dengan keluarga mungkin ya yang memang kayak dari turun temurun dari atasnya mungkin orang tua terus nenek kakek memang terbiasa nih Mbak Yosia kalau misalnya lagi ada konflik tuh dengan nada yang tinggi ya kan, terus juga dengan kata-kataan yang mungkin mengumpat bahkan menyumpah-nyumpahkan. Nah itu gimana tuh Mbak Yosia, seharusnya nih kita sebagai mungkin diposisikan diri sebagai anak ya Mbak yang melihat itu dari keluarga atasnya aja udah pada kayak gitu semua. Nah itu gimana kita seharusnya memposisikan diri, karena kan sulit tuh kalau misalnya berada di posisi itu tuh Mbak Yosia.
1: Oke. Kebetulan aku, background keluargaku memang juga kita dari suku yang terkenal kalau ngomong tuh kenceng gitu ya.
0: Oke.
1: Jadi kalau ngomong kenceng. Ini kalau kita bicara hanya dengan intonasi ya. Tapi maksudnya di dalam perjalanannya pun aku juga beberapa kali suka mendapat influence kalau dari kadang orang tua kelepasan gitu ya, ngomong kasar gitu. Cuman satu hal, ini sebenarnya pesanku buat teman-teman juga ya, yang generasi muda yang mungkin sekarang udah lebih aware dengan kesehatan mental, adalah dengan nada tinggi, dengan kata-kata kasar itu nggak membantu juga kok gitu loh untuk lawan komunikasi kita tuh, apalagi keluarga ya, untuk jadi lebih baik. Dan itu sebenarnya sesuatu yang harus diputus gitu ya. Jadi kita coba ubah. Tapi gimana gitu ya, kalau memang udah karakternya gitu, kalau ngomong kenceng gitu. Sebenarnya sih bukan masalah nadanya yang kenceng ya, tapi kadang nada yang kencang dan diikuti dengan kata-kata yang kasar, itu yang sebenarnya menyakitkan. Harusnya kalau misalnya kita nih dari keluarga yang misalnya kayak aku gitu ya, yang udah kenal orang tua memang kalau ngomong kenceng gitu loh, karena kita memang dari suku yang seperti itu gitu. Akhirnya no hard feeling aja gitu. Asal tidak diikuti dengan kata-kata kasar, sama kayak aku dengan anakku gitu ya. Ya ada lah ya gitu kan ya, masih ada bibit-bibitnya. Jadi kalau manggil kadang, coba sini dulu gitu. Nanti dia cuman kayak, boleh gak sih ngomongnya gak usah kenceng-kenceng? Oh iya benar ya gitu ya, ngomongnya gak usah kenceng-kenceng gitu. Tapi yang pasti kata-kata kasarnya itu sih yang harus diputus gitu.
0: Berarti memang nih kalau misalnya ada nih di antara kamu tompro 2 kan yang sama kayak Yosia tuh, berasal dari keluarga memang yang kalau ngomong terkenal kencang ya kan. Nah mungkin buat kamu nih mulailah punya kesadaran ya Mbak Yosia buat mulai memutus ya kan. Mungkin ngomong kencang masih is okay, tapi untuk kata-kata kasar tadi ya Mbak ya, untuk memaki, mengumpat, nah coba deh perlahan mulai dikurangi. Nah terus nih Mbak Yosia, seberapa penting sih Mbak komunikasi yang sehat dalam menyelesaikan konflik keluarga nih Mbak?
1: Penting banget, karena banyak konflik itu bukan karena gak saling sayang, tapi balik lagi kayak tadi, karena gak saling mengerti, karena komunikasi yang kurang. Dan komunikasi yang sehat itu bukan cuman soal kayak kita bicara gitu ya. Kayak kita bicaranya pelan, ngomongnya baik-baik. Sebenarnya komunikasi yang sehat tuh bukan cuman gitu, tapi kita mau mendengarkan. Itu kemarin kita baru bahas ya di ruang hati, kayak seni mendengarkan itu juga bagian dari komunikasi loh. Karena kan komunikasi itu dua arah ya.
0: Benar-benar.
1: Nggak satu arah doang gitu. Jadi kita mau mendengarkan tanpa buru-buru, nggak nyela, tidak menghakimi gitu.
0: Oke, berarti penting banget, Mbak, ya, buat komunikasi yang sehat ya, buat menyelesaikan konflik keluarga tuh harus bisa nih, kita itu menempatkan kapan kita harus didengar dan juga kapan kita harus bisa mendengarkan.
1: Betul.
0: Oke, terus Mbak Yosia, bagaimana nih, Mbak, kalau misalnya konflik yang terjadi itu udah berlangsung lama nih dan kedua belah pihak itu sama-sama menyimpan luka, Mbak?
1: Oke, kalau untuk ini memang menurut aku nggak mudah ya, karena biasanya akhirnya yang diperdebatkan nih kalau udah sama-sama nyimpen luka, konflik yang udah lama gitu ya. Yang diperdebatkan bukan lagi masalah hari ini, tapi luka yang udah menumpuk bertahun-tahun. Makanya proses berdamai pun itu butuh waktu. Dan gak harus langsung akur dan baikkan hari ini gitu loh. Yang penting menurutku adalah satu langkah kecil untuk mulai buka ruang obrolan lagi. Kadang yang salah itu ketika, udah deh, masalah harus selesaiin sekarang gitu kan. Udah, ayo selesaiin sekarang gitu. Enggak juga. Kadang itu butuh proses. Apalagi kita bicara dengan luka gitu. Jadi kalau ngomongin luka, ya ini proses. Ketika, luka itu kan proses yang panjang ya. Jadi pertama kita harus menyadari lukanya. Bahkan kalau di ruang hati, yang diajarkan, aku diajarkan kayak, ya kita harus merasakan luka itu. Lukanya kayak gimana, sampai akhirnya kita bisa berdamai. Wah, itu proses panjang. Makanya, ya itu balik lagi. Disinilah seni untuk saling menghargai satu sama lain, gitu.
0: Oke, itu dia kalau misalnya yang konflik udah berlangsung lama-lama ya, Mbak Yosia ya. Itu kurang lebih nanti seperti itu yang bakalan terjadi. Oke, terus Mbak, kalau kita ngomongin soal dampak nih. Dampak konflik keluarga yang gak terselesaikan nih, Mbak, terhadap kesehatan mental pasangan ataupun anak-anak nanti tuh ke depannya seperti apa, Mbak?
1: Oke, kalau dibiarin terus kalau udah panjang gitu ya, ya dampaknya itu bisa panjang. Pasangan, kalau pasangan akan bisa jauh, makin jauh secara emosional. Dan anak-anak itu tumbuh, itu kan dari bagaimana orang tuanya. Nah ini perlu dicatat sebenarnya. Anak-anak itu tuh hadir, anak-anak itu tuh tumbuh emosinya. Emosi itu kan senang, sedih, marah gitu kan ya. Itu dari bagaimana orang tuanya. Jadi kalau pasangannya aja sudah jauh secara emosional orang tuanya, anak-anak juga bisa tumbuh dengan rasa gak aman. Atau menganggap konflik yang gak sehat ini sebagai sesuatu yang normal. Jadi kalau terbiasa orang tuanya maki-makian gitu ya, atau ngomong kasar satu sama lain, ini padahal orang tuanya doang nih, ke anaknya misalnya enggak gitu ya. Itu anak-anak akan menormalisasi hal itu gitu. Jadi yang perlu disadari, menyelesaikan konflik itu bukan cuma buat kita ya, tapi buat generasi berikutnya. Karena bagaimana generasi berikutnya, ya bagaimana kedua orang tuanya gitu.
0: Oke, jadi kalau misalnya dibiarkan berlarut-larut udah pasti bakalan makin panjang ya, Mbak Yosia ya, bakalan nggak bakal nggak akan ada ujungnya kalau misalnya tidak diselesaikan tuh konflik tadi. Nah, betul. Terus Mbak Yosia, kapan nih Mbak seseorang atau sebuah keluarga tuh perlu mempertimbangkan buat mencari bantuan profesional nih buat mengatasi konflik keluarga tadi, Mbak?
1: Oke, kalau konfliknya itu terus berulang, komunikasinya benar-benar buntu, atau mulai berdampak pada kesehatan mental kayak depresi gitu ya, dan kehidupan sehari-hari, ya secepatnya untuk datang ke psikolog dan atau konselor keluarga mungkin ya gitu. Karena kadang yang kita butuhkan tuh sebenarnya bukan orang buat memihak ya, tapi bisa melihat permasalahan itu dari point of view yang berbeda atau lebih tinggi nih helikopter view-nya dari yang kita lihat gitu. Kadang kan ketika kita dalam masalah tuh mereka bisa melihat lebih tinggi. Misalnya aku gitu ya, aku dulu punya permasalahan isu karena ya biasalah ya, dengan kita yang generasi 90-an tuh pernah dididik VOC gitu ya. Nah, sebenarnya menurut aku sih itu enggak 100% salah dan 100% benar gitu. Tapi yang menjadi ketakutan waktu itu adalah aku gak mau nih memberikan dampak buruknya didikan VOC itu kepada anakku. Tapi aku ingin mengambil yang baik gitu kan. Gimana ya caranya? Aku gak mau nih mewariskan ini ke anakku. Nah disitulah aku mencari pertolongan psikiater, psikolog gitu kan. Supaya ini aku bisa nih melepaskan yang negatif dan aku mewariskan yang baik ke anakku gitu. Jadi bahkan ketika kita ngerasa aduh kayaknya gak enak nih dididik seperti itu. Atau kita mendapatkan komunikasi yang seperti itu dan kita gak mau mewariskan. Itu aja menurutku kita udah harus mencari pertolongan.
0: Oke, jadi itu dia ya. Kalau misalnya udah sampai tuh di titik seperti yang dijelasin Mbak Yosi tadi, itu buat tahun pro-2 kan. Nah itu mungkin bisa nih ya sebuah keluarga buat mempertimbangkan mencari bantuan profesional buat mengatasi konflik tadi. Aduh ini gak kerasa banget Mbak Yosi ya, udah mau jam 9 loh obrolan kita di malam ini. Yang terakhir deh Mbak, ada pesan gak nih buat seluruh keluarga Indonesia supaya mampu nih menghadapi konflik keluarga tadi dengan lebih sehat dan juga ngebangun Mbak?
1: Kalau boleh aku bilang mulai dari satu langkah yang paling sederhana ya buat teman-teman Pro2, mulai dengan mendengarkan dulu sebelum berbicara, dan kalau memang kita merasa ada salah ya berani untuk meminta maaf gitu ya. Sama kayak aku tulis di bukuku gitu ya. Aku banyak belajar. Sebenarnya tuh ketika menjadi dewasa bukan berarti kita tuh selalu benar ya. Makanya aku ketika menemani teman-teman yang punya konflik keluarga, aku gak bisa membenarkan 100%. Misalnya konfliknya dengan orang tua ya, gak selalu konfliknya aku benarkan orang tua atau benarkan si anak gitu ya. Karena ya bisa jadi setiap masing-masing tuh punya porsi salah gitu loh. Dan kadang kan anak-anak ini ketika udah beranjak dewasa kayak mereka ngerasa, ah aku bener kok misalnya ya dengan pilihanku gitu ya. Tapi menurutku menjadi dewasa itu adalah berani meminta maaf, berani mendengarkan, dan berani untuk memperbaiki hubungan. Jadi buat semua keluarga atau teman-teman nih yang dengerin hari ini, malam ini, kalau mungkin rumahmu sedang gak baik-baik aja, jangan langsung kehilangan harapan. Karena hubungan yang retak itu bukan berarti gak bisa diperbaiki. Dan aku rasa gak ada kok keluarga yang sempurna ya. Mulai dari satu percakapan, halo apa kabar gitu ya, satu pelukan, satu kata maaf. Karena balik lagi, keluarga bukan tempat mencari siapa yang menang. Keluarga itu adalah tempat kita pulang. Ya jadi cobalah kita untuk pulang gitu. Dan yang seperti yang selalu aku percaya, gak apa-apa kalau proses perdamainya pelan. Yang penting jangan berhenti untuk membuka hati, dan jangan lupa mengajak hati kita untuk juga ikut pulang ke rumah kita, yaitu keluarga kita. Gitu.
0: Oke, benar banget Mbak Yosia ya, kunci ini kalau misalnya mau mengatasi konflik keluarga dengan sehat ya kan, harus komunikasinya juga diperbaiki, jangan cuma mau didengar tapi juga dia coba untuk mendengarkan, atau coba memulai dengan kata maaf, nanyakan kabar, hal kecil itu tuh ternyata bisa loh ngebuat konflik tadi perlahan mulai mereda ya Mbak Yosia ya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Yosia atas waktunya Mbak. Semoga nanti kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya Mbak Yosia ya.
1: Oke,
0: selamat malam. Nah, Tom Pro2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya, sama Mbak Yosia Margareta nih dari Komunitas Ruang Hati, soal mengelola konflik keluarga dengan lebih sehat. Semoga nih buat kamu yang ada konflik dengan keluarganya, setelah dengerin ini bisa lebih mencoba buat hal-hal yang disebutin sama Mbak Yosia tadi ya, dan semoga nih dilancarin buat permasalahan kamu tuh. Oke, kita lanjut lagi. Tom Pro2 masih ada Kofian Sanes yang nemenin kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini, ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusun yang tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor 1

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih ada aku Avian Sanes ya. Kita masih dijaga malam nih, jangan galau malam-malam. Jadi buat kamu yang dengerin di malam hari ini, kita ngebahas soal kamu lebih pilih mana nih? Yang good looking kah? Good reckoning kah? Yang good attitude kah? Atau yang good karir nih? Karena tuh di antara 4 pilihan tadi tuh mungkin semuanya pengen, kenapa sih gak semuanya aja udah good looking, good karirnya, good reckoningnya, sama good attitude juga. Itu kayaknya impian semua orang. Tapi nih seandainya kalau disuruh milih salah satu aja, yang mana?

yang bakal kamu pilih. Apakah kamu tim good looking, tim good career, tim good rekening, atau tim good attitude, ya kan? Kau bisa gabung di malam hari ini. Kasih tahu aku ya, di live chatnya RRI Digital bisa. Di WhatsApp Pro 2 juga bisa, yuk di 081-565-1953. Atau kamu ikutan voting di Instagram, biar Pro 2 SMG. Dan jangan lupa sambil request lagu ya. Pokoknya aku temenin kamu sampai jam 12, kita ngebahas di soal good looking, good career, good rekening, dan juga good attitude.

0: Yo ngaran sing ngaran sing ngaran sing barowo barowo barowo.
1: Mas, rokoknya.
0: Lah, ngopo? Aku kan nyetir.
1: Abunya tuh lho ke muka aku, mataku perih.
0: Itu tuh angin, Mbak, bukan salah aku.
1: Ini jalan rame lho, Mas. Abu rokokmu tuh bisa bikin orang jatuh.
0: Nih lo, lihat nih lo. Tangan satu pegang setir, satunya pegang rokok. Fokusku kebagi.
1: Gimana toh? Aku hampir nabrak tadi. Sedikit aja bisa celaka.
0: Iya, iya, maaf. Aku salah.
2: Merokok saat berkendara membahayakan semua pengguna jalan. Hentikan kebiasaan buruk. Keselamatan lebih penting.

Kalau ngomongin good rekening tuh, itu biasanya dikait-kaitin sama yang tajir, ya nggak sih? Yang duitnya tuh banyak. Yang mungkin kamu bisa ditreatment dengan duit dia, ya kan? Mau beli apa dibeliin, mau jalan kemana diajakin. Pokoknya tuh kalau ngomongin soal good rekening tuh, itu adalah salah satu hal mungkin yang termasuk dalam kriteria, ya kan? Nyari pasangan tuh harus yang good rekening nih, minimal good rekening nih, minimal good looking nih, minimal good karirnya nih, atau good attitude lah gitu. Tapi tuh di antara itu semua, nomor dua ya, jujur sekarang mungkin in this economy, orang nyarinya kalau nggak yang good karir, pasti yang good rekening, ya kan? Mungkin good looking doang, mungkin ya semua orang mah bisa good looking mah, asal duitnya ada. Asal duitnya banyak, itu bisa jadi good looking, ya kan? Tapi yang sulit itu adalah good attitude ya, itu benar-benar sulit banget. Itu memang kayaknya udah bawaan. Mungkin kalau berseorang tuh berubah jadi lebih baik, mungkin bisa. Tapi kan kadang gak kelihatan tulus, ya kan? Atau karena terpaksa gitu. Jadi tuh diantara semuanya tuh mungkin menurut aku yang paling punya nilai plus adalah good attitude ya. Karena gak semua orang punya ya. Good rekening mungkin banyak, good career juga banyak ya kan. Good looking juga lumayan sih. Tapi kalau good attitude tuh ya, gak peduli tuh kamu mau good apa, karirnya biasa aja, keuangannya biasa aja, dan juga gak cakep-cakep banget lah, tapi attitude-nya bagus, nah itu pasti kamu dicari orang. Dan kamu punya tempat sendiri gak sih di hati orang-orang? Bener gak, Tomro 2?

sunyi atau silent letters. Sebagian besar, huruf konsonan di akhir kata tidak diucapkan sama sekali. Misalnya, kata Paris dibaca Pari, atau kata Boku banyak dilafalkan Boko. Fenomena silent letters, huruf sunyi ini terjadi karena sejarah evolusi bahasanya. Dulu pada abad pertengahan, huruf-huruf akhir ini sempat dibaca. Namun seiring berjalannya waktu, orang Prancis mulai menghilangkan bunyi konsonan di akhir kata agar bahasanya terdengar lebih mengalir, berirama, dan puitis saat diucapkan.

Oke, tamu radio ya, kita masih ngebahas soal ya, good looking, good career, good reckoning, dan juga good attitude ya kan. Karena tuh bagi tiap orang tuh mungkin memaknainya beda-beda nih. Jadi ini memang istilah-istilah sering banget dipakai di percakapan-percakapan santai, terutama pas lagi ngebahas kriteria pasangan kamu tuh kayak gimana sih, atau kamu pengen kayak gimana sih kalau misalnya punya partner nanti, ya kan? Pasti ada yang jawab, pengennya good looking tuh. Nah, good looking itu biasanya dimaknai dengan orang yang punya penampilan menarik ataupun enak dipandang lah ya. Dia kan good looking, jadi good looking pasti aman gitu ya. Oh, dia juga face kamera nih, enak dilihat di depan kamera, jadi good looking lah, ya kan? Ini juga berkaitan loh sama penampilan fisik, kayak wajah, gaya berpakaian, dan juga cara merawat diri. Ingat, walaupun mungkin ada orang yang gak cakep, tapi dia pinter merawat diri nih, kelihatan bersih lah, dan pakaian yang dia pakai selalu bagus, selalu match sama bentuk tubuhnya, ya kan? Jadi itulah kata-kata good looking tadi. Bukan cuma karena hidung yang mancung, ya kan, terus putih, tinggi, kurus, belum tentu loh. Ya itu kalau soal fisik ya, tapi kalau misalnya dia gaya berpakaiannya masuk, terus merawat diri juga pintar sampai dia kelihatan bersih, nah itu mungkin bisa dikatakan good looking tanpa dua. Nah, kamu pilih yang mana nih? Good looking, good career, good reckoning, atau good attitude? Gabung yuk di Instagramnya Pro2, di @pro2smg. Dan jangan lupa sambil request lagu ya.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Mereka yang enjoy DJ di klub, mungkin di event sama di angkringan, responnya lebih antusias atau bedanya di mana?
2: Ternyata respon dari masyarakat cukup positif ya, karena gak banyak orang yang mau pergi ke klub juga. Tapi mereka bisa merasakan sensasi musik-musik ini itu di angkringan aja.
1: Iya lagi, bener gitu. Lagi.
2: Apalagi banyak anak-anak di bawah umur yang mereka itu pengen ngerasain sensasinya tapi belum bisa cukup umur atau emang gak dibolehin orang tuanya. Itu cukup ke angkringan ini aja.
1: Iya bener-bener. Gitu. Karena gak semua orang pernah ngelihat live DJ kan.
2: Iya
1: gitu loh. Apalagi yang bener yang bawah umur tadi jelas dong rulesnya gak boleh masuk klub dong. Tapi ini gak usah masuk klub, dia bisa dapat experience nonton live DJ.
2: Iya, bahkan bisa main.
1: Bahkan bisa main?
2: Boleh. Open deck kita. Open deck kita.
3: Gak apa-apa.
2: Boleh, gitu. Kalau emang mau belajar, kita ajarin.
1: Pahala kalian banyak ya.
2: Semoga ya.
1: Jadi antusiasnya memang serame itu.
2: Iya.
1: Terus mereka kayak pada request gitu gak sih?
2: Suka, ya. Mereka tetap senang ya, tetap request ya.
1: Tapi gak ngasih tips kan?
2: Enggak. Enggak, kita gak mewajibkan minimal berapa.
3: Iya.
2: Minimal beli aja.
1: Minimal beli aja.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab, menemani hari-hari kamu dari pagi, siang, sore, malam, dini hari sampai kapanpun itu ya.
0: Ini apa ya? Acara ini berlangsung ketika memang teman Pro 2 itu masih banyak yang judek gitu ya, masih
1: judek.
0: Banyak
1: judek tuh nggak denger ya?
0: Itu budek, itu budek. Judek itu kayak ya memang ada yang di kepalanya, di pikirannya buntu, mau cerita ke siapa bingung, nanti takutnya ember gitu ya. Padahal kan kalau cerita kita juga jelas ember.
1: Lebih ember.
0: Tapi nggak apa-apa ya, kita mencoba sebisa kita untuk menampung dan memberikan solusi versi kita ke teman Pro 2 yang lagi Juda.
1: Iya, Tel. Ada siapa kali ini?
2: Ada Rara di Tembalang. Halo Kak Aris, halo Kak Devina, aku mau curhat. Aku tuh ngerasa kena quarter life crisis lebih awal. Lihat teman-teman di sosmed tuh kayaknya progresnya cepet banget. Ada yang dapat beasiswa ke luar negeri, ada yang udah punya bisnis. Padahal umur aku tuh baru 20 tahun tapi rasanya udah telat banget buat mulai sesuatu. Gimana ya caranya biar berhenti bandingin diri sendiri sama pencapaian orang lain di sosmed?
1: Oke, quarter life crisis itu di usia 25 tahun. Kalau kamu masih 20 tahun, kamu masih punya 5 tahun, Rara.
0: Bener.
1: Iya kan?
0: Kamu tuh lebih ke starter life crisis sekarang ini.
1: Di starter dong.
0: Iya. Belum quarter, belum. Kamu tuh aduh, baru 20 tahun kamu, aduh, kamu tuh.
1: Coba kita flashback dulu, 20 tahun kamu udah jadi apa? Udah punya apa?
0: 20 tahun ya jelas, belum punya apa-apa, belum jadi apa-apa.
1: Tuh kan. Iya. 20 tahun aku
0: 20 tahun aku belum di RRI.
1: Oh iya, kamu masuk umur 32 ya?
0: 36.
1: Tua banget ya. Aku 20 tahun udah di RRI.
0: Masa sih?
1: Iya, kan aku dari 17 tahun.
0: Oh iya, iya, iya, iya. Aku 20 tahun
1: kan
0: belum.
1: Kan aku child grooming.
0: Oh iya, benar-benar. Reza tahun umur berapa RRI?
1: 20.
0: Ya, dia kan dia dulu daripada aku. Dia kan lebih tua kan. Aku 20 belum. Aku tuh 22 kayaknya baru. Atau 23
1: terus
0: gitu.
1: Terus 20 tahun kamu ngapain?
0: Aduh, aku tuh masih Didi yang Joko.
1: Jadi gosong kan?
0: Ya, masih gosong ya, masih. Aduh, di luar sana aku masih kesana, kesini, matanya masih cekung.
1: Next Scoopy
0: aja belum punya.
1: Oh,
0: ya, jangan sedih, masih pinjem motor sana sini, masih naik taksi waktu itu kalau punya duit.
1: Kan, naik taksi iya. Coba. Zaman semana ya.
0: Zaman semana. Kamu enggak usah khawatir, Rara. Aduh. Tapi bagus sih, maksudnya Rara ini adalah contoh anak muda zaman sekarang yang dia itu ternyata pikirannya udah jauh ke depan.
1: Betul.
0: Meskipun kadang itu belum dibutuhkan.
1: Iya, kamu gak usah terlalu overthinking, Rara. Kamu kan usianya masih 20 tahun, masih panjang sebetulnya. Kalau teman kamu udah dapet mungkin
0: beasiswa
1: kuliah di luar negeri,
0: punya bisnis,
1: itu kan warisan orang tua. Kita kan dilahirkan dari keluarga yang berbeda-beda.
0: Lah, onon beasiswa kira diwariskin.
1: Oh iya. Ya mungkin itu adalah lembaga atau sekolah mbahnya.
0: Wah, justenan baik. Ya gak usah khawatir lah. Tapi kita gak pernah tahu loh, besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, kita akan dapat kejutan apa di hidup.
1: Betul.
0: Kita kan kita gak tahu. Gak usah iri sama yang dapat beasiswa, yang punya bisnis. Semua itu akan kejadian pada waktunya.
1: Yeah.
0: Waktu siapa? Waktu Tuhan. Bukan waktunya kita manusia. Mm-mm. Gitu loh.
1: Tinggal kamu berusaha. Kalau kamu overthinking terus ya, apa usahanya gitu kan. Jadi kamu harus berusaha. Kalau teman kamu mungkin dua langkah lebih maju, gak apa-apa. Kamu selangkah dulu, timi-timi itu gak apa-apa gitu. Yang penting kamu melangkah, asik.
0: Bener. Gila sih Rara ini. Kamu mending temenan sama Devina, Rara. Biar kamu diajak melangkah, asik. Gitu ya, pokoknya kamu fokus aja. Kamu sekarang lagi, kalau 20 tahun itu berarti kuliah kan?
1: Kuliah.
0: Kamu fokus sama kuliah kamu. Kamu bersosialisasi yang banyak dengan berbagai macam latar belakang orang. Udah nanti pokoknya ada aja kejutan-kejutan menyenangkan.
1: Betul, jangan lupa networking ya.
0: Bener.
1: Berjejaring.
0: Terus juga browsing-browsingnya itu yang bagus-bagus, yang baik-baik. Teman kamu tuh bisa dapat beasiswa luar negeri karena dia tuh rajin browsingnya, memang cari beasiswa.
1: Betul.
0: Bukan scroll-scroll TikTok goyang-goyang doang. Gitu loh. Semangat ya, Rara.
1: Semangat,
0: kita
1: Rara.
0: Doain yang terbaik buat kamu, Rara.
1: Amin, bye.
3: Yuk, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya. Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

dan India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman Perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu tuh tahu kalau kamu bukannya gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. This week's

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 Riri Semarang, teman terbaik kamu. Udah jam 10 tahun Pro 2 ya, tapi masih ada aku Avian Sanes ya. Yang penting kamu nih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Di hari Jumat ini 31 Juli 2026 nih, besok udah weekend. Kemana nih agenda kamu teman Pro 2, kegiatan kamu besok mau ngapain? Udah ada agenda belum? Udah ada kegiatan belum? Nah, jadi itu malam ini tuh aku nemenin kamu ya. Dan kita masih ngebahas nih soal kalau ditanyain milih mana, good looking kah, good karir kah, good rekening kah, atau good attitude nih ya. Itu mungkin buat kriteria pasangan, ataupun mungkin kalau ditanyain nih, kalau lebih milih yang mana nih? Yang good looking, yang good rekening, good attitude, atau yang good karir? Karena tuh semuanya punya definisi yang beda-beda, punya kelebihan pastinya ya. Kalau kita tahu tuh good looking, ya enak dilihat, enak dipandang, gak bakal bosan. Ada lagi good career ya, kerjaannya bagus ya kan. Dan itu prospek buat ke depan juga bagus. Terus yang good reckoning, udah pasti tajir dong. Minta apa aja kamu kayak dikasih deh. Atau mungkin yang good attitude ya, yang sifatnya benar-benar baik banget. Ya, benar-benar bisa menghargai, setia juga. Pintar pokoknya nih, karena tuh kalau orang yang attitude-nya bagus tuh biasanya ikutan pinter gak sih? Karena dia bisa nih mengendalikan dirinya atau memposisikan dirinya sebagai orang yang benar-benar baik. Nah, kamu pilih yang mana nomor 2? Boleh nih gabung ke setahu aku ya, pilihan kamu yang mana, bisa di live chatnya RRI Digital. WhatsApp Pro 2 juga bisa ya. Atau ikutan voting di Instagram yuk, di @pro2smg. Kamu juga bisa gabung di WhatsApp di 081-565-1953. Jangan lupa sambil request lagu.

0: Suara 20 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Tahu bro juga kita masih ngebahas nih kalau misalnya kamu ditanya lebih milih yang good looking, good attitude, good reckoning, atau good career ya kan. Tadi aku udah bahas soal good looking ya, itu kayak berpenampilan menarik atau enak dipandang lah. Ini juga sering banget dikaitin sama fisik ya, kayak wajah, gaya berpakaian, postur tubuh, dan juga cara ngerawat diri. Itu definisi dari good looking. Nah, kalau good career, tuh ini memang kayak orang yang punya karir yang baik. Karir yang bagus lah gitu, misalnya kerjaan yang stabil lah, jenjang karirnya juga jelas, atau prestasi profesional yang bagus, atau bahkan punya semuanya. Ya kan? Nih, kalau definisi dari good career tahun pro 2. Ada lagi, good reckoning. Nah, jadi ini tuh istilah gaul ya yang dipakai sama kondisi finansial yang baik nih. Rekening di sini tuh kayak saldo tabungan ya atau kemampuan ekonomi seseorang nih. Jadi maksudnya adalah orang yang punya keuangan yang mapan ataupun tajir. Nah, kamu pilih yang mana nih? Tahun pro 2. Good looking, good career, good reckoning atau good attitude? Ikutan voting yuk di Instagram @pro2smg dan jangan lupa sambil request lagu.

0: kenapa main? Pucet banget itu kayak gak pernah kena matahari.
1: Males ah, capek. Main game juga enak.
0: Lah, mancing juga enak kali.
1: Capek ah, mancing bengong doang. Enak juga nonton anime.
0: Yaudah, sepedaan aja yuk, mau gak?
1: Makin capek atuh, ngapain?
0: Udah seminggu kamu gak kemana-mana gitu. Mentang-mentang libur jadi males-malesan. Gak lihat ya itu muka udah sepucat apa. Gak ada bedanya sama kanibo kering.
1: Berisik ah, mau tidur lagi aja.
0: Ya elah, ini udah saatnya menyentuh rumput. Touch some grass bro.
1: Apaan? Maksudnya makan rumput kayak kambing?
0: Maksudnya tuh bergaul. Biar gak ngendep mulu di kasur. Badan kamu juga butuh vitamin D tau.
1: Gak mau ih.
0: Udah, ayo cepet, mau sehat gak?
1: Gak mau.
0: Ayo cepet, harus mau.

Nah, selanjutnya nomor 2 kita ngebahas soal good attitude, ya kan? Nah, ini mungkin kayak yang paling ini gak sih? Paling susah banget tuh buat dicari orang-orang yang good attitude kayak gini, ya. Itu biasanya dikait-kaitin juga sama orang yang punya sikap dan karakter yang baik. Kayak sopan, jujur, bertanggung jawab, bisa menghargai orang lain, mau belajar, dan juga mampu bekerja sama. Ya, dalam istilah itu kurang lebih kayak gitu tuh. Yang dimaksud dengan good attitude itu fokusnya sikap dan karakter. Contohnya kayak ramah, disiplin, jujur, menghargai orang lain. Nah, dalam konteks hubungan ataupun dunia kerja nih ya, banyak biasanya orang yang menganggap good attitude itu adalah sebagai kualitas yang paling nentuin dalam jangka panjang. Soal penampilan, karir, dan kondisi finansial ya, itu bisa berubah nih seiring berjalannya waktu. Sedangkan sikap yang baik ya, cenderung itu jadi mendasar hubungan dan kerja sama yang sehat ya. Tuh, buat kamu Tempro 2 lebih pilih yang mana, yuk ikutan voting sekarang di Instagram ya, di Tempro 2 SMG. Karena ini tinggal susah kemen lagi ya, abis ini aku bakalan balik nih dan bacain hasil voting kita di malam hari ini. So, ikutan voting sekarang.

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma satu tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap satu milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

0: you heard, I'm the internet girl.
1: I'm getting out of here.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada yang miski.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sebenarnya Kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama kata kece yang lagi hits di dunia kerja. Upskilling. Upskilling itu artinya kamu ningkatin skill atau kemampuan supaya tetap relevan dan makin jago di pekerjaan atau bidang yang lagi kamu geluti. Misalnya nih, lagi belajar coding, digital marketing, atau bahasa asing. Keunikan upskilling adalah kamu tuh gak cuma bertahan di pekerjaan lama, tapi juga buka peluang baru dan siap menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat banget. Jadi, yuk jangan malas upgrade skill kamu biar karir makin cemerlang. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Oke, tamu radio karena udah mau jam 11 ya, waktunya aku bacain bodas infonik kita nih di malam hari ini, di jaga malam, jangan galau malam-malam untuk edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Nah, jadi malam ini tuh kita bikin voting tadi, karena aku udah bikin voting dan kita ngebahas soal kamu lebih pilih yang mana nih, good looking kah, good attitude kah, good rekening kah, atau good karir. Dan suara terbanyak adalah good attitude dong. Wow, ada 88% suara. Kita kasih tepuk tangan ya. Tuh, 88% orang itu milih good attitude, ya kan? Yang milih 12% itu good reckoning, good looking, sama good career nggak ada nih. Aku sambut dulu di ikutan voting di malam ini ya. Ada Dogmeat MD, ada In.Blue1, ada Virginit.A, ada Lana Maulmu 876, ada Iwaga Kure, ada Carmelita.Pratiti, Ardila S, sama Umayaya 2727. Kita lihat tanggapan-tanggapannya ya. Dari Kak Umayaya 277 nih ya. No money, no honey Kak, katanya. Duh, no money, unhealthy. Apa kabar Kak Fian? Lama nggak live TikTok ya, katanya. Aduh, maafkan ya suara saya tuh. Soalnya, aduh, suaraku tuh lagi digunain soalnya di satu tempat gitu kan. Jadi tuh benar-benar nggak bisa live lagi. Mohon maaf. Nanti daripada aku capek ya kan, terus nggak bisa ngomong. Aduh, jangan sampai amit-amit ya. Terus ada Rilayas juga ya. Good attitude Kak, bisa nyelesain masa depan kita. Oh, bisa jadi ya. Carmelita.Pratiti ya, biar kelihatan apakah dia bagus atau enggaknya. Oke, milnya juga attitude juga. Virginia.A, kalau attitude-nya bagus Kak ya, insya Allah rezeki ada aja katanya. Ya, bener banget sih. Kalanya good attitude tuh kayak mewakili semua gak sih? Good attitude, rezekinya bagus, karirnya bagus, nanti ujung-ujungnya good looking kan, bisa ngerawat diri tuh. In.Blue ya, karena akhlak lebih penting dari apapun. Benar. Itu mungkin yang paling menonjol di antara kalian adalah good attitude ya kan. Tapi sekarang industri ekonomi nih, kamu boleh kok milih good reckoning, milih good career, ataupun milih good looking. Orang kan beda-beda nih tipikalnya ya, nyari tipe yang kayak gimana ya. Oke, tamu kedua, thank you banget buat kamu udah dengerin ya. Udahan dulu jaga malamnya, akhirnya aku Evian Sanes bisa cabut di malam ini. Kita ketemu di hari Senin ya, libur dulu weekend ini. Libur di sini, di tempat ini aku kerja. Semangat para budak korporat ya. Evian Sanes cabut, selamat malam, selamat istirahat, dan selamat happy weekend.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kerasa sampai sini lagi bau-bau mahalnya. Mantap, mantap.
1: Iya dong. Aku beli baru nih, biar lawan bisa rasain aura atlet aku.
0: Hah? Apa? Aura atlet? Bukan aura pamer.
1: Lebih ke dua-duanya sih.
0: Ya elah, tangan kamu tuh abis kesleo pas terakhir kita main, kok malah beli raket baru?
1: Lah, emangnya salah? Aku mikirnya beli raket biar bisa smash kenceng dan tanganku gak kenapa-napa lagi.
0: Raket kelas dunia tuh gak cukup kalau tangan kamu gak pemanasan. Terus, kamu harus tahu cara smash yang bener juga. Mana lemes gitu kalau main.
1: Iya juga ya, pantas aja tangan gue ketarik. Oke deh, aku mau pemanasan dulu ya sambil lihat tutorial smash juga di medsos.

Pernah bayangin gak sih gimana rasanya mau nongkrong tapi belum ada ojol atau Transmarang? Ternyata transportasi umum pertama itu udah ada dari tahun 1660-an loh. Namanya Karoseri Sanssouci. Bukan pakai mesin turbo ya, tapi pakai kereta kuda yang muter-muter di Paris, Prancis. Pencetusnya jenius matematika Blaise Pascal. Lucunya dulu itu nggak semua orang boleh naik, cuman kaum bangsawan doang yang bisa gaya-gayaan. Sementara rakyat jelata ya terpaksa jalan kaki atau cuma bisa melongo di pinggir jalan. Tapi tenang, tahun 1800-an muncul omnibus. Ini baru benar-benar buat siapa aja asal bayar. Dari sinilah istilah bus yang kita kenal sekarang itu lahir. Jadi bersyukur banget nih, sekarang tinggal klik aplikasi atau nunggu di halte, kendaraan langsung datang.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kita ngobrolin soal ini nih ya, personal branding. Tapi sebenarnya dari awal sendiri, kenapa Adele tertarik ikutan ini ajang Putra Putri Jawa Tengah?
2: Oke, karena dari ajang Putra Putri Jawa Tengah nih, kenapa ya tertarik? Karena pertama, otomatis hal-hal kayak gini tuh pasti ngebus sosial media kita banget kan. Sedangkan yang namanya sosial media itu gak jauh-jauh beda sama yang namanya personal branding gitu. Mereka tuh salah satu hal yang saling terikat. Dan aku pribadi merasa dengan personal branding yang bagus, yang bisa kita build di sosial media, jujur itu bisa ngebus yang namanya karir kita. Jadi semua itu saling berkaitan gitu. Jadi buat teman-teman semua, personal branding itu aku rasa bukan cuma relevan untuk orang-orang yang lagi berkuliah atau yang lagi sekolah aja, tetapi untuk orang-orang yang udah tidak belajar pun, I mean di perkuliahan maupun sekolah, personal branding itu juga tetap penting karena itu juga berkaitan sama pekerjaan nantinya yang akan kita jalani kayak gitu.
1: Oke, jadi keseharian bikin konten gak masalah gitu.
2: Betul
1: kan?
2: Betul banget, gak masalah dong. Justru aku merasa kayak di zaman sekarang ini, apalagi yang serba digital dan serba huru-hara ini, kayaknya itu udah step yang paling tepat untuk kita semua bisa ngebuat konten deh. Dan itu kembali lagi ke teman-teman semua, kira-kira mau ngebuat konten tuh yang terkait apa gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa.

The man who does more than he is paid for will soon be paid more than he does. Napoleon Hill. Selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada kita saat ini, maka kita akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kita kerjakan setiap hari.

0: Tumpeng Pro 2.
1: Dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: semakin di top up semakin rungkat. Ini kalau menurut kalian fenomena judul ini tuh dipengaruhi juga nggak sih sama keinginan buat dapetin hasil yang instan tadi?
1: Nah itu dia, itu kayaknya jadi faktor utama ya. Jadi teman-teman apalagi yang masih muda, apa yang lagi masih SMA. Jujur saya tuh di SMA tumbuh dari lingkungan yang orang-orangnya main judi online, Mas, sebenarnya. Okay. Jadi

0: kaya secara instan.
1: Kaya instan.
2: Pengen jadi
1: pengen tuh cepat duit cepat. Gitu ya.
2: Muda kaya raya tua koya-koya.
3: Ya, karena mungkin bisa dilihat juga kalau kita scrolling TikTok atau Instagram sekarang banyak orang flexing-flexing.
1: Betul. Okay.
3: Nah, itu dia salah satu. Itu tuh jadi kayak dorongan anak muda nih. Wah, gue harus ikut kayak gini nih. Gue gimana caranya? Gue harus cepat kaya. Nah, maka dari itu dia terjerumus sama yang namanya judi online.
1: Begitu dengan stigma-stigma. Ah, umur 22 harus udah punya berapa miliar?
3: Ya, itu.
1: Oh iya sih banyak umur berapa harus punya rumah, punya ini ya.
3: Banyak tuh sekarang. Standar-standar sosial media lah.
2: Standar TikTok ya sekarang ya.
1: TikTok sekarang mainnya ya.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Al ayah amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama sebelum majelis kita buka ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa kembali difasilitasi oleh Radio Republik Indonesia ini mendengarkan RRI yang kita cintai ini dalam keadaan sehat wal afiat. Yang kedua, solawat dan salam senantiasa melimpah kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga-keluarga beliau, bersama para sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita kaum muslimin wal muslimat, semoga kita termasuk golongan orang-orang umat Islam yang senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dengan semangat berselawat, semoga apa yang menjadi doa-doa kita, ikhtiar kita, semua didengarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibantu untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang maha suci, Rabb yang maha besar. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk hidup sehat, untuk menjaga bagaimana kita mengimplementasikan kehidupan kita sehari-hari supaya tidak hanya jiwa kita yang sehat tapi badan kita yang sehat, atau kebalikannya. Tidak hanya menjaga badan kita yang sehat, jiwa kita pun harus sehat. Karena kesehatan itu sangatlah penting sekali sebagai dasar untuk semangat dalam berkreativitas membangun nusa dan bangsa yang kita cintai ini. Kita jangan sampai terlalu bereforia terhadap sesuatu dan akhirnya kita jatuh sakit. Karena ketika kita bereforia terhadap sesuatu dan kita terforce dengan kegiatan-kegiatan itu, tentunya kita akan kehilangan energi positif dan kita akan turun dan imun kita akan turun dan kita akan mudah sakit. Kita menjaga jiwa kita supaya jiwa kita sehat. Kita menjaga tubuh kita supaya tubuh kita sehat. Karena sebagaimana para ilmuwan menyampaikan, mensana in corpore sano, di dalam jiwa yang sehat itu terdapat badan yang sehat. Jika jiwa kita sehat, maka badan kita insya Allah akan sehat pula. Itu yang membedakan kita sebagai orang profesional dengan orang yang tidak punya ingatan atau hilang ingatan. Orang gila itu badannya sehat tapi jiwanya tidak sehat. Maka daripada itu, sebagai umat manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah, marilah kita jaga kesehatan bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Mulai dari yang terkecil adalah diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita. Sebagaimana ulama-ulama menyampaikan, an-nadhafatul minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan itu menjadi salah satu ajaran-ajaran para ulama-ulama sufi supaya umat Islam itu harus sehat, umat Islam itu harus pintar, umat Islam itu harus cerdas, umat Islam itu harus jadi orang kaya. Kenapa demikian? Jika kita sehat, kita cerdas, kita kuat, kita kaya, maka kita akan disegani oleh umat lain. Artinya bahwa kita tidak direndahkan, baik itu dari segi badan, segi pikiran, kecerdasan, maupun harta. Maka hak atas keintelektualan itu sangatlah penting sekali. Sebagai seorang muslim, jangan sampai kita terhina karena kita bodoh, kita kumuh, kita tidak cerdas, dan kita miskin. Itu jangan sampai terjadi. Maka daripada itu, ada cerita pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, ada sahabat Rasul itu yang setiap hari di masjid berdoa, selalu di Masjid Nabawi. Pagi, siang, sore, petang dia berdoa di Masjid Nabawi. Tidak pernah keluar dari masjid, hanya berdiam iktikaf di masjid dan hanya ibadah. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW mengetahui hal tersebut ketika datang ke masjid. Kemudian Rasul tanya kepada sahabat yang lainnya. Tentang kondisi sahabat yang selalu beriktikaf di masjid dan tidak pernah melakukan kegiatan pekerjaan apapun. Rasul tanya kepada sahabat, "Ya Fulan, kenapa si Fulan itu selalu di masjid tidak pernah bekerja?" Apa kata sahabat yang ditanya oleh Rasulullah? Beliau menjawab, "Ya Rasulullah, bahwa si Fulan setiap harinya itu ada di masjid, selalu beriktikaf dan selalu berdoa di masjid, bahkan dia tidak pernah bekerja." Rasul tanya kembali, "Makannya dia dari mana?" Sahabat kemudian menjawab, "Makannya dia dikirim oleh saudaranya yang tinggal di daerah sini." Maka apa kata Rasul? Bahwa orang Islam itu, sebaik-baik orang Islam itu adalah beribadah. Beribadah dalam konteks adalah kita menyembah kepada Allah dan kita mencari rezekinya Allah dengan cara bekerja, dengan cara belajar, dengan cara bekerja, dengan cara belajar, dan kita dicukupi kebutuhan oleh Allah, kita bersujud kepada Allah, itu adalah ibadah yang sangat mulia daripada kita selalu bersujud, berdoa di masjid, iktikaf tanpa ada kegiatan pekerjaan, makan pun kita tidak bisa dibantu oleh orang lain, itu tidak diajarkan olehku, kata Rasulullah. Maka Islam selain mengajarkan kita untuk selalu beribadah mahdhah, juga mengajarkan kita untuk ibadah ghairu mahdhah. Ibadah iktikaf itu penting, menjalankan rukun Islam penting, menjalankan rukun iman itu penting, tapi bekerja itu juga ibadah, itu penting. Belajar juga ibadah, itu juga penting. Karena dengan belajar kita akan mendapatkan pekerjaan yang layak, dengan pekerjaan yang layak kita akan mendapatkan kekayaan, dengan kekayaan kita bisa menyempurnakan rukun Islam, yaitu menunaikan ibadah haji yang butuh modal besar. Maka daripada itu, jangan lupa untuk selalu optimis dalam menjalankan hidup ini. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bisa menjadi pegangan, masukan untuk saya maupun untuk kalian semua, dan semoga kita semakin hidup sehat, hidup mantap, dan selalu menambah prestasi dalam pekerjaan maupun dalam kegiatan belajar. Sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, tanggung banget nih. Besok udah deadline juga buat bimbingan. Gak mau tahu, pokoknya harus beres segera. Tapi kok pusing banget ya? Sesek lagi. Masuk aja.
1: Gak dikunci kok.
2: Hey Don, Don, aku mau numpang nih Don.
3: Loh, loh, loh. Astaga, kamu gak apa-apa Don. Mata kamu sembab gitu loh.
0: Aman aja kok, gak apa-apa. Masih belum beres juga skripsian nih.
3: Kamu tuh ya, dari kemarin tuh aku samperin ke kamar, belum beres juga. Udah sempet istirahat gak?
0: Santaian, baru juga 3 hari kok. Besok bimbingan soalnya. Aku beresin dulu baru istirahat deh.
3: Tidur Don, tidur kalau udah beres. Ingat kesehatan. Udah sampai kayak gitu loh badan kamu. Udah kurus, kering, tinggi, hidup lagi. Yaudah aku keluar dulu ya.
4: Kurang tidur terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan hingga gangguan kesehatan yang serius, bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 10%. Ambisi boleh, tapi kesehatanmu jauh lebih penting.

0: 102,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sambo-sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

huruf sunyi atau silent letters. Sebagian besar huruf konsonan di akhir kata tidak diucapkan sama sekali. Misalnya kata Paris dibaca Paris atau kata Boku banyak dilafalkan Boko. Fenomena silent letters, huruf sunyi ini terjadi karena sejarah evolusi bahasanya. Dulu pada abad pertengahan, huruf-huruf akhir ini sempat dibaca. Namun seiring berjalannya waktu, orang Prancis mulai menghilangkan bunyi konsonan di akhir kata agar bahasanya terdengar lebih mengalir, berirama, dan puitis saat diucapkan.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar kegiatan Anak Goes to Istana sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Sebanyak 200 anak dari Forum Anak Nasional atau daerah dan anak yang memerlukan perlindungan khusus mengikuti kunjungan edukatif ke Istana Kepresidenan. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian P3A, Titi Eko Rahayu, mengatakan kunjungan ke Istana menanamkan nilai kebangsaan sejak dini, sekaligus mengenalkan pusat penyelenggara pemerintahan kepada anak-anak Indonesia. Informasi selanjutnya teman Pro 2, terdakwa Ahmad Yazid alias Gus Yazid dituntut selama 6 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU hasil korupsi jual beli lahan di Kabupaten Cilacap. Atas tuntutan tersebut, Gus Yazid yang didampingi kuasa hukumnya Zainal Petir diberi kesempatan menyampaikan pleidoy atau pembelaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang pada Rabu 5 Agustus 2026. Dalam tuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang pada sidang sebelumnya, Jaksa Suwono menyatakan Gus Yazid dinilai telah membantu menyamarkan dana yang diterima mantan Pangdam 4 Diponegoro, Legend TNI Widi Prasetyono. Perbuatan Gus Yazid yang memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang ini diatur dalam pasal 607 ayat 1 huruf A UU nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan informasi terakhir teman Pro 2, pelatih Aston Villa Unai Emery optimis timnya mampu memberikan perlawanan sekaligus mengalahkan Paris Saint-Germain pada final Piala Super Eropa 2026. Menurutnya rangkaian laga pramusim menjadi bakal penting sebelum menghadapi juara Liga Champions tersebut. Sebelum tampil pada final Piala Super Eropa 13 Agustus mendatang, Aston Villa terlebih dahulu menghadapi Indonesia All Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Emery menilai pertandingan itu menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan timnya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Di jam 6 ini teman Pro 2 ada Jeffrey Raska yang nemenin kamu di Sepada pastinya. Sampai jam 10 nanti aku bakal nemenin kamu mengawali hari ini. Hari di weekend ini sampai weekendnya ya sampai besok. Tapi aku nemeninnya sampai jam 10 nanti. Kita seru-seruan bareng teman Pro 2. Aku udah siapin banyak banget informasi. Aku juga udah siapin playlist buat kamu di pagi hari ini. Sama nanti aku juga ada rekomendasi tempat yang mungkin bisa banget kamu jadiin tempat wisata bareng keluarga kamu, yang pastinya nanti ramah anak dan juga ramah lansia. Jadi tetap dengerin aku di Sepada pagi ini. Nah, kalau kamu mau dengerin aku di mana aja, kapan aja, teman Pro 2, dengan cara yang gampang, kamu tinggal download aja RRI Digital di smartphone kamu. Habis itu kamu login, cari Pro 2 FM Semarang. Nah, dengerin langsung. Kalau kamu cari info yang terupdate, yang terpercaya, teman Pro 2, itu bisa banget tinggal aja kamu akses di rri.co.id.

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma 1 tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari.

dari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 46 detik. Jadi, setiap 1 milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

Jawa Tengah ini lagi tancap gas teman Pro 2 buat menarik lebih banyak lagi investasi nih. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Tengah lagi mempercepat pengembangan 12 kawasan industri baru yang ini tersebar di berbagai daerah. Jadi beberapa wilayah yang masuk dalam rencana ini antara lain adalah Rembang teman Pro 2, terus ada Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, habis itu ada Kabupaten Semarang juga, Grobogan, Boyolali, Kebumen, Banyumas, sampai Cilacap. Kepala DPMP TSP Jawa Tengah, Sakinah Rosella Sari, ini bilang kalau langkah ini bertujuan buat nyiptain iklim investasi yang lebih kompetitif lagi sekaligus juga buat buka lebih banyak lapangan kerja buat masyarakat nantinya. Nah, dari hasil pemetaan di 35 kabupaten dan kota ini ada 6 daerah yang sekarang ini udah dinilai paling diminatin investor. Termasuk yang pertama adalah Rembang, habis itu Kendal, Pemalang, Demak, Sukoharjo sama Grobogan. Ini pemerintah juga mastiin bakal ngawal prosesnya teman Pro 2 pengembangan ini biar kawasan industri ini bisa segera beroperasi. Nah, kalau pengembangannya ini benar-benar berjalan sesuai rencana nih ya, ini bisa jadi kabar baik buat perekonomian Jawa Tengah. Yang paling penting ini sekarang adalah investasi yang masuk tuh gak cuman bawa modal, tapi juga ngebuka lapangan kerja nih teman Pro 2, ngelibatin UMKM lokal juga dan kasih manfaat yang nyata buat masyarakat sekitar.

0: FM.
1: Nah, di kelas acting apakah diajarin juga untuk kemampuan bersosialisasi, karena ini sangat-sangat penting nih untuk kedepannya?
2: Iya, tentu diajarin kemampuan bersosialisasi, apalagi kalau event itu kan kami ada 15 mungkin ya, 15 peserta gitu kan, maksimal gitu. Nah, di situ otomatis mereka kan enggak mesti selalu kenal kan, Kak. Gitu, ada yang ya ada yang udah kenal tapi kebanyakan mereka belum akrab gitu kan. Nah, otomatis di situ mau enggak mau mereka bersosialisasi dan mereka otomatis udah lepas gadget selama 2 jam sesinya gitu. Nah, di materinya pun enggak sekedar ayo kamu belajar acting satu-satu gitu, tapi kita juga ada interaksi misal berpasangan dengan ada satu materi yaitu tentang manusia dan kaca, saling menirukan gitu, Kak. Jadi mereka berdua itu pasangan pasti kan ada ketawa ketiwinya karena menirukan satu sama lain kan. Akhirnya mereka mencair dan bisa akrab gitu. Terus habis itu terakhir kami buat kelompok dan jadi role play. Nah, itu kan harus kerjasama. Jadi secara langsung mereka belajar untuk bersosialisasi.

Teman Pro 2 ini gubernur kita, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, bilang kalau Jawa Tengah ini sebagai minimarket bencana. Ini julukan ini tuh muncul gara-gara emang provinsi ini kan punya banyak potensi bencana gitu ya teman Pro 2. Mulai dari banjir, habis itu rob, ada tanah longsor, letusan gunung berapi juga, sampai ada kekeringan nih di musim kemarau ini. Karena itu Lutfi meminta PMI Jawa Tengah buat memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam penanganan bencana. Nah katanya ini tuh PMI gak cuman bertugas mengelola donor darah, tapi juga harus sigap saat kondisi darurat. Mulai dari kasih pertolongan pertama, habis itu mendirikan dapur umum, sampai mendampingin warga yang terdampak. Nah, beliau ini juga berharap kepengurusan PMI yang baru bisa menghadirkan lagi respon yang lebih cepat, sekaligus juga memperkuat upaya mitigasi sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Sementara itu, Ketua Umum PMI Yusuf Kala juga ngingetin kalau kepercayaan masyarakat jadi modal utama biar kerja-kerja kemanusiaan itu bisa terus berjalan dengan baik. Nah, bencana emang enggak bisa diprediksi kapan datangnya nih teman Pro 2 ya. Tapi yang bisa dipersiapkan adalah kesiapan semua pihak buat ngerespon dengan cepat. Nah, semoga koordinasi antara pemerintah, PMI, dan juga masyarakat ini semakin solid. Ya biar dampak bencana ini bisa diminimalin lagi dan bantuan lebih cepat sampai ke warga yang membutuhkan di lapangannya.

0: masih jauh keretanya, Bu. Telat ngantor saya.
1: Jangan, Mas. Nyawa nggak ada serepnya. Sekali ketabrak kereta,

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Jawab nih teman Pro 2, menyemangati hari-hari kamu dengan permasalahan-permasalahan dari teman Pro 2 yang kayaknya agak-agak berat dan kacau banget hidupnya.
2: Kita worry banget loh teman Pro 2, kenapa sih kamu tuh ada aja gitu ya.
1: Iya, hidupnya kacau mania ya.
2: Kita tuh sebenarnya gak berdoa, cara ini tuh selalu ada gitu ya.
1: Iya, tapi kenapa selalu ada yang curhat gitu kan. Nah, ini ada siapa nih hari ini yang mau curhat-curhat sama kita?
3: Ada Bagas di Undip. Kak, mau nanya dong. Aku punya teman deket yang kalau ngobrol tuh nyambung banget. Tapi dia hobi banget pinjem dulu 100 atau minjem barang, tapi balikinnya lama banget sampai harus ditagih berkali-kali. Aku mau tegas tapi takut dibilang pelit atau ngerusak pertemanan. Ada tips nggak cara negur teman yang toksik soal keuangan kayak gini tapi tetap cool?
1: Oh, pinjam dulu 100 gitu ya.
2: Namanya siapa tadi?
1: Bagas. Punya teman.
2: Ini Bagas nanya lewat DM atau lewat nomor handphone? Mau dong nomornya?
1: Mau pinjam 100 juga ya? Berarti Bagas ini tipikal orang yang gak enakan.
2: Loh tapi gak apa-apa Bagas, kalau aku sih gini, kalau kita mampu dan memang orangnya itu bisa dipegang, bisa dipercaya, ya udah gak apa-apa.
1: Amanah.
2: Tapi maksudnya gini, ketika kita tahu karakter teman kita satu ini kayak gitu, ya udah pas kita minjemin, ya kita menyadari kalau ini akan lama baliknya gitu.
1: Karena kamu udah apa polanya kan?
2: Kalau emang dia teman banget ya, kalau dia cuma teman basa-basi, teman yang history chatnya gak ada sama sekali gitu, nggak usah lah dipinjemin ya. Tapi kalau emang temen baik banget, memang kamu tahu, ya udah nggak apa-apa, dan kamu nggak usah ngarep itu balik cepat gitu aja. Kalau aku sih
1: iya, tapi kalau misalnya kamu lagi BU banget ya, kamu tagih terus besok karena kamu tagih terus kan, orang itu kan ada rasa kayak gak enaknya gitu kan. Mungkin next dia akan gak minjem lagi. Dan kalau minjem lagi mending gak usah dipinjemin.
2: Oh tak mungkin, tak mungkin itu terjadi. Orang dia selalu gitu.
1: Ya terus gimana dong, dia kan gak enak kan orangnya. Ya dia mau-mau aja.
2: Atau kalau aku gini, aku minjemin siapapun tuh pasti gini, baliknya kapan gitu kan. Tanggal sekian, oke tanggal sekian ya aku tunggu gitu. Jadi sekali meleset dari tanggal itu, jangan pinjemin lagi.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi kayak misalkan udah tanggalnya, ya kamu ingetin gak apa-apa, ini udah tanggal segini loh, eh sorry gini. Ya udah berarti besok lagi aku gak mau minjemin lagi.
1: Nah gitu. Tapi perlu diselidiki juga ya, kalau zaman sekarang kan marak judol tuh. Minjemnya kan kecil-kecil gitu kan, kayak 150 atau 200 atau bahkan 10.000 gitu. Nah kalau balikinnya lama, mungkin dia belum gacor, belum jackpot. Belum jackpot mungkin dia. Aduh. Ya kan. Jadi kamu harus waspada juga ya, ketika teman kamu minjem tuh untuk apa. Apakah memang untuk kebutuhannya, misal untuk makan. Kalau 100.000 kan mungkin untuk makan atau beli kuota gitu kan. Nah kalau minjemnya dalam waktu yang sering gitu, terus ngembaliinnya lama, nah bisa jadi tuh dibuat main kayak begitu. Hati-hati loh.
2: Ya pokoknya kamu yang tau lah ya, dia layak dipinjemin enggak, terus kamu kondisi keuangannya gimana, terus kamu berhak juga untuk sometimes menolak gitu, apalagi iya, kalau dia selalu meleset gitu loh.
1: Betul.
2: Dan jangan sampai bebanin kamu sendiri.
1: Iya gitu kan? Nanti teman kamu makan, kamu makan kerupuk ya kan.
2: Teman kamu makan, kamu nonton story-nya dia lagi makan.
1: Kasian banget ya. Jadi gitu ya. Atau mungkin kamu pinjemin seikhlasnya aja, karena kira-kira mungkin baliknya lama kan. Misal aku cuman punyanya 30.000 nih, gimana gitu.
2: Bisa. Jadi jangan sesuai yang dia minta ya, tapi sesuai yang kita mampu gitu kan.
1: Betul.
2: Ya udah gitu, kamu Bagas ya, kamu yang bakoh, karena udahlah percaya Tuhan tuh selalu kasih kita peran tuh macam-macam. Kamu peran yang memang bisa bantuin teman kamu. Gitu. Enggak apa-apa, kamu syukuri itu, dan semoga teman kamu yang dibantu itu kelak ketika dia sukses, dia juga enggak
1: lupa
2: sama kamu.
1: Betul. Yeah. Semangat ya Bagas, semoga abis ini rezekinya deras. Amin.
2: Dah, Bagas.
1: Bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Sadelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate Lilit, saatnya tentukan 5 lagu favorit. Di pagi hari ini teman Pro 2, aku udah siapin 5 lagu buat kamu pilih di Sate Lilit pagi ini. Ini ada beberapa lagu yang baru-baru yang lagi hype juga di media sosial mungkin ya. Dan ini pastinya aku udah siapin juga nanti di Instagram story Pro 2 SMG buat kamu pilihin. Langsung aja teman Pro 2, ini di lagu pertama aku punya lagunya si Genit, teman Pro 2, si Centil, ada Naikila dengan My Mind Gue.